0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, jane dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi duso. Cakning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Propapat RRI Surabaya. Propapat Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning balik mana nang Propapat RRI Surabaya tentunya balik mana pada aku lihat pasti tentang Jung Pera pagi sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 10 11 mengko nggih Cak Ning. Nah Cak Ning muga-muga kabeh sehat selalu, semangat, rezeki lancar, urusannya lancar ya Cak Ning ya. Saya kan wis dina Kamis ya tanggal 2 Juli 2021. Nah, sing lagi nyambut gawe budal kerja ngono ya, sing lagi nang dalan, sing lagi nyiapno dagangan utawa sing isi ngopi nang omah, matur nuwun sadereng niku tetep stay dong tetep nang Propapat RRI Surabaya. Nah Cak Ning sampean ngerti gak iki ya, tanggal 2 Juli iki Cak Ning ternyata ana loro peringatan sing unik. Sing pertama Hari Kelautan Nasional, terus sing keloro yaiku Hari UFO sedunia. Sing siji ngomongno kekayaan laut Indonesia, sing sijine maneh ngomongno benda-benda misterius nang langit sing durung iso diidentifikasi ya. Sing biyen-biyen percaya UFO ngene ya Cak Ning ya. Pernah kan ya biyen ana beritane, sempet ana. Nah, lek penasaran Cak Ning, sampean tetep nang kene ae, ojo nandi-nandi engko aku bakal balik maneh tak wene informasi nih. Tetap nang Propapat RRI Surabaya.

Biasa neng balik mana mbak aku liang geng lanjut niku mau aku kan katim bahas pemane Indonesia iki kan pancen yo negara maritim sing luar biasa wilayah laute sampai kurang luwih 5,8 yuto kilometer persegi terus garis pantai ya tekan 99,000 kilometer luweh yo. Jadi salah siji sing paling dawa nang dunia ora mek ikut tok cak ning laut Indonesia ya tadi omahe macam-macam biota laut, terumbu karang, iwak, penyu sampai spesies langka liyane yo. Pokoke kekayaan alam sing kudu dijogo bareng-bareng. Makane cak ning hari kelautan nasional iki iku diperingati ben masyarakat luwe peduli karo kondisi laut, saiki ancamane yo akeh, mulai sampah plastik sing numpuk nang laut, penangkapan iwak sing kelebihan, ngono yo keluwihan, sampe kerusakan terumbu karang jane. Mulai teko awake dhewe yo iso kok jane misale ora sembarangan buang sampah nang kali, mergo ujung-ujunge yo mili tekan laut. Nek dolan nang pantai sampai digowok mule ya jane utek lek ana tong sampah ngoten iki biasane diwadahi kresek sing luwih gedhe ngono dikumpulno. Cilik-cilik ngene nek dilakoni bareng-bareng ya dampake gedhe ya jane tentune kanggo masa depan. Laut iku jane dudu mek sumber pangan tapi ya sumber penghasilan kanggo akeh nelayan lan masyarakat pesisir. Dadi jaga laut artine ya jaga uripe wong akeh.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
2: Nah, jeneng balik maneh para kuliah lanjutno ya. Sawise ngomong no laut cak ning saiki ndelok nang langit ya. Tanggal 2 Juli iki cak ning ya diperingati dadi hari UFO sedunia ya. UFO iku kepanjangane unidentified flying object. Artine benda terbang sing durung iso dikenali identitase. Peringatan iki jane nyambung karo peristiwa sing kondang yaiku insiden Roswell tahun 1947 nang Amerika Serikat. Wiwit kedadian iku akeh wong sing penasaran tenan ta ono kehidupan nang luare bumi iki, nak jabone bumi iki ya kan. Sampai saiki durung ono bukti ilmiah sing mastekno ya nek UFO iki pesawat alien. Akeh penampakan sing sawise diteliti ternyata mek balon cuaca, fenomena alam, drone utawa benda liyane sing awale durung ketok jelas. Tapi janing hari UFO sedunia iki duduk mek soal alien tok, akeh komunitas sing ngrayakno sampe ngamatno langit nganggo teleskop, diskusi soal astronomi sampai nonton film fiksi ilmiah bareng. Sing menarik mana caning Indonesia yang duwe hari UFO nasional sing diperingatine saben 21 Juli. Dadi wadah kanggo diskusi lan nambah wawasan bab antariksa lan ilmu pengetahuan. Intine caning rasa penasaran iku kan apik ya, asal tetep dibarengi mikir kritis lan gunakno ilmu pengetahuan.

0: kurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
1: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nah, jane iku mau sekilas obrolan ya, isu iki ternyata tanggal 2 Juli nggawa luru pengiling-iling sing beda tapi padha pentinge tentune. Saka Hari Kelautan Nasional awake dhewe diajak luwe peduli njaga laut Indonesia sing sugih banget sumber daya lan keindahane. Saka Hari UFO Sedunia awake dhewe diajak tetep penasaran karo jagat raya seneng sinau lan buka wawasan tanpa ninggal logika lan ilmu pengetahuan. Ya sakne muga-muga informasi isu iki sak nambah pengetahuane sampean kabeh lan dadi semangat kanggo nglakoni aktivitas sedinoan iki. Samarine iki sakne sampean bakal melaju nang lontong balap ya, tak buka tentune bare RRI magang. Dadi tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital sebagai bagian teko program percontohan nasional dan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno program iki iso ngakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah kaya verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Kabar liyane Cak ning Pemkot Surabaya integrasi 0,9 rumah sakit lewat 1 data kesehatan mulai tenaga kesehatan manajemen rumah sakit 2 data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno melalui sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya. Caning kumoyorek woro-woro jam 8 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baning. Wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan kaya titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

0: isu-isu iki.
1: Assalamualaikum Nadia.
0: Waalaikumsalam Neng Ami.
1: Awak dhewe tetep dodol lontong balap. Mas yo nduk ngene erek iki rame yo.
0: Iya.
1: Ada acara Dharma Wanita Sekor Wil ya.
0: Acara Dharma Wanita Sekor Wil ini
1: dari Jember, dari Malang, dari Madura, dari Medion ya to.
0: Iya,
1: rame banget yo. Dan ono UMKM Rawami.
0: Gak kalah rame iki nang perempat iki ono lontong balap UMKM ya. Muga-muga laku kabeh.
1: Iya, wis laku kabeh, tak dongakno laku kabeh UMKM.
0: Iya.
1: Rek mari njajan rek.
0: Wah, enak iki yo wis nang ngarep karek nang ngarep kutik-kutik ngono wis sange jajan.
1: Nek ku RRI ingin ngomong-ngomong yo nek RRI parkir kan cek mbek. Parkir ono sing duwe ya?
0: Ono sing duwe.
1: Ono sing
0: wis pakai QR risiko mau online ya digital gitu ya kan. Tapi aku gak nemokno sih, durung nemokno sih. Jarang-jarang wisan.
1: Oh.
0: Iya. Biasanya itu ono sing tukang parkir sing gawe rompine, iku ono barcode. Ono krisnya, QR-nya gitu. Jadi di-scan gawe bayar ngono.
1: Bisa nak mall-mall ngono ya.
0: Nak mall-mall iya iso ono sisan.
1: Ah, iki ono cerita tanggoku.
0: Oh, iya apa iku tanggane sampean?
1: Tukaran.
0: Lah, tukaran lapo?
1: Lah wong itu wek, soge duwe akeh yo. Parkir iku gak gawe duit kan.
0: Oh, online ya itu ya pakai.
1: Lah wong iku gak iso HP-an.
0: Oh. Terus akhirnya?
1: Gak iso HP-an, duwe HP iku mau digawe ngangkat telepon. Ngangkat telepon telepon nomor anak itu. Kuwes. Gak iso duran HP wong e. Lah iku ngemol.
0: Oh,
1: kaya bayar ngene iku tukaran karo tukang parkir.
0: Terus akhirnya ya apa iku?
1: Yo wis lahir.
0: Bayar ya
1: akhire. Apa jenenge? Gak iku. Akhire ana wong burine dibayari karo wong burine.
0: Oh, aduh, dibantu ya.
1: Iya, dibantu. Soale wong gak iso dolanan HP.
0: Walah, iya lek wong tuwa ngono lase iku jar. Kak iso jarang biasa niku. Wong
1: ngomong lho, yo dibayar piro tak bayar ngomong ngono. Aku nggo duit ku akeh jadi omong ngono. Diguyu aku yo. Iyalah yo apa yo panjenengan kan yo enak gak enak yo.
0: Iya, heeh bener-bener
1: enak gak enak. Lek koyo ngono kan parkir kan jujur yo. Wis oleh piro wae nek lihat niku yo jujur apa jenenge aman. Tapi no susah yo. Kok ngomong-ngomong sih gak iso tenan HP ngono iku.
0: Iya.
1: Dadi bingung ngono lho. Heeh. Ya ono enake, ono gak enake.
0: Iya, ono beberapa pihak sing kesusahan, ono sing digampangno sisan soalnya arek-arek jaman saiki biasane nang dompete gak ono duit cash.
1: Iya.
0: Kan mengakui mereka berdua ini ya.
1: Iya, duit nduk HP kabeh.
0: Iya. Mbanking biasane ya. Kan mengani kadang-kadang lek arek-arek enom iku mari mangan nang warung misale ngono ya isok kris isok ngono mari ngono ana tukang parkir panik gak ana duit cash ya apa iku
1: iku sing arane bingung
0: lek sing wong mangane biasane lek aku ambek ibuku metu ngoten nggih sing bayar parkir ibuku soalnya gawe cash kan
1: iya
0: ya saning ngono soalnya
1: ya iya tunggale ya iku anak angkatku iku ya ngono wis bareng HP sama aku tuku ceker iku lho diduwi karo HP wis iki mak suwen ngomong ngono wala ya yo
0: biasane ibu sing bayar parkir
1: to oke suwen kan ono wis iki lho mak bayar karo iki lho kene ngomong ngono. So, tapi aku ki yo jujur yo memang e gak patek iso dolan ngene iku. Bukan gak patek iso pancen gak iso. Gak iso.
0: Nah, gak susah emang ya. Soalnya kan itu juga perlu mbanking to dan perlu diurus di bank juga itu. Biasanya orang-orang tuh juga agak takut lek misalnya ada uang di HP juga kan apalagi sekarang tuh banyak penipuan yang lewat link-link itu ya.
1: Pane kaya ngene iku berbahaya nih kaya ngene iku ya. Aku iki ya jujur gak pernah nyimpen duit nduk ATM. Dadi ora duit. Nek duit langsung tak jukuk, tak jukuk. Tak simpen go omah.
0: Berarti nang ATM iku mek karek titik ngoten nggih.
1: Iya wis dia ninggal gawe ninggali titik iku biasae kaya ngene iku. Maksudnya aku gini adek anu lali-lali. Wes tambah kepencet-kepencet tambah.
0: Oh iya.
1: Hilang. Soalnya aku pernah yo. Tahu yo kok duwe iku. Gak muni ya. Sewe tak entek kok gak muni. Tak tinggal padahal duwe iku yo njoko yo. Ya wis metu duwike tak tinggal ngale.
0: Lha duweke dhewe jebok uang.
1: Jebok uang. Tak delok maneh. Loh, dekku kok kalung sak meni akeh ning no. Lali nak kemari njoko winginan yo gak iso. Wes aku gak metu.
0: Aku dulu nunggu sapi.
1: Iya, zaman biyen niku ta mak aku wis trauma kak gelem tulinan nguniku. Ya wis. Wis kapten aku wong gaptek ya wis.
0: Heeh.
1: Bang urus mangan aku. Aduh nak adek dibayar tanggapan dibayar transfer gak seneng aku.
0: Cuma sekarang tuh beberapa rumah makan niku parkirnya masih cash. Cuma kalau misalnya makan-makan dek kayak dek mana itu yang apa sih kok lupa ya namanya ya tiba-tiba ya
2: apa?
0: Kayak terminal atau bandara itu kan kalau nggak nerima cash toh
2: iya.
0: Lebih ke online itu kan nah itulah yang garai sulit kan pernah ada ya beritanya yang nenek-nenek itu mau beli roti toh itu ya kan akhirnya kan nggak bisa karena nenek-neneknya kan cuma
2: beli satu.
0: Bisa cash aja gitu loh, bisa cash aja, enggak bisa
1: tenan
0: HP. Iya, enggak punya kayak gitu itu ya kan. Nah, makanya itu apalagi kalau misalnya bis juga kan ya pakai QR gitu kalau enggak pakai kartu gitu kan. Nah, makanya iku lek ibuku kate jalan nak mau mak numpak bis kan enggak bisa tau ibuku QR gitu. Tak gawakno sing jenenge tap cash, Bu. Ning ami. Tap cash iku mek karek isine dhuwit koyo ATM ngono tapi enggak masukno PIN. Dadi mek karek tit gitu tok berkurang dhuwite. Ngerti arek-arek lur iki ya kan tap cash iku. Dadi niku lebih gampang nek misale naik bis. Jadi karek tap tit ngono wis berkurang dhuwite ngono.
1: Dadi ibu sampean yo gaptek koyo aku ni.
0: Lebih sering ke cash soalnya.
1: Iya, nek memang yo akeh sih wong usia aku seneng ae dolan uniku. Tapi aku ki memang gak seneng dolan uniku. Yo misale yo kaya belajar yo bisa, cuma aku wis gak ribet-ribet aku ngono wis gak belajar ngono iku lebih belajar sing liyane ae ngono. Iya. Ati gak suka. Ya wis bayar cash ngono iku nek anu mbek anak-anakku iku nek sing bayar ngono niku. Gak ngerti aku masalahe.
0: Biasanya soalnya semakin kesini tuh semakin canggih ya, apalagi di era-era zaman sekarang itu radanya makin-makin ini ya.
1: Apa mana yang delok uang sing-sing ana telepon maru dipenak duit ilang kabeh ngono iku ya ngono kan deni kan.
0: Iya.
1: Deni kan saiki akeh kan wong telepon bojoku niku ya. Ngono iku ya mbuh ya. Ya apa ya sik canggih kaya uang ke bojoku misalnya ngono ngene. Ya sampe transfer dhisik ya. Ngono iku kok iso wong iku watut maru ngwandut niku ya apa.
0: Biasane penipune iku ning ngami ana secara tidak langsung menekan si calon bukan kewo, si si calon yang mau ditipu ini gitu AI juga bisa gitu loh atau karena ditipu karena itu temannya juga bisa begitu
1: ada telepon ke yoe
0: iya betul sekali kok ngerti lontong balap
3: lontong balap berempat RRI Surabaya yo pancene siji dhewe ta ning liya ning ami
1: pancen nyoto
0: Pak Parno
3: dia nyoto temenan pokoke lontong balap iki wis tak kena tirak kan kok wis.
2: Ah, betul.
0: Wis asli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Pak Parno.
3: Sehat-sehat, Ning.
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Sehat semua.
3: Cuacane ya napa?
1: Cerah banget.
0: Panas ya. Gak ngerti lewan itu.
3: Dingin-dingin anget.
0: Oh, iya padha berarti. Pak Parno juga sehat ya?
3: Alhamdulillah. Pendungane para penyiar, para pendengar sedoyo kula kali Allah tasih diparingi sehat wal afiat.
2: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi sehat selalu ya Pak Parno.
3: Nggih, Ning Lia.
0: Nggih.
3: Niki sing dibahas napa to, Ning?
1: Niku lho. Parkir
3: kok HP-HPan.
1: Parkir niku sakniki niku mboten ngangge dhuwit, ngangge HP. Lah niki enter wong tuwek sing gak iso gegeran mboten parkir.
0: Ya.
3: Pancene nggih. Usia niku nggih pengaruhe nggih akeh lho, Ning.
1: Nggih.
3: Arek sakniki arek cilik-cilik iki wis pinter-pinter sing tuwa iki rada iki. Sing ditutul ki apa?
1: Nggih.
3: Wong kula niki gadah bule.
1: Nggih.
3: Ditukokne HP anake.
1: Nggih.
3: Lah ditelpon ki jarene aku ki ra iso ki piye ki? Wis pokoke sampean dulit-dulit ngolake ketemu kula. Nggih. Ya
1: sampean ngangkat tok-tok-tok ning kula telpone.
3: Nek nggih. Pokoke nek
1: nggih.
3: Telepon mlebet ngoten niku enggak
1: nggih
3: utek blas jarene
1: lah nggih pokoke nggih ditelepon nggih diangkat duri nek pokoke nek muni iki penteken mak ngoten biasane ade ngene iku tiange niku damel ngangkat tok enten to kula niku
3: nggih panjene generasi sak mangke kalih generasi rumen niku siji sangat kok ning saat niki arek cilik-cilik iki wis perkembangane jaman niku tambah pinter-pinter.
0: Iya, makin pinter. Wis
3: kepengin delok apa ae wis tangene jarene radio ning genggaman Anda ngoten iku lho padha karo ngoten.
0: Nggih bener nang genggaman Anda.
3: Nggih, berita napa mawon enten.
0: Info-info.
3: Pengen delok apa enten.
1: Nggih.
3: Lane nggih alhamdulillah radio niku tasik ngikuti perkembangan zaman. Kaya RRI digital.
1: Nggih.
3: Mone RRI seluruh Indonesia maupun teng luar negeri saged mirengaken.
0: Iya benar.
3: Niku sing perkembangane teknologi sing canggih ni zaman sak mangke niku wis luar biasa nih.
1: Nggih.
3: Awake dhewe kudune sing tua-tua niku nggih ngerti.
1: Nggih.
3: Nah sing wis gak gelem belajar ya gak ngerti blas akhire. Ngoten nggih. Pemanggil kula ngoten niku wau
0: nggih. Oke, Pak Parno. Lontonge.
3: Nggih, lontonge kula dume nggih.
0: Oke. Kangge Sinten.
3: Cawati. Tak Mulyono.
1: Mulyono.
3: Kang Gobang. Ning Siti Ning Ela. Lajeng Cak Toto ning Haja Suratno ning Dian ning Iin.
0: Oke.
3: Ning Kustia, kagem setua ya kemawon. Mugi-mugi setua ya tancah pinaringan sehat.
0: Amin.
3: Matur nuwun, amin, Ning Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun Pak Parno ya menyampaikan pendapatnya.
1: Yo, temen to. Ono wong tuwek sing gak iso ngangkat telepon ya ono. Ono sing iso ngangkat telepon tok-tok ya ono. Iya. pokoke wong-wong kuwi tuwek-tuwek ditukokno anake HP. Wis gak ngerti aku gare ngono-ngonoan lho biasa. Bisa lama iki nek nek lap-lap muni tulit-tulit iku angkatan iki penak niki tok ae ngono kok diuri kaya ngono
0: iku. Nggih, akhirnya kan soalnya kan sing nom kan luwih ngerteni ya. Jadi bisa minta tolong ke sing Pak arek nom. Aku juga soalnya pernah wonten cerita nang bos niki nggih, Bu Ami. Wonten ibu-ibu kalian anak ngoten nggih. Dikira isok kes, akhirnya kan gak bisa kes nggih. Akhirnya dibantu ambek salah satu mbak-mbak. Saya bayarin aja, Bu, pakai HP-nya dia. Nah, si ibu-ibu ini kok bayari cash nang mbak iku. Akhirnya koyok ngono. Soalnya kan ibu-ibu ya pasti ini gak duwe nang HP ini ono banking koyok ngono kan. Sing iso bayar tekan HP iku mau. Nah, ikulah sing ngarai kesulitane ya mungkin ya. Padahal nang bis-bis ngono iku langsung kan gratis. Gratis ya itu masalahnya.
1: Aku iki yo untuk pengalaman deh Mbak Lia.
0: Oh apa itu?
1: Aku numpak bis, yo numpak bis.
0: Oh, ha?
1: Kan pada saat itu macet kan, kendaraan kan, yo. Marungnu aku iki dijak karo Mbak yo, yo wis biasa bentino kepethuk. Aku gak duwe anu Mbak, gak iso bayar karo nguniku. Lho ndak apa-apa Bu, tak bayari ngomong ngono. Aku ku dibayari kan aku yo. Melok ae ngikuti aku tak liron duit gak kalem ya. Aku lak sungkan sepalian dibayari karo mbak-mbak iku mang.
0: Dadi baik berarti enak.
1: Dadi mudun siwalan kerto kono wit kene, mudun siwalan kerto dibayari marung ngono ya. Aku meneh maneh kepada mbak e ya. Kan nek ngene bis tren Jatimu kan bisa bayar anu karo duit ya bisa bayar karo kuris bisa. Tadi marung ngono aku bayar langsung akan sungkan tak bayar dhisik wong lho Bu.
0: Gantian
1: ya. Apa kemarin aku sampean bayari koyo ngono aku yo izin sih. Jadi aku nek bagiku ada orang baik sing nolong aku iku tak eling-eling. Lho Mbak iki wingi sing bayari aku. Langsung aku dibayari ke aku ditarik dhisik ya karo kondekture tak bayar wis tak bayar dobel kan sama mbak itu tak kene ngono.
0: Wah kalau baca tentang kebaikan-kebaikan gini saling membantu tuh kayak terenyuh enggak sih ya kan ya.
1: Aku kirang banget. Telepon ya.
0: Halo. Iya, telepon. Halo, lontong balap.
4: Lontong balap. Assalamualaikum. Balia Neng Lega dan Neng Ami.
1: Waalaikumsalam.
4: Gunung puncaknya tinggi, terbuat dari bambu. Cuma Mbak Ami ku pilih dan yang selalu ku rindu. Ayo Mbak Ami.
1: Rumah

0: Salam Ibu Amit, ternyata ya enak juga.
1: Loh, memang itu gandengannya Bang Kobar Bali ya, itu dangdut itu sama, semua serba bisa orang itu. Bang Kobar serba bisa.
0: Oke, kembali ke laptop.
2: Kembali ya.
1: Nah, yang dibicarakan apa Mbak Ami?
0: Ini loh Bang, sekarang itu kan ada yang parkiriku lewat itu
2: HP, QR Kris.
0: Ada yang cash gitu. Lah ini ada orang tua ini, kakek-kakek gak bisa mainan HP.
1: Nah, masalah itu apa namanya?
0: Jadi kenapa Bang? Gak
1: pakai kris itu
0: iya. Jadi gak bisa ribut ini.
1: Ya ini begini Bang, kalau kita sama-sama mengerti ya paham. Memang cepat gak sampai 5 menit itu.
0: Iya.
1: Kakak-kakak masuk. Yang pertanyaannya begini Mbak Ami. Memang semua itu ingin apa ya? Ingin modernisasi, ingin maju. Biar kita cepat ringkas, biar semua apa ya Mbak Ami, boso Jawa ini batik jenero aku. Bener Mbak, ini seumpah ngomong dodolan batik ini gue ero. Jadi ya saya bisa menggunakan aku bisa nangon. Nah, gue Mbak Ami batik itu bisa dipek. Jadi gak dipek dua-dua itu enak-enak. Pengikin dasarku yang bangun aku berarti ini kan pek dewe, aku gak kan kayak nah, nangge ini bosok kasari Mbak Ami.
0: Oh iya,
1: kasari nangge ini Mbak Ami. Mbak Ami mesti faham, gak pakai bosok Jawa kan. Nah ini aku nge pasar Mbak Ami, yang dodol wake sebagian yang taruh itu yang bayar yang kayak aku bayar
0: liane
1: yang mari dodol nyengker dewe-dewe dan rugi aku Mbak Ami. Aku bangun pasar nggih tanah lo terus pakai model ngene ae jane terus sing bayar lah iku basa kasare ngono Mbak Ami wis entek kok berik dhek dijelasno ambek apa Pak Asbullah apa apa Barno
0: nggih
1: ngono Mbak Ami dari bahasa Indonesianya ini tak perjuangan bahasa Indonesia nih
2: ya enggak
1: pakai teknik di kese dengan era 5G lo, semua itu 50% ketergantungan media sosial. Kalau kita nggak pakai media sosial tidak modern, kurang maju kota itu Mbak Ami. Tapi nggak semua orang itu paham di media sosial. Karena HP ini jatuh dari Mbak Siti, Neng Siti Pasuruan, HP ku jatuh masuk roh aku. Akhirnya yang ditahu. Ya bagi orang-orang yang nggak ngerti, ya aku mau HP ini jatuh. Kang, ya sosial, apa yang dikatakan kami, aku gak anu. Tapi kalau dengan sadar, kalau aku yang paham, oh iya, dia HP ini jatuh, dia tak terima. Mengangkat HP ini jatuh.
0: Iya.
1: Gak jadi, bono Mbak Ami, oh jadi tolak, tak no.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini kasar Mbak Ami. Wes, itu yang bisa dijelasin, mana yang lebih ngerti. Aku terlalu detail, gak HP Mbak Ami, keluar dari kota.
0: Betul
2: nggih. Nggih. Mantap malah pe.
1: Nggih. Kayak kuat deh. Mbak Alia.
0: Oke,
1: okay,
0: nggih. Okay. Siap, Bang.
1: Hah? Kalau ada waktu. Malaria apa malah rindu. Setin ora ketemu. Neng awak marak ke lemu. Wah, meh paham lah gigi.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, Bang.
1: Ya, yeah, yeah, terima kasih nggih.
2: Loh. Oh iya langsung dipotos. Kaget dong. Kaget dong tiba-tiba nyanyi terus.
0: Ada telepon lagi?
2: Ya. Untuk telepon belum ya, masih belum sepertinya Ning Ami ya. Kita mungkin masih ngobrol-ngobrol dulu ya. Tentang terkait itu emang ya, kalau misalnya kan beberapa orang kan juga enggak mesti punya HP yang canggih ya. Mungkin ada yang agak canggih gitu ya. Kan ada yang masih agak ya, belum yang secanggih yang model keluaran baru misalnya ya kan, karena terbatasnya ekonomi juga kan ya. Tapi setidaknya dengan mendengarkan Bro 4RR itu aku jadi promosi dong. Promosi Bro 4RR Surabaya dong.
0: Iya, wis iki awak dhewe kan yo sibuk yo. Oke, pegawaian yo no apa sini nih?
2: Acara ini ya,
0: acara ini yo. Ya. Ada londong ki ya, wakai sing mesen yo.
2: Bisa.
0: Yo apa nih? Yo saiki ayo di ini si londong kape lang
2: kita kenal.
0: Oke. Dan awak di pamitan bisa.
2: Oke.
0: Ya boh.
2: Ya, gak apa-apa. Soalnya kakek akan pegawaian kan, cian kan ya.
0: Sibuk gak karu-karuan.
2: Benar sekali ya wes.
0: Ya wis ning ya. Guys, aneh sedanten nyuwun pamit kula nyuwun pangapunten ben nenten kliu-kliune omong. Kula ning Amisan Jaya.
3: Kula Kaila.
4: Kula ning Adil.
0: Aturaken wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun kali kangge ning Ami ning Kaila ning Adil ya. Tak tutup jisik janing lontong balape maturnuwun.

0: Maning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya niku mau dicara lontong balap sama Rine iki sampean wonten ten dialog nggih komunitas barek tentune barek topik Muharram inspiration waduh BSI scholarship the gateway to a bright future. Wah, bahasa Inggris ya nih ya. Tentune barek narasumber kita yaitu Cak Zaini Syam, regional manager BSI Maslahat. Mergo iku Cak Ning sing penasaran yaiku apa soalnya mungkin ini semacam program magang ya. Kok magang sih? Beasiswa gitu ya Cak Ning ya. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

ilan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Canding tak sampe no woro-woro jam songo isu. Caning panitia khusus Pansus DPRD Surabaya terus mateng nora perda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kawi memperluas pelindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftar no karyawani BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatak nora perda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharap no ngekei perlindungan gawe poro pekerja. Kabar liyane Cak Ning, Dinas Pendidikan Jawa Timur pas preian sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Pawai nyatakno momentum iki sekaligus ningkat no kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Caning kumo yorek woro-woro jam songo isu ketemu manenang woro-woro jam 10 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki sampean kabeh tenadi coro dialog Tanjung Perak pagi ya, tentune nang Pos Jatim. Pada topik Muharram Inspiration PSI Scholarship The Gateway to a Bright Future. Bareng narasumber kita yaiku Cak Zaini Syam sing dipanggil Cak Zain ini ya, yang sing wis teko nak studio Pro 4 RRI Surabaya. Disapa bareng-bareng ya Cak Ning ya. Halo, selamat pagi Cak Zain.
2: Pagi Ning Lia.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Tadi berangkat ke sini awalnya dingin, Mas Ian. Atau ya, udah panas,
2: agak panas nih.
1: Udah
2: tadi
1: panas,
2: berangkat
1: ya?
2: Dari Sidoarjo lumayan juga tuh.
1: Oh, betulnya panas ya, lumayan ya, semakin kesini semakin panas ya. Semoga sehat selalu. Dan juga terima kasih sebelumnya ya, Cak Zain, jauh-jauh, nggak jauh sih, lumayan jauh lah dari Surabaya, Sidoarjo ya, datang ke Pro 4 RRI Surabaya, meluangkan waktunya ya, untuk berbincang bersama kami gitu ya. Mungkin untuk Cak Ning bisa bergabung juga di nomor 5462961 atau lewat nomor WA-nya ya Cak Ning ya, di nomor 0896-0211-1968. Kadang aku jek dorong apal ya Cak Ning, barek nomor WA ne Pro 4 DW ya, biasa lah ya. Dan masih nom lo ya.
2: Nom nih ya.
1: Iya, masih muda ya saya. Kelihatan muda ya.
2: Muda banget ya.
1: Iya, saya kan udah apa? Masih belum lama di sini juga ya.
2: Baru-baru
1: ini. Enggak baru-baru ini juga, maksudnya hampir 1 tahun lebih dikit lah ya. Mungkin sebelum ke topik ya, untuk Cak Zainya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya.
2: Oke, baik.
1: Silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ning Lia, terima kasih atas waktunya dan iya. Cak Ning Tanjung Perak ya.
1: Iya, Cak Ning Pro 4 RRI Surabaya aja
2: Cak
1: gitu.
2: Cak Ning Pro 4 RRI Surabaya. Alhamdulillah pagi ini kita disehatkan oleh Allah untuk bisa sharing dan bincang bersama ya. Yang luar biasa Ning Lia ini.
1: Waduh.
2: Saya dari BSI Maslahat yang di sebenarnya yang perwakilan Jawa Jatim Bali Nusra. Kebetulan sebenarnya kantor saya di dekat sini di Basuki Rahmat.
1: Oh, dekat sini malahan ya.
2: Ya, okay. Depan TP itu. Jadi kalau ke sini sebenarnya enggak terlalu jauh. Cuman tadi langsung dari
1: Sidoarjo
2: langsung ke sini. Oh. Alhamdulillah bisa nyampe tempat waktu lah di Pro 4 RRI Surabaya ini.
1: Ah ya, alhamdulillah. Walaupun di luar ada ini ya, acara padat lumayan ya.
2: Dan ini juga tuh.
1: Habis siaran silakan beli-beli.
2: Oh, mantap.
1: Makan jajan-jajan gitu ya. Oh iya, bisa dong ya. Untuk BSI Maslahat sendiri itu tentang apa ya?
2: Ya, jadi ini BSI Maslahat itu sebenarnya lembaga filantropi yang dibangun oleh Bank Syariah Indonesia yang ngelola Ziswaf sama CSR. Dan secara legalitas juga Lasnas ya, lembaga berdasarkan nasional.
1: Oke. Dan jadi semacam Lasnas gitu ya,
2: iya,
1: mungkin
2: dan
1: ya.
2: Nadir wakaf. Nah, memang ini memang berbasis korporat karena didirikan oleh banker oleh saat ini oleh Bank Syariah Indonesia, cuman yang memang ngelola salah satu ininya tugasnya memang juga ini menghimpun dan menyalurkan dana ZIS dan CSR untuk memberikan dampak yang luar biasa pada umat.
1: Okay.
2: Yang sifatnya ada yang sifatnya produktif, ada yang sifatnya kariti juga. Kebetulan saat ini ada BSI Scholarship untuk 186 kampus di Indonesia sedang dibuka saat ini.
1: Oh iya. Sebelum kesana ya, ini kan kita bahas tentang Muharram Inspiration juga ya.
2: Okay.
1: Mungkin bisa dijelaskan yang tentang Muharram Inspiration ini bagaimana gitu maksudnya ya.
2: Baik. Silakan. Terima kasih Cak Ning Lia dan Cak Ning dimanapun berada. Sebenarnya pagi ini kita akan sharing Muharram Inspiration. Muharram Inspiration itu biasanya kalau di teman-teman lembaga filantropi itu mahram ini kayak bulannya anak yatim lah. Nah, lebarannya anak yatim sebenarnya.
1: Oh, gimana?
2: Sehingga lebaran anak yatim itu karena teman-teman di lembaga filantropi termasuk amil zakat itu berlomba-lomba untuk mengadakan ya santunan yatim, lebaran yatim, yatim ceria, termasuk DBS Maslahat. DBS Maslahat baru kemarin 2 hari lalu kita mengadakan kayak Muharram Camp. Jadi ngajak anak-anak yatim, kita camp ke ini ya. Kebetulan campnya kemarin di Trawas.
1: Wah, Trawas. Seru kayaknya ini ya.
2: Kita ada program ini, ada program Sahabat Kebaikan Yatim BSI. Dan saat ini ada 45 panti asuhan yang kita bina. Dan kebetulan di Muharram ini kita ada yang diajak ke tempat rekreasi, ada yang diajak ke tempat-tempat camp. Dalam rangka camp di situ kan kita membina mental adik-adik yatim itu supaya dia siap untuk menghadapi kehidupan kedepannya lah. Jadi dia asah mentalnya. Di sana kan ada ini ya, ada permainan, ada game yang
1: kayak outbound mereka. Gitu mungkin ya.
2: Kayak outbound, ya. Ada api unggun, jadi nginep di situ.
1: Asik juga ya.
2: Itu 2 hari kemarin dan insya Allah tanggal 8 ini kita di Malang. Jadi kalau kemarin di Mojokerto, tanggal 10 insya Allah, tanggal 8 sampai tanggal 10 kita di Malang. Kita ngajak anak yatim, bahasanya yatim ceria. Jadi mumpung bulan Muharram ini kita ngajak anak-anak yatim ke tempat-tempat rekreasi supaya mereka kayak ada ini ya, belajar di luar asrama lah.
1: Oh iya iya, biar
2: ngajak-ajak renang. Sekaligus ya pasti kita ngasih ini ya. Ya kayak ya, uang sakunya. Semuanya kita sudah tanggung, uang pendidikan yang kita tanggung itu. Sebenarnya kalau dari segi sejarahnya, bulan Muharram ini kan banyak kejadian-kejadian yang di sejarah Islam itu terjadi di bulan Muharram. Sehingga dianjurkan di bulan Muharram ini untuk merefleksikan tanda syukur kita kepada Allah dengan cara berbagi ke anak-anak yatim. Makanya disebut Muharram Inspiration ini bahwa bulan Muharram biasanya disebut bulan anak yatim biasanya karena dalam beberapa hadis itu karena dalam bulan Muharram banyak kejadian kayak Nabi Adam diterima tobatnya ketika ketemu lagi sama Siti Hawa. Nabi Yunus keluar dari perut ikan karena dimakan ya.
1: Iya, banyak itu di bulan Muharram semuanya itu ya. Di bulan Muharram itu ini.
2: Nabi Nuh selamat setelah berombang-ambing di atas kapal, selamat nyampe lagi ke daratan. Itu di bulan Muharram juga. Artinya banyak kejadian di bulan Muharram ini yang kejadian luar biasa, termasuk siapa itu? Nabi Isa ya. Nabi Isa itu selamat dari kejaran Fir'aun itu di bulan Muharram.
1: Iya. Banyak ya ini yang kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Muharram ini.
2: Sehingga dianjurkan dalam Islam itu kita untuk banyak bersyukur, banyak berbagi, terutama ke orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini biasanya anak-anak yatim, termasuk BSI, karena ada program Sahabat Kebaikan Yatim BSI. Di bulan Muharram ini kita ada yang diajak camp, ada yang diajak ke beberapa tempat rekreasi. Dan ada yang ya kita ini ya di kita tanggung semuanya lah untuk anak yatim itu. Memang ini dalam rangka program Sahabat Kebaikan Yatim BSI, terutama yang memang dalam rangka memuliakan bulan Muharram ini sebagai bentuk rasa syukur orang-orang BSI lah juga ya untuk berbagi terhadap anak yatim.
1: Wah.
2: Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak ya.
1: Nah, ini keren sekali ya ini ya. Apalagi kegiatannya itu pasti di bulan Muharram ini ya, betul, kebanyaannya betul, ya. Apalagi nanti tanggal 10 ya tadi ya.
2: Tanggal 10 kemarin tanggal 28 sampai tanggal 29 di Trawas.
1: 29 2 hari aja hari. Ya. Tapi walaupun 2 hari itu pasti membekas di anak-anak ya, tentunya. Apalagi kan enggak cuma outbound atau bermain, tapi ya juga ada ilmunya juga ya, betul, di sana betul, diajarkan ada. Untuk mentalnya juga, mentalnya. Dan lain-lainnya itu ya untuk program ini.
2: Kayak gitu. Semacam tadabur alam lah.
1: Iya benar sekali ya. Apalagi ke tempat rekreasi gitu. Biasanya itu yang disukai sama anak-anak sih ya. Gitu tuh sama juga ikut biasanya. Ikut kesananya.
2: Iya, cuman kita ini, kita ya ikut. ikut ya ngasih ini pengarahan ya. Termasuk yang insya Allah tanggal 8 sampai 10 nanti di Malang itu kita insya Allah hadir.
1: Waduh, dingin-dinginnya ini ya ke Malang. Yang penting tetap jaga kesehatannya, cuacanya udah mulai agak menentu. Sebelumnya kan hujan-hujan kan ya, sebelumnya hujan lalu panas gitu. Betul. Ya itu yang membuat kadang-kadang sakit gitu ya kalau orang kuat, karena kan tubuh itu menyesuaikan juga ya. Betul. Apalagi lah kalau kegiatannya banyak seperti ini, sampai kudu jaga-jaga kesehatan ini ya.
2: Iya.
1: Memang bulan Muharram itu kan bulan yang mulia ya, bisa dibilang mulia juga gitu ya. Dan kita dianjurkan untuk berbagi juga, introspeksi diri, berbagi dan menyantuni juga gitu ya kan. Apalagi seperti yang dikatakan Cak Zain ini tadi, karena bulannya semacam bulannya anak yatim itu. Betul, tadi betul. Ya kan, makanya itu di base ini mengasih kayak program yang membahagiakan anak yatim itu tadi.
2: Betul.
1: Termasuk rekreasi
2: camp
1: gitu ya kan, apalagi anak-anak kan sangat suka dengan ini ya.
2: Iya kan, ini momen memang masih liburan anak-anak.
1: Iya benar juga ya. Oh iya masih liburan ya. Sekalian juga soalnya.
2: Kalian masih liburan dengan yang edukatif lah.
1: Oh iya benar juga. Soalnya kalau nggak salah tuh masuknya sekitar 16 Juli atau 17 Juli itu setahu saya.
2: Ada yang 13.
1: Ada yang 13 malahan. Ya. Wah kan beda-beda ya. Mumpung masih liburan ini ya jadinya pada ikut program itu. Kalau untuk para pendengar ini ingin bergabung gitu bagaimana?
2: Oh, atau... boleh. Jadi kalau Cak Ning dimanapun berada, kalau ingin berpartisipasi atau bergabung, nanti bisa cek Instagramnya ini ya, BSI atau BSI Maslahat, atau bisa langsung nanti hubungi nomor kita ya.
1: Oke. Nanti mungkin di akhir ya, boleh diinfokan ya untuk nomornya. Betul. Sama media sosialnya.
2: Oh,
1: ya.
2: Boleh, kita share.
1: Nah, nanti biar Cak Ning mungkin bisa bertanya-tanya ya.
2: Boleh.
1: Apakah boleh bergabung langsung atau ikut donasi aja seperti uang gitu misalnya.
2: Oh iya, boleh.
1: Itu juga
2: bagus
1: bisa,
2: ikut
1: ya.
2: Bergabung. Bagus atau ikut sekaligus bergabung, juga berkenan ya? Ngasih langsung mungkin.
1: Oh,
2: jadi kita
1: iya.
2: yang sifatnya edukatif ada memang ada santunan juga, itu otomatis ya. Santunan itu otomatis karena mereka rekreasi kan biasanya belanja oleh-oleh itu kita penuhi semuanya. Kalau ada Cak Ning yang berkenan berpartisipasi juga boleh ikut langsung ikut ke lokasi acara. Atau juga bisa kalau hanya ingin berpartisipasi dalam bentuk donasi juga boleh nanti ke rekening yang ada di sosmednya BSI Maslahat ya.
1: Rekeningnya sudah ada di sosmednya itu ya.
2: Iya betul ada.
1: Oke, jadi like Cak Ning pengen misalnya hari ini kayak pas tanggal itu kebetulan lagi kosong, lagi longgar ya, gitu ya. Ingin bergabung di acara itu boleh langsung aja.
2: Boleh,
1: ya
2: ikut
1: mungkin
2: langsung,
1: ya. Ikut langsung dengan menghubungi dulu ya, enggak?
2: Betul, konfirmasi dulu.
1: Jangan ujuk-ujuk teka ya Cak Ning ya. Kaget nanti orang-orang ya, BSI-nya ya. Jadi kayak konfirmasi dulu ke nomor, terus lihat sosmednya juga gitu ya, atau lihat sosmed gitu, lalu baru bisa bergabung dan langsung memberikan santunannya ke secara langsung juga ya.
2: Boleh,
1: di sana.
2: Boleh.
1: Boleh, soalnya kan untuk oleh-oleh dan lain-lainnya kan juga yang nanggung kan BSI ya.
2: BSI Maslahat
1: ini begitu. Jadi adik-adik ini cuma cukup bawa badan aja sepertinya ya. dan tentunya membawa nanti pulang-pulang bawa ilmu, selain membawa santunan itu ya, membawa
2: ilmu
1: juga. Apalagi di kehidupan sekarang agak sulit ya untuk menjaga diri ini ya, karena pergaulan bebas ya itulah yang membuat begitu. Atau like misalnya Cak Ning enggak ini ya, enggak sempat apa kebetulan tanggal itu lagi sibuk, bisa juga semacam donasi ya.
2: Boleh,
1: semacam
2: boleh
1: maksudnya
2: juga.
1: Lewat donasi memberikannya gitu, dan donasinya nanti ada di nomor rekening di media sosialnya BSI gitu.
2: Maslahat.
1: BSI Maslahat. Nanti di akhir ya Cak Ning ya bakal tak kasih informasi nih, informasi media sosial dan nomornya. Mungkin juga bisa dibacakan nomor rekeningnya ya.
2: Boleh,
1: soalnya,
2: boleh.
1: Soalnya ada mungkin Cak Ning yang belum enggak punya sosmed bisa ikut bergabung begitu ya, dan bertanya-tanya di nomor itu juga boleh ya Cak Ning ya. Atau lagi mau tanya-tanya juga di sini enggak apa-apa. Selanjutnya ini nanti akan kita jeda lagu terlebih dahulu ya Bapak ya.
2: Baik,
1: Cak Zain ya. Selanjutnya kita baru akan membahas tentang BSI Scholarship ya.
2: Okay.
1: Cak Ning kan penasaran ya tentang BSI Scholarship ini ya. Kan itu semacam beasiswa. Beasiswanya bagaimana dan gimana begitu ya, beasiswa apa begitu ya, nanti kita akan bahas. Tapi aku tak putar lagu satu lagu terlebih dahulu ya. Kita jeda terlebih dahulu untuk istirahat ya. Terima kasih sebelumnya. Dan karena itu Cak Ning tetap nang Prompat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Rekening sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng enjing caning paling maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tasih ten dialog Tanjung Perak pagi niki mbarek Cak Zain ya tadi topike Muharram Inspiration Based Scholarship The Gateway to a Bright Future. Itu tadi wis bahas tentang Muharram Inspiration ya caning, di mana Muharram itu bisa disebut juga bulannya anak yatim ya, karena banyaknya kejadian-kejadian Muharram yang sangat wah gitu ya, yang sangat menakjubkan juga begitu. Dan di bulan Muharram ini juga ada kegiatan seperti bersama rekreasi begitu anak bersama anak yatim dan semacam camp begitu ya caning ya. Lek pengen ya mau langsung konfirmasi ke nomor, nanti setelah ini bakal Cak Zain yang akan menyampaikan informasinya tentang media sosialnya dan nomornya. Kok jadi aku ya? Kan aku nggak tahu, kan yang tahu Cak Zain ya kan. Oke, jane saiki ade mlebu nang bahasan Best Scholarship The Gateway to a Bright Future. Wah, bahasa Inggris banget nih aku jadinya.
3: Yeah, biar kayak keren gitu.
2: Wah,
3: padahal keren, artinya gak? Saya belajar juga itu.
2: Oke, ya ya ya ya ya. Biar keren, ini aku udah cukup keren enggak caning ya. Ya caning lanjut mana mungkin? Mungkin bisa dijelaskan ya Cak Zain untuk BSI scholarship ini ya. Silakan Cak Zain.
3: Oke, baik Cak Ning Pro 4 RRI Surabaya. BSI scholarship The Gateway to a Bright Future ini sebenarnya tema ya, bahwa di BSI Maslahat itu ada namanya program BSI Scholarship. Nah, jadi di BSI Maslahat itu ada tiga program besar sebenarnya.
2: Oh,
3: ada,
2: apa itu?
3: Namanya ada Mitra Umat. Mitra Umat itu yang bersifat produktif, kayak Desa BSI, Sentra UMKM BSI, yang sifatnya produktif lah.
2: Ngapain itu maksudnya?
3: Ya, bantuan untuk memberdayakan masyarakat untuk naik kelas di bidang UMKM, naik penghasilannya.
2: Oke.
3: Ada bantuan rombong, ada bantuan modal dan selama itu. Itu disebut mitra umat, yang di dalamnya ada Desa BSI, Sentra UMKM BSI, ada klaster pertanian, klaster peternakan, itu ada di program mitra umat. Yang kedua ada program Didik Umat. Nah, Didik Umat ini di dalamnya ada BSI Scholarship.
2: Oke. BSI Scholarship.
3: Memang Didik Umat dalam ini ya program pendidikan lah. Cuman di kita namanya Didik Umat. Di dalam Didik Umat ini ada program namanya BSI Scholarship. Dan kebetulan tema kita pagi hari ini berkaitan dengan BSI Scholarship. BSI Scholarship The Gateway to a Bright Future. Bahwa BSI Scholarship ini sebenarnya inisiasi dari BSI Maslahat bersama PT Bank Syariah Indonesia. Yaitu untuk apa ya, program bantuan beasiswa untuk anak-anak yang mempunyai keterbatasan ekonomi untuk meraih pendidikan. Cuman visinya kita memang dalam rangka mencetak pemimpin umat masa depan yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan pro dan apa ya, peduli terhadap pengembangan ekonomi syariah.
2: Syariah.
3: Atau bahasanya di kami itu the next syariah young leader.
2: Wah, keren ya. Iya, soalnya.
3: Iya, ya. Dan kebetulan bulan ini sejak bulan kemarin sudah dibuka yang mahasiswa. Jadi BSI scholarship ini sebenarnya ada BSI scholarship pelajar, ada BSI scholarship mahasiswa. Kalau BSI scholarship belajar biasanya dibuka dalam setahun satu kali. Cuma saat ini yang sedang dibuka itu BSI scholarship mahasiswa. Kebetulan sudah dibuka sejak bulan Juni kemarin dan sampai bulan Juli ini.
2: Iya, Juli ini, besok ya.
3: Besok.
2: Besok ya, Sani. Ini cukup mendadak ya ini sebenarnya ya untuk. Ya,
3: karena baru dijadwal di perempat RI ini.
2: Ya. Barusan ya, seharusnya udah dari kemarin-kemarin.
3: Dan ya, alhamdulillahnya yang kan ini ya, kita ada mitra 186 kampus di Indonesia. Dan saat ini sudah yang daftar itu 18.000. Yang akan diambil nanti hanya 3.250-an mahasiswa.
2: Wah, banyak.
3: Jadi memang
2: ya,
3: ini ya, pesaingnya banyak.
2: Iya, pesaingnya banyak ya itu ya ternyata ya.
3: Iya, saat ini bisa di-tag nanti ini ya, kalau di Instagram BSI Scholarship ini bisa BSI @scholarship lah. Bisa di-tag atau di Bank Syariah Indonesia juga ada. Di PT Bank Syariah Indonesia. Kebetulan dibuka dari sejak bulan Juni kemarin sampai besok ini. Dan kemarin kita sudah woro-woro dari tim ini ya, tim panitia BSI Scholarship. Sudah ada 18.000 yang sudah mendaftar.
2: Sudah
3: ada,
2: banyak loh itu. Ya,
3: sudah banyak itu. Karena yang diambil nanti hanya 3.250-an lah.
2: Iya, itu. Wah, dari 18.000-an itu yang diambil 3.000-an itu, wah.
3: Ya, rebutan
2: ya. Saingannya ketat sekali itu ya, bakalan ya.
3: Dan BSI Scholarship ini kebetulan ada 4-5 macam ini Ning Lia ya.
2: Oh, apa itu?
3: Ada BSI Scholarship Inspirasi yang sedang dibuka ini. Itu memang kita bantuan beasiswa dari semester 3 sampai lulus. Nah, dari semester 2 saat mendaftar sampai lulus. Itu BSI Scholarship Inspirasi sedang dibuka. Ada BSI Scholarship Unggulan. Unggulan itu sejak dari semester 1 sampai lulus. Dan kita itu ngasih beasiswa yang BSI Scholarship Unggulan itu full beasiswa ya, biaya kita kasih laptop juga, biaya UKT-nya, bahkan biaya bulanannya mereka.
2: Jadi kos-kos gitu mungkin ya.
3: Termasuk kos
2: juga.
3: Betul.
2: Wow.
3: Itu yang unggulan ini.
2: Iya.
3: Cuman yang unggulan ini kita batasi anak-anak pelajar terbaik Indonesia yang berhasil bisa menembus kampus minimal 10 top kampus terbaik di Indonesia ya. Kalau di Surabaya kita sebut aja ya UNER ya kan.
2: UNER masuk. Iya, masuk itu ya, dekat sini UNER. Ya.
3: Dan ada kalau di Surabaya itu, kalau di Malang ya UBI itu masuk tuh.
2: Iya benar.
3: Yang unggulan ya, karena memang jadi anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi tapi bisa menembus kampus minimal 10 terbaik di Indonesia, kita kasih beasiswa unggulan namanya. Dan kita kasih laptopnya, uang kosnya dan segala macam. Tapi tadi seleksinya sangat ketat ya. Karena pesertanya ini kita ambil seluruh Indonesia, hanya 300 anak terbaik.
2: Lama dikit ya ini ya.
3: Ini yang unggulan. Kalau yang inspirasi unggulan tadi 3.250 dan saat ini sering dibuka ini.
2: 10 kali lipatnya itu malah hanya unggulan lebih mantap ini ya, sampai soalnya kan ada kos-kosannya juga, sampai kosnya bulanan, terus UKT, terus laptop juga. Kalau untuk yang inspiration?
3: Kalau untuk inspiration ini
2: apa aja selain
3: di samping ada uang UKT, kita ada pembinaan leadership.
2: Jadi
3: setiap bulan minimal selain mata kuliah yang mereka memang harus kejar target nilai yang bagus ya, kita ada pembinaan leadership. Ada pembinaan leadership dan wajib mereka ikuti.
2: Harus diikuti.
3: Betul,
2: itu
3: ada
2: leadership itu ya.
3: Betul, ada project sosial. Ada apa ya? Kayak kurikulum yang memang kita buat tentang literasi ekonomi syariah.
2: Belajar juga tentang literasi ekonomi syariah.
3: Iya, karena tadi memang visinya dalam mereka mencetak the next young leader.
2: Oh iya, benar juga ya.
3: Iya.
2: Tapi untuk ini persyaratannya apakah seperti kayak ada jurusan tertentu aja atau gimana gitu?
3: Oh iya, jadi rata-rata semua jurusan sebenarnya.
2: Semua jurusan.
3: Ya terutama yang memang berkaitan dengan ya ekonomi, manajemen itu masih masuk ya kan?
2: Masih masuk, iya.
3: Terus semua jurusan sebenarnya?
2: Semua jurusan. Cuma bedanya sama yang unggulan tadi, dia 10 besar atau masuk 10 kampus besar atau enggak ya. Tapi ya, misalnya ada yang kayak dia itu udah pintar tapi keterbatasan ekonomi akhirnya enggak lanjut kuliah ya. Itu
3: jadi ini kita memang dalam rangka membatasi itu gitu. Supaya mereka kita membantu mereka supaya tidak sampai putus sekolah atau putus kuliah kan.
2: Iya.
3: Biasanya sementara dua semangat-semangatnya malah karena ekonominya yang terbatas mereka putus.
2: Akhirnya putus. Iya, soalnya kan saya lihat itu apalagi kemarin-kemarin kan udah tes SBM dan lain-lain itu ada yang seneng keterima gitu tapi mikir no biayanya.
3: Ya, UKT-nya itu.
2: Iya, padahal kan banyak ya beasiswa ini banyak ya. Bisa betul, dicoba betul. Ini ya salah satunya ini BSI scholarship ini kan. Karena itu cukup membantu ya buat betul, anak-anak betul. Yang memang dia itu pintar gitu ya, murni terus tapi keterbatasan biaya rata-rata seperti itu soalnya betul, dia kira-kira ini ya. Karena UKT-nya kan lumayan tinggi tergantung sebenarnya tergantung gajinya orang tua juga ini ya. Cuma betul, kan betul, kadang-kadang ada yang enggak sesuai malah tinggi akhirnya mundur karena UKT-nya kok tinggi gitu padahal ada solusi yang namanya ya, beasiswa itu. Biasanya kalau ada yang seperti itu saya bilang kayak gini, ada loh beasiswa cari gitu kan daripada putus sekolah kan enggak lanjut kuliah ya. Karena kuliah itu enggak melulu karena pekerjaan, tapi ilmu yang didapat itu ya kan biasanya seperti itu gitu ya. Lalu untuk seleksinya ini selain seleksi pertama kan pastinya seleksi administrasi ya.
3: Betul lah.
2: Lalu untuk seleksi berikutnya itu apakah ada macam tes atau gimana?
3: Iya, jadi pertama memang seleksi administrasi ya.
2: Benar.
3: Yang kedua ada kayak post test gitu, tes psikologi.
2: Oh, iya oke.
3: Setelah tes psikologi kita lanjut ke kayak interview.
2: Oh ada interview. Oh interview. Iya benar sih.
3: Kemudian
2: biasanya ada.
3: Setelah interview ya ini sudah pengumuman kelulusan. Sebenarnya administrasi ya, administrasi ada post test dengan psikologi dan ketika interview setelah itu sudah informasi kelulusan. Sebenarnya simpel sebenarnya. Cuman tergantung tadi ya kalau inspirasi seperti itu. Kalau yang
2: unggulan
3: beda lagi. Ada,
2: oh beda lagi unggulan?
3: Iya, kemudian ada yang talenta.
2: Oh ada.
3: Ada BSI scholarship namanya talenta.
2: Kalau talenta ini gimana talenta ini?
3: Jadi BSI scholarship itu memang banyak macam ya. Ada inspirasi, ada unggulan, ada prestasi. Ada karena prestasinya.
2: Oh karena prestasinya yang ini. Okay,
3: dan ada karena talenta. Kalau talenta ini tadi memang ini ya, kita beasiswa scholarship ini untuk yang semester 7 malah. Hanya 2 semester.
2: Oh, hanya 2 semester.
3: Betul, okay, betul. Okay. Dan ini memang dalam rangka perekrutan untuk menjadi ini ya, masuk jadi karyawan kita biasanya.
2: Wah, enak dong berarti. Jadi enggak usah mikirin kerja lagi nanti ini ya.
3: Sudah.
2: Langsung lulus itu.
3: Ya masuk BSI lah kadang. Tapi yang memang nanti tetap ya ada tes lanjutan ya. Cuma
2: ada tes lanjutan.
3: Ketika tes awal memang sudah ada kriteria-kriteria khusus yang memang masuk talenta ini sama. Biasanya memang masuk kampus 10
2: besar itu ya.
3: Besar. 10. Tapi di luar itu kan ada peluang juga ya, tidak melulu yang masuk talenta ini diterima, tapi dari awal tes sudah kita ini kriteria-kriterianya khusus itu kita sudah sampaikan ketika interview dan ini administrasinya itu.
2: Oke.
3: Itu yang talenta. Kalau yang prestasi memang harus ada dia bisa sertifikat prestasi. Kadang kita tambahi apa ya, administrasi secara bahwa dia TOEFL-nya sekian.
2: Oh, ada TOEFL-nya yang ini.
3: Iya, betul.
2: Oke, itu tadi ya seleksinya. Jadi administrasi, lalu post test, lalu ada interviewnya. Emang rata-rata seperti itu, tapi pastilah bisa ya. Tapi sebanyak itu ya, 16.000 orang betul. Itu ya. Wah, pasti ini itu dalam jangka panjang ini ya untuk seleksinya begitu ya. Karena kan baru pendaftarannya aja lumayan ya, hampir satu bulan mungkin ya.
3: Iya, hampir satu bulan sejak satu bulan Juli kemarin, awal bulan Juli
2: awal
3: dan
2: bulan Juni.
3: Ini
2: sampai
3: terakhir besok.
2: Terakhir besok ya, cukup menantang ya yeah, untuk yeah, yang yeah, tertarik hari ini ya misalnya, yeah, yeah, yang baru tahu hari ini ya.
3: Betul, ada kesempatan lah.
2: Untuk administrasinya apa aja biasanya yang diperlu
3: administrasinya
2: dikumpulkan
3: itu? Ya ini ya pasti KK KTP. Dan KTP. Karena ini yang inspirasi ini kan dari semester 2.
2: Iya.
3: Sampai lulus ya kan?
2: Oh iya, IPK mungkin ya.
3: Ya IPK, IPK minimal memang 3,00 ya kan?
2: 3,00.
3: Sebenarnya okay, sekarang mudah lah itu kan?
2: Iya, mudah sih. Kemudian, kalau 3 itu masih dianggap mudah.
3: Ya pasti keterangan bahwa dia sedang kuliah dan mungkin sebentar 2 ya kan?
2: Oke.
3: Dan ada IPK itu secara administrasi ya. Ini yang inspirasi dan biasanya kita karena ini kita harus ada keterangan, kan tadi kita ada beberapa macam ya, karena yang ini inspirasi harus ada keterangan bahwa dia orang menengah ke bawah kan, kata tadi bantuannya iya, bahwa iya, ini iya, dalam rangka membantu mereka yang keterbatasan ekonomi.
2: Oh iya,
3: terbatas ekonomi apa ininya, barometernya ya minimal nanti ada keterangan bahwa dia menengah ke bawah.
2: Oke.
3: Yang inspirasi kalau iya, prestasi kita nggak harus itu, bebas lah, yang penting berprestasi nanti lolos administrasi dan post test interview oke. Dan kita ada budget ya kan. Ya sudah. Termasuk administrasi. Termasuk administrasi itu kalau sudah enggak lengkap administrasi, kita enggak lanjut ke interview. Enggak lanjut ke post test ya.
2: Langsung
3: di dis ya kan, karena secara administrasi aja enggak lengkap.
2: Oke. Berarti untuk yang inspiration ini targetnya menengah ke bawah ya.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Apa ada kayak semacam survei gitu, survei rumah atau enggak?
3: Itu setelah ini,
2: setelah lolos ya.
3: Setelah
2: mungkin
3: lolos
2: ya.
3: Karena tadi sudah diwakili dia
2: dengan suratnya itu,
3: mampu. Bahkan ada beberapa yang apa ya, kayak foto rumah gitu.
2: Oh iya, iya,
3: foto
2: iya,
3: rumah,
2: iya,
3: gitu,
2: iya, iya.
3: Jadi sudah dengan metrasinya sudah ya sudah, nanti lebih lanjut lah. Karena setelah oke, nanti ada ini juga. Ketika sudah terima kan ini sudah sampai lulus tuh. Setelah itu kan ada pembinaan, harus aktif pembinaan. Kalau nggak aktif pembinaan, bahkan tidak bisa mempertahankan nilainya tadi. Kita
2: dicabut, ya,
3: ya ada inilah, ada evaluasi. Bisa jadi sampai dicabut kalau ada pelanggaran yang memang ini
2: berat sekali ya pelanggarannya, misalnya
3: ya, betul.
2: Melewati batas lah yang ditentukan gitu ya, peraturan-peraturannya begitu ya. Oke, mungkin karena waktunya udah jam segini ya, Cak Zenya. Enggak terasa ya, kita cerita panjang-panjang okay, ya. Mungkin bisa sebelum ke penutup nih, bisa dikasih tahu ya untuk media sosialnya dan nomornya serta nomor rekening mungkin ya.
3: Nomor rekening ya.
2: Ke apa sepertinya?
3: Kalau nomor rekening ini bagus sebenarnya ini ya.
2: Oh, nomornya bagus ini, nomor rekeningnya.
3: Oh iya, maksudnya ini bagiin ya. Pemirsa Cak Ning dimanapun berada, Pro 4 RI Surabaya, jika Cak Ning ingin ikut berpartisipasi yang berkenaan dengan program Sahabat Kebaikan Yatim tadi, bisa langsung ikut bareng nanti kalau di tanggal 9 ini di apa ya, Senggon Waterpark kayaknya itu.
2: Oh, Senggon Waterpark.
3: Kalau kemarin di ini di Bernardo Valley itu sama anak yatim, ini beda lagi anak yatimnya. Insya Allah dalam Muharram ini kita ada kurang lebih 5-6 inilah klaster. Nanti bisa menghubungi ya? Nomor bisa, kalau nomornya bisa 085-749-556-959 ya.
2: 959.
3: Bisa juga kalau ingin berpartisipasi bisa langsung hadir ikut bersama anak yatim, atau bisa kalau donasi bisa juga transfer ke rekening BSI Maslahat. Rekening BSI Maslahat itu kalau rekening infak itu 777 atau 777-388-999 atau 998. Saya ulangi, 777-388-998 atas nama BSI Maslahat infak. Kalau sosmednya ada, kalau yang scholarship tadi ada BSI scholarship
2: BSI underscore ya mungkin
3: underscore ya? Scholarship. Bisa juga di websitenya BSI Maslahat.
2: Oke.
3: Tapi ada beberapa, ada yang sinergi ini Live with BSI atau di PT Bank Syariah Indonesia juga.
2: Banyak juga ya ini untuk medsosnya ya.
3: Iya, tapi kalau fokus BSI Scholarship tadi memang BSI.
2: Di BSI underscore scholarship. Itu buat cari tahu info-infonya betul, ya betul, mungkin betul, ya. Betul. Pembukaan kapan, pendaftaran kapan, apa yang harus dilakukan dan administrasi apa aja yang diperlukan.
3: Betul, yang BSI Scholarship tadi.
2: Untuk BSI Scholarship.
3: Dan situ lengkap lah insyaallah.
2: Oke. Okay. Mungkin sebelum ke penutup ya, Cak Zain, saya ulangi lagi untuk nomornya.
3: Oke. Okay.
2: Di nomor 085 749 556 959.
3: Oke, okay, betul.
2: Oke. Okay. Lalu untuk nomor rekeningnya BSI Maslahat di nomor 777
3: Betul lah.
2: 388 99

0: lagi ya, 5 menit lagi ya, mungkin bisa langsung ke penutup.
1: Baik, Cak Ning dimanapun berada, pemirsa Pro 4 RRI Surabaya, Muharram Inspiration ini banyak kejadian luar biasa yang terjadi di bulan Muharram. Maka kita sebagai orang yang baik dianjurkan untuk banyak bersyukur dengan banyak berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini anak-anak yatim banyak yang perlu kita bantu, perlu kita support. Dan BS Relasip Begitu Itu Abri Fioce ini memang BS Relasip bisa sebagai pintu gerbang untuk meraih masa depan yang bagus, yang cerah. Maka pemirsa Pro 4 RRI yang berkenan dan berminat untuk ikut menjadi awardee BS Relasip bisa juga bergabung, mendaftar. Tadi sudah kita sampaikan di Instagramnya bsc@scholarship_scholarship, dan kebetulan pendaftaran sampai besok yang BS Scholarship Inspirasi ya. Dan mudah-mudahan para pemirsa Pro 4 RRI bisa juga berbagi menjadi bagian dari kami untuk ikut berperan aktif menjadi syariah young leader dan bisa berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Demikian kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadirin shirotol mustaqim, wallahu fiikum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Zain atas informasinya yang disampaikannya. Atas waktunya juga. Terima kasih. Silakan nanti melanjutkan aktivitas ya. Hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya Cak Zen ya.
1: Terima kasih banyak Ninglia.
0: Apalagi sudah siang-siang ini pasti lagi panas-panasnya ini pulang-pulang ya.
1: Panas banget kan.
0: Oke. Ya udah saya tutup terlebih dahulu. Oke, Cak Neng niku mau dialog ya Tanjung Perak Pagi edisi Kamis 2 Juli 2016. Tentune barek tema yang menarik yaiku Muharram Inspiration BSI Scholarship The Gateway to a Bright Future ya. Bersama dengan Cak Zaini Syam, Regional Manager BSI Maslahat. Oke, jangan tak ulangi lagi ya, barangkali ada yang ketinggalan. Untuk nomornya di 085-749-556-959. Untuk IG-nya di BSI_scholarship. Untuk yang mencari informasi tentang beasiswa ya, tadi ada 3 lah beasiswa yang scholarship yang dijelaskan oleh Cak Zen ya tadi. Lalu ada juga di GBSI Maslahat untuk informasi lainnya. Di situ sepertinya juga tercantum untuk nomor rekeningnya. Kita bacakan lagi ya Cak Ning ya. 777, 7-nya 3 kali 388. Lalu 999, 9-nya juga 3 kali 8. Ini nomornya cukup cantik, jadi bisa agak dihafal ya. Ya Cak Ning, saat ini kita marino di sedia lagi. Kok ketemu mana ya Cak Ning nang jam 10 ki? Mungkin barek lagu-lagu. Gak mungkin sih. Pancene iki barek lagu-lagu keroncong sing ngancani sampean ambek aku liya sing ngancani sampean. Kok kita ngobrol mana? Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Halo, Le.
3: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
2: Halo, Nduk.
3: Kira-kira arek-arek iki lapu to?
4: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Iku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu.

0: aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Caning Pemkot Surabaya ngajak warga manfaat no pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial utawa perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional dan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakan program iki isok mengakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Selain itu dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat.

kabar liane janing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan kawin memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo sakmarine keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo 2016. Apa mana keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sik duwe daya tarik lan berkualitas. Caning ku mau yorek woro-woro jam 10 awan, ketemu mana nang woro-woro jam 11 awan.

Mutual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng injing menjelang siang jane. Bali mana pada aku liang ge. Tasingan jane sampean kabeng. Kok aku bakal pamit nang jam 11-an ya. Kurang dari jam 11 maksudnya ya. Ya apa kabar dina iki jane mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurang apapun sing lagi loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya. Soale saiki wis mulai gak udan maneh. Aloh. Aja ngomong aku ngomong ngono kok menene udan ya kare ya janeng ya tapi dua harian iki iku wis mulai adem ya hawane ya tak kira mek Surabaya tok tibano nang Sidoarjo ya iya ketangi-tangi turu mau isu gak mau isu sih wingi ya kau wingi nane nang Sidoarjo iku tangi-tangi isu iku wis kawademen biasane kan kipas nyala loro ngoten nggih saiki wis kipas loro dipateni ae lah gak kuat aku ademe wadem pol ya to bahkan nang luar juga ya tapi biasane lek wis menjelang siang iki caning wis rodok panas mungkin ya rodok gak adem maneh tapi mademe iku mek isu to. Nah, hawa ini seger, gawe aktivitas olahraga, jalan-jalan, ngono ya, caning jalan santai kan enak ngaten ge. Seperti sing dikatain, sing dikandani Bu Ami mau, nang ngarep iki akeh ya, sing dodolan UMKM tepate, iku dodolan panganan-panganan, pas banget iki ya, lek luwe aku langsung metu lucu ngono ya, caning. Soalnya iki dawan DWP wonten acara ya Skorwil tadi dari RRI Madiun, Jember dan lain-lain tuh dari luar kota datang ke sini. Nah, Janing biasanya jam 10-an iki wis mempersiapkan makan siang bekne. Bekne sampean makan siangnya jam 10-an ya toh. Atau lagi masa-masa ya Jani ya. Monggo ae langsung gabungan cerita-cerita ae, cerita bebas wis ya. Lagi ngapain hari ini? Begitu ya. Terus marek dikancani lagu keroncong sing ana nang kene. Nang list-list kene, nang list sing wis didaftarno. Lho kok daftarno? Maksudnya sing ana nang kene iku ya mayanake janing kaya to wonten Banyu Moto, ana Kusumaningati, ana loro pikir, duduk loro pikir. Banyu Langit terus ana Kroncong Lamis iki ya. Wonten di sini di batas kota ini ada Benci Tapi Rindu. Waduh, Benci Tapi Rindu iki siapa ini yang relate ya? Relate. Manisnya Negeriku. Manisnya Negeriku ini menarik untuk diputar. Ya, Janing mungkin tak puterna dulu yang Kroncong Lamis. Bebek neng kok gabungan monggo lek gak aku tak ngobrol ae ambek sampean ya. Mergo iku Janing tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing nglewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekar Dadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih janeng ta sik bareng aku Lia, nggih niku mau lagu Banyulangit versi keroncong sing ono nang Pro 4 RRI Surabaya ya janeng ya. Iya. Biasanya caning lek panas-panas ngene paling enak ngombe es esan. Apa manis yang paling seger es degan caning ya, es degan iku suwehat pol ya, nyegerin pol. Es degan es kelapa muda podo ayas ini ya, hampir podo. Cuma kaya iku jarang-jarang ya es degan paling siang-siang ini ki. Apa ono paling lek isu-isu sing ka ono ya caning ya. Masa isu-isu katene ngombe es ya gak apa-apa. Biasanya kayak wong tertentu iso lek badane awake terbiasa iku gak popo, tapi lek durung terbiasa iku iso-iso pilek nanti flu nih, tangi-tangi flu ngono ya. Biasane koyo ngono. Biasane ya jane ya. Lek adem-adem enakan gawe anget-angetan ya. Biasane ana sing mie kuah ya, mie kuah anget-angetan nggih. Teh anget, jeruk anget, wedang jahe biasane, wedang pokak sing sempat tak bahas wingi-winginane sisan iku ya. Biasane ngono. Utawa ngopi-ngopi mase gitu ya. Kopi panas gitu biasanya. Ya jam-jam segini biasane padha golek pangan soalnya wis golek makan, soalnya wis mulai nang dalam perut iki protes ya, keroncongan kok sesuai ambek tema lagu iki ya, keroncong gitu ya, keroncongan gitu ya caning ya. Ya wis pokoknya caning wingi-winginane kan pernah bahas tentang jam larangan masuk truk ya. Terus Kak Spiro Suwe ternyata aku nemu beritane iki, beritane tentang truk sing kehilangan kendali utawa reme blong ya caning. Nah nang ngarepe ku akeh motor sing lagi mandek gawe lampu merah gitu ya. Kejadiane banyak sih ya, maksudnya banyak korban, tapi korbannya luka-luka dan satu yang meninggal caning. Satu yang meninggal itu yaitu supir ojol, kepalanya yang kena ya. Mungkin le sampean lihat video-video pendek gitu ya di aplikasi tik itu ya. Itu biasanya ada cuplikannya ya Jani ya. Cuma yang agak sadis-sadis gitu, kalau enggak mau dilihat ya jangan dilihat gitu. Cuma sekedar info aja ya. Kadang-kadang kita awak dhewe wis berhati-hati, tapi durung tentu orang lain iku berhati-hati juga ya. Pemane le dalanan sepi pada kabeh ku ya wes gitu ya, enggak ndelok lampu merah apa gak ngono ya. Pemane lek misale ana perempatan sing gak ana lampu merane, nah gak tambah bahaya ta iku ya. Lebih baiknya mandek terus golek kiri kanan, mari ngono didelok lek wis aman langsung melaju. Ya saning tak puterno lagi ya lagu keroncongnya, yaiku iku mau kan ono lagune Keroncong Lamis ambek Banyulangit versi keroncong. Saya kita puterno di sini batas kota ini sama Benci Tapi Rindu.

yakning filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak warna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Api men yo kelambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Gorong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampeanku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, apa Ning?
1: Sampeanku gak erot ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning.
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh. Iya ta, Ning.
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mall-mall niku lho, Ning.
0: Lha kan
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Opo maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku tekok njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Dia canteng niku mau sekedar jawab-jawab ya, jawab-jawab. Mari aku lihat. Saat ini wae aku pamit undur diri ya canteng ya. Matur nuwun canteng sing wis ngancani teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 11 iki, nggih 11 awan iki. Samarine aku Cak Ning bakal dilanjut bareng koncoku yaiku Cak Wahyu. Mergo iku Cak Ning sampean tetep nang kene ae nang Perempat RRI Surabaya. Lia pamit dhisik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di online kan?
1: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
0: Makane, Mas. Wis 3 bulan aku gak sebenge itu mek bulanan, Mas. Wis rek koyo ngene iki, aku tak ngalih teko mek iki.
1: Lho, sepurane.
2: Podo koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

0: Jaring wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Caning Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kutha Madiun Abdul Aziz nyatane laplasan sensus ekonomi 2016 iki ndek wilayah Kutha Madiun sing berlangsung nganti tanggal 15 Juni nganti 31 Agustus bakal nyasar ndek 75.308 unit pendataan. Caning Abdul Aziz nyatane lak capaian pendataan sensus iki wis nyanti 20.2%, capaian iki nglampahi target awal yaiku 20%. Nyanda kabar liyane jane Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait ngajak pengembang perumahan di Jawa Timur iki ben terus ngupayane pemerintah ngewangi pemerintah nyediane omah subsidi skema fasilitas likuiditas pembayaran perumahan utawa FLPP. Jare Marwarar Caning masyarakat Jatim iki ben entuk manfaat kalian fasilitas oma subsidi FLPP sing mesti disediakan karo pemerintah ben backlog kepemilikan oma iki iso tertangani. Jaring kumang waro-waro mbare Wahyu Jan, monggo ketemu malih di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Sakning, saiki wayahe ngrungokno sinau basa Jawa. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane sugeng siang, saniki Wayujan bakal ngancani sampean dek sinau basa Jawa jane nggih. Bare topik sinau basa Jawa lumantar kalawarti mere penerjemah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur enteng Dawiningsih sing sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya tak sapa dhisik. Assalamualaikum sugeng siang ning.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang Cak Wahyu. Kita midanget RRI Surabaya.
1: Alhamdulillah. Niki kabare pripun njenengan? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat sae. Nggih.
1: Waduh, saya tak sembarangi kaya ya kan. Apa meneh tanggal 6 iki Cak Ning?
2: Lagi seger
1: nggih. Seger nggih. Oke, Ning niki awak dhewe bakal bahas sing jenenge sinau basa Jawa lumantar kalawarti mangaten nggih. Nanti kanggo sampean cari sing gabungan tem Pro 4 RRI Surabaya monggo Cak Ning nggih. Langsung ten 5462961 utawa 0896021 3 kali 968. Mergane napa Cak Ning sinau basa Jawa iki penting ben apa ben basa sing jenenge basa ibu iki gak dilalekne karo arek-arek nom jaman saiki Cak Ning. Mergane apa saiki kan jamane arek-arek kadang-kadang serangane nggih bahasa Inggris lah, terus paling ngono nggih bahasa slang-slang gak ngerti artine yo anakku Cak Ning ya. Sing dimengerti ambek kaum-kaum Gen Z ae lah ya Cak Ning ya. Aku gak paham Cak Ning. Tapi ya apa carane awak dhewe iki sok sinau basa Jawa ben basa ibu iki gak ditinggal. Nah, salah siji ne lumantar kalawarti utawa melalui sing jenenge majalah ya Cak Ning ya. Oke, Nining sih niki saya pingin cerita mengerti terlebih dahulu mengenai kalawarti terlebih dahulu ya. Kalawarti ini kan majalah yang kalau saya zaman dulu itu memang sempat ada gitu ya, seperti majalah itu kayak Jayabaya gitu ya. Itu salah satu majalah yang selalu terkesan buat saya karena itu menjadi majalah yang wajib dibawa kalau pelajaran bahasa Jawa waktu zaman SMA. Kalau sekarang pripun ning?
2: Nggih, matur nuwun Cak Wahyu. Kula ngaturaken matur nuwun riyin nggih. Awit sampun diparingi sesi teng sinau basa Jawi RRI Surabaya menika. Nah, kalawarti menika kita babar werdinipun rumiyin nggih. Terus kalawarti menika nggih tegesipun kala niku saking wekdal lan warta niku kabar. Terus kalawarti menika terbitan ingkang medal ingkang jangkanipun tertentu, saged seminggu sepindah utawi kalih minggu utawi sewulan sepisan ngaten nggih. Nggih. Dados misal kala riyin niku wonten majalah utawi kalawarti ingkang mungkin sampun dipun kenal dening masyarakat Jawa Timur, kadosto wonten Jayabaya, Panjibar Semangat, Panjibar Semangat, ugi wonten Joko Lodang tapi menika terbitan saking Jogja ngaten. Nah, sak menika wonten terbitan majalah basa Jawa ngangge basa krama saking Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur nggih menika kalawarti titis basa ngaten. Dados menika wonten pilihan langkung kata kangge para pamidanget ingkang remen nyerat saged kintun teng majalah titis basa ugi. Dados monggo kathah rubrik ingkang wonten ing majalah titis basa ingkang saged dipun dipilih teng pamidanget. Wonten rubrik kabudayan, wonten rubrik pawartos, kathah monggo saged ningali wonten ing laman Balai Bahasa utawi web nggih. Web Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menika wonten versi digitalipun nggih. Dados mangke menawi kepengin mangertos menapa mawon rubrikipun mangke badhe disesuaikan kali misal kermanipun nyerat teng cerkak utawi teng geguritan, menapa teng kuliner ugi wonten niko wonten. Nah, menawi wonten kalawarti ingkang Jayabaya utawi Panjibar Semangat inggih ingkang sampun terbit rumiyin, tamtu sampun dipun dikenal nggih, sampun mangertos rubrik-rubrikipun utawi alamatipun nggih. Sumangga.
1: Baik, nah ini yang menarik ya jane ya, ternyata nganti saiki kelawarti bahasa Jawa ini kita seenteng mengatas ya. Dan ini juga menjadi salah satu upaya untuk melestarikan sing jenenge basa Jawa iku mang jane. Ben apa ben kadilalek ning ngeten nggih. Nah, ning ngomong-ngomong soal sinau basa Jawa ngaten nggih. Sing apa lumantar kelawarti niki biasane ono ketertarikan enggak? Lek jenengan lihat de arah-arah enom jaman saat niki. Melalui kelawarti niki.
2: Nggih. Kedahipun lare sak menika niku inggih tertarik. Sebab wonten kelawarti menika ugi nyepakaken kathah rubrik. Dados rubrik menika saged mangke dipun sesuaiaken kali menopo ingkang sesuai kali jamanipun sak menika. Misal lare menika seneng tawi remen teng jurnalistik nggih saged mlebet teng sinau basa jurnalistik Jawa menika mlebetaken teng rubrik pawartos ugi pawarto ngaten ananging saking jaman menika niku sampun digital nggih dados inggih misalipun para pamidhanget menika ingkang remaja utawi pemuda menika kepengin langkung canggih ngaten inggih saged sebab penerbit utawi kita teng Balai Basa ugi nyepakaken menawi kalawarti menika mboten kedah cetak ugi wonten versi digitalipun. Dados nggih monggo menawi menawi kepengin utawi kepengin tumut ngrembakaken lestantunaken basa Jawa saged milih rubrik ingkang cocok kali karemenanipun. Terus rubrikipun niku kata teng majalah Jayabaya Panjebar Semangat utawi Titis Basa menika nggih. Titis Basa terbitanipun Balai Basa niku wonten 11 rubrik. Nggih, dados menawi wonten kagungan seratan naskah cerkak sagedipun kintun utawi geguritan, artikel budaya, menopo kuliner ugi wonten gegujengan ugi saged nggih dados gegujengan niku kados humor ngaten nggih.
1: Oh ngaten. Wah, ini luar biasa nih berarti enten 11 ngaten nggih rubrik sing enten Titis Basa.
2: Nggih.
1: Nah, jane niki Titis Basa niki dadi salah siji usahane Balai Basa Jawa Timur ya kanggo nglestarekake basa Jawi jane. Niki Titis Basa niki majalah umum berbahasa Jawa krama jane nggih. Nah, niki monggo jenengan niki masyarakat pun saged nyumbangke utawa gabungan ngaten nggih. Dan majalah Titis Basa niki ngirim ke karya-karyane mungkin kayak geguritane mengaten utawa cerkake saged nggih.
2: Saged nggih.
1: Wah, luar biasa lho Cak Ning.
2: Kapan terbuka kangge masyarakat umum.
1: Terbuka kangge masyarakat umum.
2: Ugi wonten nggih apresiasi ngaten. Saben halamanipun wonten nggih. Nanging nggih kita radi terbatas untuk terbitanipun menika namung ping kali setahunipun. Nah, saat menika inggih tumut kahanan ingkang radi kirang inggih taksi mengikuti program pemerintah ingkang efisiensi dados tunggal tahun niko namung terbit ping tunggal kemawon.
1: Oh ngeten. Tapi kan enten digitale, jadi gak perlu khawatir jenengan jane lah lho kok ora enek fisike aku pingin delok fisike ono digitali lah fisiknya entek lo ya Cak Ning ya mergane kan ya memang efisiensi kan terbitannya ya terbatas
2: ngaten
1: niki kaya saat niki aku nyekel sing jenenge Titis Basa Cak Ning majalah umum berbahasa Jawa krama dari Balai Bahasa Jawa Timur ya Cak Ning ya nang tem niki nek enten rubrik ya rubrik-rubrike kata lo Cak Ning ya ono sing jenenge cerkak ya cerita cekak ya,
2: nih
1: ya, leres ya.
2: Leres.
1: Maringono ana pawartos. Oh iya, maringono ana carios, ngeten ya, terus wakil sana ya, lucu-lucu cerkak ya, apik lho Cak Ning. Maringono ana geguritane niki sing juga penting ya. Salah si jenis Oh niki anten kiriman saka Bojonegoro lho. Jadi benar-benar di tompo cak ning lak sampe ngirim karya-karya ni geguritan. Nah, monggo langsung isok gabungan ten majalah Titis Boso. Nining sih tantangane kalawarti di jaman digital niki selain nantinya juga pasti kan tadi ya arek-arek nang jaman saiki kan senengane kan sat-sat buat-buat gitu ya. Mari ngono ya ditambah mana ambek efisiensi. Dadi ya ya apa ya berarti digital iki encen diperlukne. Tapi kadang-kadang digital iki yo nggo masalah lho ning. Kira-kira jenengan saged nemoni masalah napa mboten di era digital iki khususnya di terbitan utawa sinaune arah-arah iki di digital melalui kalawarti niki.
2: Nggih. Cak Wahyu. Dados sampun kita ngertos sedanten nggih menawi kathahipun lare seniki menika nggih radi kirang mangertos bab basa Jawi. Kados misal unggah-ungguh utawi mboten pas menawi ginakaken ukara Jawa ngaten saged kwalik-kwalik ngaten. Dados contohnipun teng piyambak niku dipun kromoaken tapi teng tiyang sanes utawi ingkang langkung kinormatan niku mboten sesuai ngaten. Dados nggih ingkang radi lazim niku kula contohnipun awam niki aku arep dahar niku kan mboten sae mboten pas sanget. Nah nek aku yo mangan utawa nedo nah dahar niku misal bapak ngaten utawi dipasaken taken teng kanca nggih kowe arep ning ndi tapi misal teng ingkang kagungan ingkang iki normatan mawon saged nggih bapak badhe tindak pundi ngaten. Dados nalika mas kalawarti menika kita saged sinau tembung kromo, tembung kromo inggil, ngoko lan mangke saged ngetrapaken ngaten. Nggih, ugi saged unggah-ungguhipun niku wau mangertos istilah budaya Jawa ngaten. Budaya Jawa niku kathah sanget mulai saking mungkin seni pertunjukan adat istiadat ugi daharan ngaten nggih. Daharan niku nggih mungkin kados ingkang samun umum nggih mangertos misal wonten jadah jenang tapi tasih kantet kathah daharan sanesipun utawi istilah-istilah sanesipun ingkang mungkin mboten dimangertos lare sak menika kados tedak sinten mungkin nggih pun mboten lazim ngaten. Nyadran ruatan tasih saring wonten nggih acara-acara dados mungkin nggih tasih mangertos ngaten. Lajeng mungkin pakaianipun nilai-nilai falsafah ngaten. Lah menika wau menawi tanggal menawi bab tantanganipun niku nggih sameneika pemuda utawi generasi muda kan sampun remen sanget. Napa nggih cekelanipun niku telepon genggam ngaten. Dados nggih kita tidak mboten saged juga misal harus mempertahankan ngaten sikap kita harus bisa menyesuaikan. Dados nggih ingkang saged dipun adaptasi menika medianipun kita saged mengikuti media sak menika nggih niku salah satunggalipun dipun terciptakan digital lajeng dipun terpromosiaken lumantar media sosial nggih saged utawi ndamel podcast menika padananipun sampun tembasan Indonesia niku siniar nggih ugi ndamel siniar ngaten ugi ndamel video cekak ngaten nggih saged dados nggih generasi ingkang enem menika saged tetep remen sinau bahasa Jawa kanti model-model ngaten. Terus kita tetap saged sinau ugi mboten ketinggalan kecanggihan
1: teknologi ini
2: teknologi zaman saat menika.
1: Iya iya iya, wah luar biasa nih ya. Tapi memang ini upaya-upaya sing dilakek di utocoro-coro nih ya Cak nih ya, sing dilakoni ambek Balai Bahasa Jawa Timur iki kanggo nglestarekne bahasa Jawa iki ya mboten gampang. Karena akeh banget tantangane ya Cak nih ya, apa maneh kalau di dunia pendidikan, Ning, kita juga pengen tahu ya, sakjane ya. Di dunia pendidikan, kalau zaman saiki basa Jawa tasih jadi muatan lokal, nopo jam pelajaran kan biasanya lah muatan lokal kan mung sak jam.
2: Nggih, setiap saben minggu ini pun iya, terbatas.
1: Ini. Terbatas ngeten nggih. Nah, niki ada upaya untuk menambah mboten nggih?
2: Nah, menika kan terkait kali kebijakan nggih. Dados nggih. Kedah sinergi kali pemerintah daerah ngaten nggih. Tapi insyaallah sampun wonten peraturan nggih. Mangke saged sami nyengkuyung supados basa daerah teng Jawa Timur kan wonten 3 ta basa daerah menika nggih, Jawa, Madura lan statusipun subdialek Using menika. Oh, tapi nggih kita lasimipun basa Using ngaten nggih. Nggih wonten perdanipun supados mangke tetep saged jalan ngrembaka giles tantun nggih kedah mboten niki mboten namung dados tanggung jawab guru kalian pemerintah ugi, tapi nggih kita teng lingkungan keluarga juga nggih saged miwiti saking lingkungan keluarga ugi, dados nggih rutin maos tulisan basa Jawa ngaten nyerat nggih basa Jawa, dados mboten namung maos mugi sak mangkene pun saged nyobi nyerat ngaten lajeng migunakaken basa Jawa nggih teng lingkungan keluarga alit mawon riyin mangke nggih saged teng lingkungan kali kanca-kanca sekitar. Nek mboten salah nggih wonten beberapa sekolah ingkang nggih sampun nerapaken satu hari yang berbusana tradisional juga menggunakan bahasa daerah, ada yang bahasa asing, ada yang bahasa daerah ngaten.
1: Nggih.
2: Dados minggu saged serempak mawon. Lan nggih niku ugi ndukung kalawarti ingkang sampun ingkang tasi terbit ngaten. Soalipun nggih sak menika kadosipun nggih eksemplaripun radi nyusut-nyusut ngaten untuk cetakan yang kalawarti Jawa ngaten. Nggih ingkang taksi eksis menika nggih namung Jayabaya, Panjibar Semangat, Jokolodang. Titis basa menika saking pemerintah nggih dados nggih. Insyaallah saged masih nggih namung se pisan ing setahunipun ngaten nggih tapi tetap wonten dados nggih ngenalaken literasi basa Jawa dhateng para putra putrinipun saking lingkungan keluarga mawon ngaten cawah yo
1: nggih wah luar biasa. Nah niki memang jane ya lak de Surabaya niki jane iki jenenge ana Kamis Melipis. Kamis Melipis niki Kamis yang jane kongkon di gawe basa Jawa gitu tadi ya. Iki wis dicanangke kalian Dinas Pendidikan ternyata janing iki ben dino Kamis kudu gawe basa Jawa. Tapi niki saya juga apa ya janing ya. Jane ya cukup mengapresiasi ya janing ya. Ternyata janing di beberapa lokasi publik ya, utamanya kayak di stasiun, kayak di Pasar Turi utawa Gubeng niki ya ono pengumuman iki gawe telu basa janing. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalian bahasa Jawa. Nah, niki berarti juga jadi salah satu ya apa carane nglestarekne basa ibu ya Cak ya, utamanya basa Jawa niki Cak Ning. Oke. Dening sik awak dhewe bakal jeda dhisik, kok bakal balik maneh ngobrol-ngobrol le ngaten nggih. Bakal bahas maneh Cak Ning ya sinau basa Jawane ndek dina iki, sinau basa Jawa lumantar kelawartine, monggo jenengan lak kepengin gabungan langsung ae hubungi Wahyu Chan kalian ini sih ndek sinau basa Jawa Pro Papat RRI Surabaya. Ndek telepone 5462961 utawa ndek 0896021 3 x 968. Sampeyan ini sekate lewat ambek engko adane Pro Papat kanggo wilayah Surabaya saiki wektu kene Cak Ning engko jam 11 luwe 35 menit waktu Indonesia Barat. Ojo neng didi, panjang dek Propapat RRI Surabaya, Surabudaya Surabaya Caning.
3: Caning, rujak cingur, salah siji panganan tradisional, sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa, cingur, artine moncong sapi, sing digodhog lan dicampurno nanggone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayuran nih cak nih, ono jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ono lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan hasil cak cingur, yoiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuk eh. Nah, rujak cingur ini cak nih, bumbune ono olahan petis urang.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kae rancakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndak maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP-an ae. Mbok ngono lho, ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kok ana lho, Dok?
2: Males aku, Bu.
1: Loh.
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
2: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
1: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki, Cak Ning, disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayangi, saiki akeh wong tua sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.
1: Jeneng saiki awak dhewe bakal mirengaken sarang-sarang azan kanggo wilayah Surabaya saiki wetengene kanggo azan zuhur. Angka sawan angka sawati RRI Surabaya ngucapke selamat menjalankan ibadah salat zuhur jeneng.

0: Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane dilanjutke malih sinau basa Jawane Pro 4 RRI Surabaya ngeten nggih. Kalian penerjemah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ana ning Dawi Ringsih bare topik pembahasan sinau basa Jawa lumantar kalawarti jading. Saniki Wayusan bakal bacake pertanyaan-pertanyaan ngeten nggih sing sampun bergabung ten Pro 4 RRI Surabaya melalui WhatsApp Pro 4 RRI Surabaya cak ning 0896021938 matur sembah nuwun ya. Sing pertama okay, saya tak pilih nih cak ning ya. Enten Cak Kurniawan matur nuwun Cak Kurniawan nggih. Saking Mojokerto, matur nuwun. Iki tanya Mas Wahyu dan juga Ibu Narasumber, bahwa menawi bahasa Jawa ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur, jangan hanya wilayah-wilayah tertentu. Mergane wilayah Jawa, seluruh wilayah Jawa Timur ini perlu juga melestarikan bahasa Jawa, utamane aksara Jawa. Kaya di Mojokerto ini ya ndak ono gerakan-gerakan, padahal Mojokerto adalah salah satu lokasi atau tempat yang bersejarah untuk Pulau Jawa. Oke, monggo ditanggapi terlebih dahulu.
2: Inggih, matur nuwun, Cak Wahyu. Sadèrèngipun niki wau kula sadèrèngipun istirahat niki wau rehat nggih. Cak Wahyu sanjang menawi wonten stasiun wonten seratan menawi terselatan niku kedah bahasa Indonesia, bahasa Inggris lan bahasa Jawa ngaten nggih. Nggih teng bandara nggih wonten. Nah niku nggih selaras kalian pedoman utawi Trigatra Bangun Bahasa ingkang semboyanipun Badan Bahasa ngaten. Dados Badan Bahasa kagungan semboyan Trigatra Bangun Bahasa nggih menika utamakan bahasa Indonesia ingkang kaping setunggal. Kaping kalipun lestarikan bahasa daerah. Lajeng terakhir kuasai bahasa asing. Dados kita mboten beda-bedakaken sedaya basa menika inggih kita rengkuh kedah kita kuasai ngaten nggih. Nanging wonten nggih level-levelipun ngaten nggih. Terus ingkang utama nggih menika ingkang pindah utamakan bahasa Indonesia riyen ngaten nggih. Lajeng lestarikaken bahasa daerah. Nah, nembe nika kuasai bahasa asing. Nah, sameneika bab pitakenanipun Cak Kurniawan matur nuwun saking Mojokerto nggih. Cak Kurniawan nggih ngarepaken supados saged diterapake bahasa Jawa menika saged diterapaken teng seluruh Jawa Timur mboten namung teng wilayah tertentu nggih. Bahasa Jawanipun ngaten. Napa malih menika Cak Kurniawan kadosipun Mojokerto inggih daerah budaya niku nggih. Khususipun mungkin daerah Trawulan ngaten. Trawulan nggih menika Balai Bahasa ugi sampun kaping 3 nggih. Wonten kegiatan teng mriku teng khususipun Desa Bejijong Trawulan mangke wonten kegiatan nggih badhe ngangkat ngalten, ngangkat budaya lewat buku saku pipa mangke. Dados mangke langkung wiyar malih jangkauanipun pipa menika nggih bahasa Indonesia kangge penutur asing dados mangke saged dipun kenal warga asing ugi. Nah, bab pitakenan menika nggih niki berkaitan kali kebijakan nggih. Dados nggih menawi sampun saged diterapaken teng seluruh Jawa Timur ngaten Jawa Timur menika wilayahipun wiyar wonten 38 kota kabupaten ingkang saged ternopo nggih bukan terkotak-kotak tapi nggih wonten wilayah-wilayahipun kados wilayah Mataraman ngaten lajeng Tapal Kuda nggih Tapal Kuda niku nggih Ponorogan nggih wonten Tapal Kuda menika nggih sisi pesisir utara menika dados ingkang kathahipun menika inggih basanipun basa campuran Jawa Madura ngaten.
1: Oh, Jawa Madura.
2: Inggih, Pak. Dados inggih kadosipun muatan lokalipun nggih mangke disesuaikan ngaten nggih. Dados nggih menika mboten namung teng sekolah dasar mawon nggih dados otomatis niku teng teng lingkungan nggih keluarga nggih lingkungan nggih sekupengipun niku nggih tetep badhe nik badhe mempengaruhi ngaten. Terus nggih nggih wonten napa nggih wonten acara-acara ingkang rembak ngaten supados kados pundi amri sae pun ngaten supados nggih tetep basa Jawa nggih lestantun ingkang Madura ugi ingkang Using ugi ning menawi sedaya wilayah nggih kadosipun nggih sampun dipun terapaken ananging menika kedah menyesuaikan nggih misal kali kebetahan masyarakat teng mriku sekolah teng mriku ngaten mungkin makai nggih pihak ingkang terkait nggih saged paring informasi ingkang langkung jelasipun bab menika bi emang makai saged wonten di fasilitasi saking RRI nggih narasumber salah senengipun saking teng siaran niki sinau basa Jawa niki nggih. Tapi menawi Cak Kurniawan remen nyerat ngangge aksara Jawa, Bali bahasa ugi wonten kalawarti utawi majalah ingkang aksaranipun Jawa. Dados wonten gangsal kalawarti menika nggih ingkang setunggal menika niki wau titis basa ginakaken basa Jawa krama, lajeng Aji Saka. Aji Saka menika ngangge aksara Jawa. Dados nggih aksara Aji Saka menika Aji Saka aksara Jawa. Sedantenipun niku aksara Jawa nggih. Terus kalawarti ketiga niku Using. Dados lontar Using niku ngangge basa Using. Ingkang sekawan niku Panji. Panji niku ngangge basa Indonesia. Lajeng ingkang kalawarti gangsal niku Joko Toleh ngangge basa Madura. Monggo nggih dados ingkang remen nyerat basa Jawa teng titis basa ingkang aksara Jawa teng Aji Saka Kang Joko Toleh menika nggih kangge basa Madura lan ingkang masyarakat Using saged teng lontar Using. Lah masyarakat umum saged basa Indonesia teng majalah Panji. Dados jangkep sampun menika wonten gangsal kalawarti teng Bali Basa. Sumangga Cak Kurniawan menawi kersa nyerat dipun kintun mawon teng redaksi kalawarti majalah Bali Basa sedaya menika sampun wonten digitalipun teng laman utawi web nggih laman Bali Basa. Monggo mbikak mawon laman Bali Basa wonten ingkang versi digital ugi wonten alamat redaksinipun menawi badhe kintun naskah teng majalah-majalah menika
1: ngaten. Nah niki untuk alamat redaksi tak wajak ini niki ya Cak Kurniawan ya izin ya ning sih ya. Alamat redaksi ini monggo teng Bali Basa Provinsi Jawa Timur Jalan Siwalan Panji Loro.
2: Ngapunten menika ingkang kula beto nika taksi terbitan sanes terbitan enggal niki wau kula mundhut teng arsip niko taksi 2021 terus menika kantor Bali Basa sampun teng Gebang Putih.
1: Gebang
2: Putih 10 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Surabaya.
1: Cedhak aku tadi.
2: Nggih, ngapunten nggih, ingkang kula
1: pun kok. Baik, nggih. Oh, Dek Gebang Putih ngeten nggih. Nah, niku jane nggih. Mungkin jenengan kepingin ngaterke mungkin kayak karya-karyane monggo nanti bisa dicek ataupun juga nanti bisa dimasukne de majalah ne Titis Basa iki jane ya. Utawa jenengan kepingin yaitu tadi ya di laman ya atau di website tadi ya. Untuk digital ada 5 jane ya, ada 5 bahasa. Banyak ya ternyata ya. Banyak banget ternyata jane tak kira di Jawa Timur iki mung basane ana
2: inggi dereng dikenal inggi dereng dikenal. Nah ini kok terbitan sampun dangu menawi Titis Basa niku wiwit tahun 2012 malah menawi Joko Toleh ingkang basa Madura niku wau sampun mulai tahun 2008 nah inggi terus saben tahunipun terbit tingkali wonten versi cetak digitalipun nanging sampun kali tahun niki nggih program pemerintah tasih efisiensi dados namung terbatas cetakan terbatas nggih lan tahun 2026 niki malah namung digitalipun.
1: Digitalipun. Nggih. Okay. Oke, okay, baiklah. Niki enten ning ning Kusuma matur nuwun. Ning Kusuma niki saking Gresik. Matur nuwun. Wala Cak Wahyu, aku iki kadang-kadang ya bingung ya. Arek-arek jaman saiki kok ya ora iso basa gitu ya. Oke, okay. Ning Kusuma ini ngarepne lak sumamane ana majalah utawa kalawarti niki saged ngajari arek-arek niki basa basa Jawi utamane tata kramane sisan. Oke, okay. Matur nuwun ning Kusuma. Aku tak lanjut malih enten Cak Bian juga ngapresiasi ya. Cak Bian matur nuwun untuk niki Cak Bian justru mempertanyakan wonten dikirim ke sekolah-sekolah enggak untuk pembelajaran juga majalah majalah-majalah produksi dari Balai Bahasa Jawa Timur ini apakah juga dikirim ke sekolah-sekolah untuk pembelajaran para siswa-siswanya?
2: Nggih, matur nuwun Cak Bian. Kali ning Kusuma nggih niki wau apresiasi ini pun nggih. Dados panci leres sak menika nggih yoga kula piyambak nggih menawi sinau basa Jawa niku radi susah malah langkung remen sinau sanesipun mata pelajaran sanesipun nggih. Nggih. Menika tantangan kita sedanten ngaten dados nggih. Mugi mangke menawi kita saged bersinergi lare-lare nggih kretek saged sinau basa Jawi kanthi remen ngaten. Nah, menawi Cak Bian taken menopo terbitan majalah utawi kalawarti saking Balai Bahasa menika dipun kintun teng sekolah-sekolah menika dereng sebab cetakanipun nggih menika terbatas sak menika namung cetak setunggal terbitan menika sak menika sama namung 100 nggih dados niku terbatas sangat namung kangge penulis teras kintun teng perpus-perpus niku perpustakaan daerah nggih daerah kali nasional lajeng kangge cenderamata dados menawi wonten kegiatan utawi Balai Bahasa teng daerah ngaten kangge cenderamata dados menawi nggih kersa monggo ngecek mawon wonten lamanipun menika saged dipun unduh dados saged tetep saged nggih sinau nggih meskipun boten cetak ngaten nggih tetap versi digital nggih nggih tetep saged nggih wacan-wacan lare ngaten soalipun nggih rubrikipun lumayan nggih radi kathah bukan radi kathah nggih nggih redaksi kepenginipun nggih jangkep ngaten dados wonten kangge papan wisata nggih wonten nika papan wisata lajeng tokoh utawi pangarso menika niku tokoh saking Jawa Timur. Dados niku saya sangat kangge wawasan, kangge informasi, pengetahuan bilih kita nggih gadah tokoh-tokoh ageng ingkang saking Jawa Timur niku. Niku saben terbitan Titis Basa menika ngemut menika wonten tokoh saking Jawa Timur, tokoh-tokoh besar nggih. Saking Jawa Timur. Nah, wonten ugi menika wawancara-wawancara nggih tokoh-tokoh Jawa Timur ingkang bibar nampi pangaji-aji utawi tokoh nggih ingkang menika tokoh ingkang tasih gesang ingkang sampun berkiprah dangu teng basa Jawi sampun ngestantunaken karyanipun ugi kathah nggih saged buku ugi saged novel saged cerkak antologi geguritan menika ingkang dipun muat teng wawancara nggih kathah ingkang sampun angsal pangaji-aji menika saged rancage ngaten nggih saged Sutasoma nggih kathah sekitar Jawa Timur nggih sebagian wonten ingkang sampun tingkat nasional nggih
1: Oke. Nah niku nggih dilanjut ke Cak Neng aku kepingin nyopo enten Neng Novita matur sembah nuwun Neng Novita ini Neng Novita ini baik ini Neng Novita ini bukan Bapak berjalan ya Neng ya majalahnya malah alhamdulillah ya majalah bisa jadi Bapak berjalan untuk pembelajaran anak-anak. Enggak, ini bukan Bapak berjalan tapi setidaknya juga bisa membuat anak-anak itu mau belajar, Ning. Ya, aku ya lama ya, Kak. Enggak ke delok papak ya. Enggak aku tak mulai delok papakku sih ono apa enggak ya pas zaman SMA kayak ya. Tapi matur sembanuan ya Cane ya, ada beberapa ya sudah bergabung tapi ngapunten tidak bisa semuanya tak bacakan, tapi ya aku pengin nyopo ya Cane ya, matur nuwun kanggo Ning Ardia ya, Ca Rianto matur nuwun, Ca Aza mari ngono, Ca Umar ya sampun ngapresiasi ya usaha Balai Bahasa Jawa Timur kanggo ngupayane ngelestarekne basa Jawi melalui kalawarti niku utawa majalah Cak Ning ya. Cak Waris matur nuwun, Ning Firda matur nuwun. Ning Happy ya matur nuwun, Ning Ika. Oke, itu tadi Cak Ning ngapunten karena juga waktu Cak Ning iki wis kate jam 12 ya, tapi sing pasti matur nuwun kanggo sampean sing wis gabungan kalian Wahyu Canten sinau basa Jawi utawa sinau basa Jawa Pro 4 RRI Surabaya ngeten nggih. Ning sing matur sembah nuwun sampun rawuh teng studio Pro 4. Bisa berbagi wawasan lagi ngeten ya. Dan juga terima kasih sudah menjelaskan upaya-upaya juga ya dari Balai Bahasa Jawa Timur ini kanggo nglestareke bahasa ibu ngeten nggih. Salah satunya yaiku mang jane nerbitne majalah-majalah utawa kalawarti ben iso diwaca, ben iso dipahami kanggo para penerus bangsa ini.
2: Sekedhik kangge penutup saged nggih Cak
1: Wahyu. Monggo.
2: Nggih matur nuwun sanget para pamidanget ingkang kinurmatan. Sinau basa Jawa menika mboten mesti lumantar buku pelajaran nggih. Dados kalawarti basa Jawa ugi saged dados media ingkang sugih kawruh bab sastra, budaya ugi piwulang gesang. Lumantar budaya kita saged ngestantunaken basa ning ugi saged njagi kabudayan bangsa. Mugi sasampunipun rembagan menika

0: Maning, cukup semene, sinau basa Jawa, Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki

Gandeng wae woro-woro Mbak Wahyu Chan, manajer humas PT KAI Daop itu Medion Tohari nyebutke lak minate masyarakat gawe kereta Cak Neng iki dhuwur pas liburan sekolah. Kanggo penumpang sing teko utawa budal saka sejumlah stasiun di wilayah Daop Pitu Medion. Berdasarkan datane Cak Neng sing disampaikne kalian Tohari iki ket masa liburan tanggal 19 Juni nganti 30 Juni 2021 iki secara kumulatif Cak Neng ono 161.000 Cak Neng penumpang sing budal ambek teko di wilayah Daop Pitu Medion. Ada kabar liane jane pemerintah Kabupaten Situbondo ngekei fasilitas asosiasi peternak ayam petelur iki kanggo nyuplai telur ayam ras di satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG kanggo kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Muhammad Abdul Rahman nyampeine sejumlah peternak telur wis ditemokne bare koordinator wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Situbondo kanggo nyiapne perjanjian kerja sama. Caning umang woro-woro bare wayu jan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Iya, jane tasik di 96,8 FM AM 585 lan RRI digital. Kalian Wayu Chan jane sing jane sampean kok nganti jam 3 sore. Nah, jane salah siji sing dilakoni ambek pemerintah Kabupaten Situbondo koyo iki pas banget ya jane ya lak ditiru ambek kanca-kanca liyane ngeten ya utawa karo pemerintah-pemerintah kabupaten kutha liyane jane sing ngefasilitasi asosiasi peternak ayam petelur jane iki kanggo nyuple ayam ras ndek satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG kanggo kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis utawa MBG jane ya. Dadi perputaran ekonomi ini pun juga bisa dirasakan ngaten jane ya kanggo kabeh. Dan utamane ben opo ben sing jenenge supplier utawa keberadaan dari bahan baku iki gak cepet entek utawa gak entek ancane. Nah, lak ndek wilayah liyane mungkin ya bisa ya sane ya dan juga mungkin gak cuma asosiasi peternak telur peternak ayam petelur jane mungkin ada gapoktan juga ya kelompok tani sayur-sayuran dan segala macam iki yo iso digandeng caneng ya. Utamane caneng sakjane hal iki yo iso muter ya caneng ya ekonomine lan somane ana keterlibatan juga koperasi Merah Putih. Nah, bener enggak caneng? Lah somane ana keterlibatan nih caneng ya berarti iso ya caneng ya iso sing jenenge perputaran ekonomi iki dirasane kanggo para yo ana sing petani ini langsung, maringono asosiasi ini ya, ambek koperasi ini kan isok caneng, tapi gak kangelan ngaten ya. Ya selanjutnya caneng, Wayu Chan kok bakal lanjut mana bare angin informasi-informasi liane. Tadi aja yang didi, pancet deh propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.
1: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan. Aku gak seneng nek sampean gawe Facebook.
2: Gak lapo sih ma, papa kan gak lapo-lapo.
1: Masuk aku nang Facebook sampean cuma dianggap pertemanan ae lho.
2: Ya salah no ae Facebook. Pancen nang Facebook ku cuma ono pertemanan kok duduk beristrian.
3: In, intermezzo.

Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Merko iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk, ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep meneh aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
1: Ya, Bu,
0: pesene Ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek aja lali. Ajak, Nduk, kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
3: Dek, dek, heh, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
3: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
4: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
5: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua kuwe, Mas.
6: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
7: Intermezzo.

kurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18. Jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: Sampun sepuh banget nih Mbak Gi. Kulo nggih pengen panjang umur, keling sampean. Yo nopo carane?
1: Carane gampang. Pokok jangan berhenti bernafas.
2: Intermezzo.
3: Janing Cristiano Ronaldo ambil Luka Modric ya, iki luar biasa ya janing ya. Tapi sing pasti di Piala Dunia mereka kudu ketemu ambil konco-koncone janing. Cristiano Ronaldo ambil Luka Modric ngono ya janing ya. Wah, ini ketemu di Piala Dunia, padahal saat durungnya kan dia konco api, janin. Tapi ini jenengi bal-balan itu tetap air lah ya. Apa nih ini jenengi belani negoronya masing-masing. Tapi Piala Dunia orang yang menemani kerikan kan yang luar biasa. Tadi sampean ojo sampai lali, lalu Piala Dunia langsung gabungan di TVRI Jatim, di Meja Sungguh Rokono Jani ya. Langsung dulu bareng-bareng sampai konconi sampean, dulu sampai keluarganya sampean luar biasa pokoknya rame no. Oke, mari ini awak dia bakal gabung di Propapat Jakarta, tadi ojo dan ini pancen di Propapat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Jani.

Janeng saiki awak dhewe bakal bergabung kalian Pro Papat RRI Jakarta, aja ning Dindi, aja di GSN Channel ya, pancet Pro Papat RRI Surabaya. Saiki bakalan melok Suara Budaya Nusantara, engko Wahyu Son bakal balik maneh jam 2 nganti jam 3 sore iki.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia.

Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Perempat Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh ya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, oh, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar, setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik, oke, silakan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki ya. Boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu.
2: Ya. Ya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan calon-calon itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah kalau Bang Yongki dan Ingan ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga enggak nih?
3: Ya, dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi, langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya, dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung
3: ya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu, festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik, karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh? Untuk menerobos keramaian itu sendiri.
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya.
4: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu deh, di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata bujang gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Gitu ya. Kita bisa melihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z-Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anaknya yang lebih kecil pun yang masih bayi pun ramai juga untuk gitu, ikut ramai ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuma sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok ataupun Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabun ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke, dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri
4: untuk melestarikan budaya-budaya itu seperti fantasi. Ini ya,
2: fantasi. Apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujang Garis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak,
3: karena ya sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: bahasa daerah kita
3: iya,
2: juga
3: sehingga
2: ya.
3: Budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang
1: baik.
2: Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke. Lalu itu
2: nomor
1: tadi
2: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu.
1: Oh, oke. Siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama. Untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon, langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Perompat Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang tugas di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, apa maksudnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, maksudnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya selamat siang Bunga.
5: Iya selamat siang, begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap saya itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap. Selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
7: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, okay, ya, mungkin udah. Untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjam, menjara, hingga sampai ke
3: pembuangan tabut ya.
7: Ya, tabutnya tuh biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi, dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Ya, boleh, silakan langsung aja. Boleh,
3: langsung ya.
2: Ya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Tapi pun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
8: Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah yang kedua itu tadi kan kalau gak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
8: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke.
8: Terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana... Pertanyaannya bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme. Ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bungkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bungkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
7: Untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu. Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk Bang Edo tadi ya.
7: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ini lah ya, 2 tahun.
3: Oke. Begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya Kak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Untuk gimana nih Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi paling ya Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: Sebelum 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan ingat ada juga kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Ngenada boleh mungkin?
7: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, mm-hmm. dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya, mm-hmm. dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus Mungkin itu ya.
3: Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon boleh, terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
9: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
9: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Iya, saya dari Maluku Tengah, timurnya Indonesia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
9: Ya, panggil kakak saya nggak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tamu sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya, Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu, karena yang tahu dari proses ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian bebas
4: aja. Iya, pakaian bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Oke, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel. Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri, Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali, Bang.
2: Oke.
3: Lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual
3: mereka sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja ya yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh, silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganah tadi ya, kayak karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu. Bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival Tabun ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingan ada, mungkin ada tambahan untuk closing statementnya?
7: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
3: Amin.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sapek, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura ya sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

Janeng wae woro-woro mbare Wahyujan. Badan Pusat Statistik Jawa Timur nyatet nilai impor provinsi di Januari nganti Mei 2016 iki nganti 13,70 miliar dolar Amerika Serikat. Utama mundak 14,36% dibanding periode sing padha di tahun sadurunge. PLT Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajrawati nyatane lak mundake iki didorong karo mundake nilai impor non migas sing mencapai 110 caneng 11,10 miliar dolar Amerika Serikat. Utawa tumbuh 11,74% dibanding Januari nganti Mei 2020. Ada kabar lainnya jane pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo nyepetnya realisasi proyek pembangunan sing sempat ketunda di tahun anggaran sadurunge. Dadi upaya ningkat no serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2016. Menyusul sisa luwe pembiayaan anggaran utawa Silva Rokeo Slawi sing nganti 96 miliar rupiah. PLT Bupati Ponorogo Lijia Rita iki nyatane lak sebagian gede Silpa iki asale saka sejumlah kegiatan ambek proyek sing gurung iso direalisasi nomor gane tasik merlukno evaluasi de akhir tahun anggaran. Jaring omah waro-waro barek wahi jam mangko ketemu lan di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakmendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Suara.

0: Sugeng sonten jaring tasih di propapater RI Surabaya Suara Budaya Surabaya Keren Wahyu Jan pasti ini jangan cari sampean nanti engko jam 5 cak nih dinaiki ya senang di aku sale ya nak taruh DP tapi meskipun taruh DP cak nih aku senang makanya apa marga ini mari ada acara ya cak nih yang di kantor kita rame-rame wangi senang aku ngelok wang ake pada kumpul pada ya pada seru-seruan lah. kanggo para tamu nih RRI Surabaya emang ya kayak perwakilan soko RRI Sumenep Jember kok Kalimantan apa Banyuwangi, kok Banyuwangi Jember, terus paling kena Metiun, ya Allah, Malang, ya kan, kayak luar biasa gimana tamu-tamu nih ya. Cari tak informasi tadi lu, engko awal dewe bakal jeda azan asar kanggo wilayah Surabaya saiki wotong ini cari engko jam loro luwes 56 waktu Indonesia Barat. Tak senter waktu kanggo sampean cepat-cepat ya cari ya.
1: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
2: Metu nanti sih le? Udan-udan kok ini kok metu?
1: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
2: Ya bos nang budal nih selak sore loh. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
1: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
2: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
1: Walah, ngono ta Bu?
2: Iya le, awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
3: Penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Kak

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Caning, penuh tahu kerungu istilah Parlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awak dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko kena PHK utawa musibah liyane. Nah, Parlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak ekene sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program Perlinsos. Sakne Surabaya lan Indonesia kabeh padha seger waras. Mulyo bareng-bareng.
0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Apa oning anak sampean iku?
0: Aduh yo.
2: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yo iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
2: Nah, iku lho nang balai RW. Awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo ben anakku iso melu posyandu.
2: Lah iku baru langkah sing bener ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo teko nang posyandu, dukung program generasi Indonesia emas.

cukup semene siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, saya iki Wayo Ijang kudu pamit saka ronde are sampean ndek Tanjung Perawan, tapi ngawali Tanjung Perak sore ndek Goyang Dangdut engko jam 3, tapi caning tak eleno dhisik. Awak dhewe mrene iki bakal jeda. Kanggo miwiti sangat-sangat jane adzan asar kanggo wilayah Surabaya saka wetengane jam 2 luwih 56 menit wektu Indonesia Barat. Dadi acara ini dipancet di Propa Patere Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caneng waya woro-woro bare Wahyu Chan. Caneng ono papat santri SMP Sains Tebu Ireng lolos Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat provinsi. Iki lolos seleksi OSN tingkat kabupaten tahun 2016. Wakil Kepala SMP Sains Tebu Ireng bidang kesiswaan dan pengembangan prestasi Mulya Afif nyatane lah keberhasilan iki dadi hasil saka proses pembinaan sing dilakoni secara konsisten ambek libatno kabeh unsur sekolah. Nyanda kabar liane Caning, pemerintah Kutha Kediri nilai lah pendiriannya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ngekei manfaat kanggo upaya ningkat literasi pasar modal masyarakat di daerah Kediri. Wakil Wali Kutha Kediri Kyai Kowi Mudin Toha nyatane lah pasar modal iki nduweni peran penting kanggo dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain dadi sarana investasi, pasar modal ya dadi sumber pembiayaan kanggo dunia usaha kanti mampu nyiptani lapangan kerja, ningkatne produktivitas ambek dorong pembangunan ekonomi sing berkelanjutan. Janing kumang woro-woro barewa yucan, monggo ketemalin di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng santan goyang dangdut leko tenan. Ya jane iki mang wis dibuka mbare sapa iki mang lali aku. Ana Mansyur sampe Luciana cerita jane ya. Mbare lagune iming-iming mandengno dua-dua. Wah keren banget ya sane ya. Oke lanjut yuk dek goyang dangdut iki live iki. Call live. Pingin nih, selalu kemarin gak teko. Kayak caranya sepurani ya. Oke, saya ini deh goyang dangdut. Caranya monggo langsung aja ya. Awak deh so request lagu-lagu yang sama yang senang. Terus mari kita tayling no ke goyang dangdut Laviku akhir bulan caranya ya. Berarti dina iki tanggal 30. 30 Juli tapi sezawi cane ya. Ana sapa sing kate gabungan tak sapa dhisik yuk langsung ae cane. Oke. Okay. Halo. Loh. Se iki kok ngene goyang dangdut iki. Kok goyang dangdut. Kudu goyang dangdut. Oke. Okay. Halo.
1: Goyang dangdut.
0: Leko.
1: Leko tenan.
0: Oke. Ya apa kabar? Iya, Jawa Yudan. Apa?
1: Panjene sing ganteng dhewe iku angel mlebu ne.
0: Oh, lho sampean sing pertama iki piye to?
1: Murwakani ini. Nggih. Murwakani.
0: Iya.
1: Murwakan ini ki nopo Wahyu.
0: Yang pertama. Saya membuka.
1: Gom gom Madura wani kok iso murwakan iki lho. Nek wong Madura biasa yang sing pertama sapa ngono.
0: Iya. Sampe nang ndi ki?
1: Neng anu omah.
0: Neng omah.
1: Kaung tangi turu terus aku nyetel. Lu kok lagu terus?
0: Kok lagu terus?
1: Iya. Ket mang kok lagu terus?
0: Kapan lagu? Kan mari woro-woro. Mari woro-woro terus loro lagu kayak biasanya terus opening gitu. Kok lagu terus?
1: Mari woro-woro terus aku ping. Ping biro lagu ini kamu.
0: Loro.
1: Nanti lo mau ini.
0: Di se, ung loro kok Mansyur rampe cerita.
1: Oi. Oh. Kak Wahyu, aku jalan lagu ini ya, Wahyu.
0: Apa lagu apa?
1: Karangnya, apa sih? Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang. Lo toko Mansyur, gak iso.
1: Kajangnya karang.
0: Gak iso, Mang Mansyur.
1: Enak lagu ini.
0: Mang Mansyur wis metu ambek judulnya dua-dua.
1: Terus apa lagi? Gak iso ya?
0: Iya, apa aku tak nyanyi?
1: Ganti bertema selama Salama.
0: Salama. Oh, tak kira
1: lagu ini Salama itu siapa lagu ini Mansyur ya bodoh?
0: Enggak. Sing Salama lalala ya ya ya dah.
1: Hah?
0: Oh Salama.
1: Ya.
0: Iku lagune Yus Yunus iku.
1: Yus Yunus yo.
0: Yus Yunus. Ya. Aja ganti jenenge wong saya nang. Yo ala. Yus Yunus.
1: Njaluk lagu kok. Ning Jawa Wahyu njaluk lagu aja rewel. Wis lagu iku wis iku ngono lho. Ning Jawa Wahyu yo.
0: Iya.
1: Rewel-rewel gak diputer karo Jawa Wahyu.
0: Diputer.
1: Salame.
0: Iya. Kak
1: Budi, siapa sini? Kak Budi. Ini Sarjo lho.
0: Iya.
1: Apa Parno karo Umerik, Kak Wandi, Bang Kobar, terus ono Kali, Kak Toto sampai Glodak. Kak Solikin, Mama Fikri, Ning Salama, Ning Latifa, terus Bang Sertuku, Bang Zainal, Bang Zainal, terus Ning Lulu,
0: Ning Lulu,
1: Umi Hamida, Umi Hamida ku cantik loh, Jawa ini.
0: Iya,
1: langsung ayo diapa. Hah?
0: Lah sing ayu dihafal. Kowe sak guyu lho.
1: Aku seneng nek wong ayu ku.
0: Iya, kabeh ayu.
1: Terus ana sapa pandane ku?
0: Ning Ela.
1: Sing ayu dhewe ku.
0: Ela.
1: Ning Ela. Terus Pak Mariono sing ning nggone Tulungagung. Dugeng sonten Pak Mariono. Mugi-mugi tansah pinangan sehat. Terus ning Rahma karo Cak Husen. Terus kabeh ya ayu.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ngantar ya. Dilanjut ya Goyang Dangdut. Oh, lah melorot. Ya wis sakno ne melorot ya. Oke, lanjut malih ana sapa iki? Yuk Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak Selik ini ya.
2: Sugeng-sugeng sonten.
0: Iya, sugeng sonten. Ya apa, Ndik Madura, sehat kabeh.
2: Alhamdulillah kabar Madura sejahtera.
0: Amin. Iki pasti tahun panas ini
2: juga
0: ya.
2: Juga sehat kabar.
0: Alhamdulillah.
2: Iya panas.
0: Iya panas jadi. Madura tau adem ta?
2: Panas.
0: Dulu ya enggak tahu enggak adem.
2: Adem malam adem.
0: Oh, lah bengi adem.
2: Iya, kemarin kemarin
0: apa?
2: Celap adem.
0: Oh. Oh, mungkin ana fenomena bediding ya nek ngono ya. Fenomena dingin malamnya. Oke, monggo Cak, kepengin ngrungokne lagu apa sampean? Monggo.
2: Sejak jumpa pertama.
0: Sejak jumpa pertama. Lagu siapa ini?
2: Punyanya Jerayut.
0: Oh. Iya. Oke.
2: Okay. Ada. Ya sambil lalu salam, barusan ada Cak Skum. Juga ada Cak Satrio, Cak Selamat. Juga ada Ning Iin, dua-duanya Ning Suratno. Ning Tumira, Ning Kustia. Juga ada Ning Sitimer, Cak Toto, Cak Parno, Cak Mulyono, Cak Kobar, Bang Tommy, di Maduranya ke semuanya. Selamat sore.
0: Oke.
2: Lagu ada ya Mas?
0: Ada. Ini kalau Jerayut itu bukan sejak pertama berjumpa,
2: Sejak jumpa pertama.
0: Sejak jumpa pertama, tapi sejak pandangan pertama.
2: Oh, sejak pandangan.
0: Sejak
2: pandangan pertama. Oh iya. Sejak pandangan pertama.
0: Terus kapan apa nyanyi live nang kene? Masa lewat telepon tok.
2: Oh, nanti gampang kalau ada waktu.
0: Nah, iya dina Kamis cepat nih. Dina Kamis akhir bulan. Dadi sok lak kerja, sok cuti, gendang diurus sakit saiki, oke?
2: Okay? Oh ya diganti ya sama Pak Mawasmu ya.
0: Duh. Aduh ya Allah.
2: Terima kasih selalu sehat keluarga dan terima kasih.
0: Amin. Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Dangdut. Lu kok putus lagi sih? Ya apa sih teleponnya? Ayo. Goyang Dangdut.
1: Rekor tenan.
0: Monggo ini dengan
1: Tommy.
0: Oke, Cak Tommy, monggo Cak Tommy. Ini lagi ngapain ini? Lagi istirahat layah-layah ya?
1: Yes.
0: Ya wes, monggo. Pengen ngerukannya lagu apa iki ya? Ambek nyantai-nyantai nih ngomong.
1: Ngopi mas.
0: Waduh, deh, akeh pada pikiran.
1: ngopi mas. Koma mikir. Cakian ngopi mas.
0: Oke, siap monggo. Salamnya buat siapa? Lagunya tak siap nih monggo.
1: Eli Solikin
2: Ayu, Wahyu, Tanza, Anya, Wes.
0: Wes, oh ya Wes, oke. Siap.
2: Thank you.
0: Baik, matur sembanun, sehat-sehat terus. Ya, dilanjut ke yang dangdut.
3: Leko tenang. Assalamualaikum Kak Wajikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kabar ini.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Tambah apa kurang?
0: Kurang.
3: Mosok mudun bilang gilu ini.
0: Oh gak roh kalau mudun bilang gilu. Aku gak mau lihat. Aku gak mau melihat timbangan.
3: Loh,
0: mereka jahat.
3: Kacang goreng loh. Arep ta?
0: Kacang goreng? Loh, enak kayak rujakan. Ih, aku kok pengen rujak ya.
3: Oh, enak ini panas-panas rujakan.
0: Gresik panas, Po.
3: Iya, omane rujak petis. Oh, enak ini. Atau rujak timur.
0: Rujak toilet aja.
3: Woi, tambah enak mana?
0: Lupa
3: tunggu bini es tegan.
0: Enak, kira.
3: Oh, enak, iya. Gak ada yang gila, woi.
0: Mangga, aku pengen ruangan lagu apa ini, Neng?
3: Lagu ini...
0: Apa?
3: Cucu Cahyati.
0: Cucu Cahyati, yang mana itu?
3: Penonton, aku mohon maaf. Suaraku rada sembah. Maklum aku baru putus cinta. Cowokku ternyata buaya. Mana ya?
0: Ada.
3: Oke.
0: Siap. Mangga salami buat siapa ini?
3: Salami yang pertama kanggo Pak Parno, kalian beri monggo melepet. Bunda Haja Suratno, kalian apa? Bunda Kusia, kalian apa? Bunda Iin, kalian mengerti. Cak Hussein, mari masuk. Cak Hussein, beneng Rahma. Cak Irfan, beneng Asia. Pak Mulyono, sing duwe tahu setengah matang, Pak Mul. Mas Pamul Pangopat. Saya sanggup kuat deh Jawa Yu. Saya ngurus kono kau yang dang di peleko tenan.
0: Tapi
3: Jawa Yu, Jawa Yu kan, terima kasih atas lalu dan yang seperti yang pecah menimpa, dijauhkan dari balak musibah, selalu dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan, selalu dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala bisa kamu kembali untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Semoga cepat mendapatkan pendamping yang solihah dunia akhirat. Matur suwun Jawa Yu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Matur suwun nuwun. Saat niki dilanjut ya Cane ya. Mari ngrungokne lagu-lagu sing wis request aja ning ndi pancet ya Pro Papat Surabaya. Suara budaya Surabaya Cane.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Seta seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Oke, Chani Kemang ya, lagu Saka Happy ya, Ngopi Masih. Monggo, sing liane sing gabungan ya, Chani ngerungannya lagu-lagu sing disenengi ya, kan lagu-lagu favoritnya, langsung ada 5462961 atau ada 0896021-3x968 tak Chani ya, tak tombol disek, teleponnya nak sopeki sekati gabungan. Yo, monggo, goyang dangdut. Pedot ya. Di Cubi Maleh ya. Oke, ana sapa iki goyang dangdut?
1: Halo, goyang dangdut. Leko temenan ta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia, sayangilah dia sebagai suamimu. Mungkin ini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Musnahlah yang tersisanya air mata. Terima kasih.
1: Hele-hele.
0: Apa sih ada hele-hele barangnya? Bisa ngono ya ngono aku. Aneh-aneh.
1: Bener-bener. Kau sana.
0: Sehat, Mas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aku saiki sikilku rodok abu titik rodok nyeret, Mas.
1: Ngapa? Kumat apa?
0: Kebelen asam urat ya kumat titik. Oh, gak apa-apa lah.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kayaknya buat gaya gak apa-apa, Mas. Tapi lah gaya nguk-tenguk kayak gini ki. Rasanya sok trom. Mengenai gak kerasa nama, Mas. Tak kayak ngeliter sepedaan mubeng. Gak sepegel ngantuk tuh. Iki lumayan lho, kena gerak mangisuk tak kena mbet gawe kedeglak-kedeklik jare wong kena napa Pak Mul. Wis biasa. Dayoe teko ya ngono ah. Nek biyen lah dayoe teko ngono.
1: Bener.
0: Ya ya wis Mas payu ae tak jaluk jaga kesehatane, coba lah makane ya kudu dijaga Mas. Sing penting awake sehat insyaallah rezeki engko lancar tekoh Dewi ya Mas ya nyambut gawe ya.
1: Amin.
0: Nah, salam kayak kuat ya. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Itu tadi kalau enggak salah Pendik sama siapa ya?
1: Iya lagunya Pendik.
0: Ijen Mas.
1: Iya Ijen cinta dan
0: air mata. Kalau dua Mas.
1: Enggak dua tambah aku deh.
0: Eh?
1: Dua tambah aku enggak.
0: Iya. Kita kemis insyaallah ayo duet tari ya.
1: Boleh. Ayo.
0: Yo, terima kasih Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Salam budaya ya. Ya wes, ntar nih ya dijaga kembali cekak karena popo. Oke, lanjut balik ya. Cadang anak sama sekali gabungan sama aku. Langsung aja teleponnya di 0896-0217-3-968 utawa di apa yang kemarin jenengnya 546-0961. Kok aku moro-moro lali? Asap lagi pula di sini nih aku gak sampai kantor ya. Masuk nomor teleponnya kantor lali. Nomor rekening gak lali aku ya. Oke lanjut ya Goya Dangdut.
2: Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namanya.
1: Inji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana punya kabar?
1: Oh, iya, alhamdulillah sehat.
2: Ceria. Ceria sampai ilingi apa ilingi nomor kening tok
1: eh. Iya, makan nomor telepon di kantor sampai lali aku ya Allah. Astagfirullah.
2: Lah iya Kak. Enggak apal Mas, sebabnya enggak pernah pakai.
1: Enggak pernah pakai apa?
2: Ya alhamdulillah. Alhamdulillah pakai WA ini ada. Kalau dulu kan pakai nomor. Nomor kantor.
1: Oh iya.
2: Jadi anak WA telepon HP ki yo bersyukur sekali. Coba telepon omah wis tak cabut.
1: Oh, lho, apa kok dicabut?
2: Lah, gunanya apa-apa, timbangannya bayar nganggur. Oh. Kan sudah punya HP sendiri-sendiri, nggak pernah dipakai.
1: Oh, alah.
2: Terus, iya lah, tahu-tahu ada telepon itu tagihan. Loh, kok nggak tahu digawe kok sampai atusan. Ternyata ada yang pakai, ngebel pakai nomor HP. Okay. Nyanyek, Tun.
1: Walah,
2: ya itu akhirnya tak hapus.
1: Dihapus, ditutup.
2: Tuang apa? Terus dilipat. Ya Allah. Lagunya apa? Mas ini lagi tangi turu.
1: Lagunya sembarang kalir, ya. Jangan mau
2: sembarang. Sing Pak Haji pun nyanyi apa dereng Haji Roma Irama.
1: Oh dereng.
2: Oh dereng. Nek ngaten kula menunggu nggih.
1: Menunggu.
2: Nggih.
1: Setia
2: lama. Oh. Aku menunggu.

0: pinter ngono
1: lho. Lho itu bukan itu lagu anake enggak sih?
0: Hah?
1: Lagune anake.
0: Rido. Ya ri kan ya mestine tak esek to.
1: Oh, oh mau ne
0: no, tak lagi sing nerusno anake.
1: Berarti geleme.
0: Ditno karo anake maneh.
1: Iya benar.
0: Ya wis. Ya nek kirane nek Pak Haji gak ono ya anake ya ora apa-apa.
1: Ada kok, tenang
0: sing,
1: aja.
0: Sing penting ada ya?
1: Ada dong.
0: Sampean sampean ben gak kangelan ku nek kangelan nek turu aku diseneni wong akeh. Ya, ya udah salami yang barusan turun Cak Mul ya.
1: Njeh, kata Joko kemilin.
0: Pak Mulyono, Pak Parno, Pak Wandi, Mas Solikin, Mas Ersa, Pak Ali, Pak Asnan Kumis. Tak sampai jumpa, monggo. Mungkin-mungkin jenengan diparingi sehat kok, gak krungu suarane, Cak.
1: Nah.
0: Semoga-moga diparingi sehat, Cak. Menawi sehat monggo jenengan on air tenggene Nak Wahyu niki ditunggu. Pak Asnan Kumis wampun nggih. Terus Bu Kustia, Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Iin, Neng Dian, Neng Salamah, Neng Lulu, Neng Mama Fikri, Neng Latifah sedoyo kemawon pamit banget perumpat wonten pundi papan penggahipun. Mugi-mugi diparingi sehat walafiat sedoyo nggih. Termasuk penyiare Mas Chandra, Mas Wahyu, neng Pur, neng Ayu, neng Ana, neng Lia, sedoyo penyiare perempat diparingi sehat sedoyo.
1: Amin.
0: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita Geuti. Lanjut male enteng sinten iki cane. Yo monggo goyang dangdut.
2: Sinten goyang dangdut leko tenan. Beres ya Wahyu.
1: Alhamdulillah.
2: Request lagu.
1: Boleh lagu apa?
2: Kasih sekejap. Dari Latif.
1: Sebentar. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Wahyu kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala termusibah. Enak tuh sama Mbak Uti tadi mau dikasih kacang tinggal petesnya, bikin rujakan.
1: Iya.
2: Iyun.
1: Makan aduh jadi pengen rujak aku. Saya meringin aku taruh jalan.
2: Semuanya aja salam kompokan. Kalau pulang hati-hati. Semoga sehat selalu sehat. Lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekian lama. Anak maneh sekian lama. Kak susu lah. Benedut.
3: Neko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabari ya opo Mas Bayu?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Semoga selalu sehat. Aku mau request lagu.
1: Iya, kayak aku kasih dulu aku ya. Mau request ding, lagu ding. Apa?
3: Ding-ding kaca. Jam ding-ding.
1: Oh, di badinding.
3: Jam dinding.
1: Jam dinding. Halo. Tertawa. Oke, okay, jam dinding dari Caca Handika ngeten, nggih.
3: Iya, jam dinding. Salamin untuk semuanya aja tempat terkecuali. Untuk Mas Wahyu sehat selalu, kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke ya. Iku mang jane sono papat ya sing gabungan ambe wacan langsung tak puterna lagune ya. Iki aku jane lagi apa namanya? Gumon ya. Ternyata kita juga ada loh ya, apa namanya? Alat atau kamera lah ya, kamera yang cuma bisa menangkap keberadaan ular. Waduh, nah ini ternyata wih banyak banget ularnya. Aku langsung merinding antara luwe ambe ngelusir aku jadinya. Titik-titik luwe ya aku ini.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan Kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai meripat memelek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi meripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toseto Seto Madura Tadak tong kelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: Cak Ning Banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gedhe. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya isok teko merko permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh merko numpuke sampah sing dibuak sembarangan, isok dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo, kudu waspada ambek bencana banjir.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Oke, Caneng dilanjut ke Males ya. Caneng ya, ana sapa iki sing katekabungan ampe aku. Dek dino iki koyo dangdut leko tenan. Thank you Pak Mariano, kok thank you. Matur sembah nuwun Pak Mariano ya. Setia untuk selamanya boleh, nanti tak coba tak carikan ya. Tapi kalau versi-versi live-nya kita enggak ada loh ya, nanti takutnya ya. Soalnya jarang kita ada. Ngapunten gitu nggih. Tapi nanti carikan alternatifnya ya Pak ya. Matur nuwun yang lainnya. Iki mang oh ya Tommy Kurniawan oh iya lali oh salame Gelia tadi ya. Lali iki mang sing tas pen iku ning ya Allah ning. Ke jam 09.00 sampai jam 01.00 ning. Oh iya nggak takkan Dani ya. Ya wes langsung sampai ke sini sebentar. Oke. Ngapunten ya Cane ya, ada sedikit gangguan. Oke, dilanjut ke Maleh sebentar. Tadi itu oh ini ya sebentar. Tadi itu ada yang mau gabungan ya. Monggo lewat WhatsApp aja, nanti tak putarkan lagunya. Tapi ini udah di detik-detik terakhir. Asik detik-detik terakhir ya. Ya saja nang dindi aja nang ya. Tak puterne lagu-lagu sing wis mlebu di Propapat RRI Surabaya. Ana sing njaluk lagune Larut Tanpa Kepastian soalnya lagi sedih kayak wong-wong ya.

Oke, Caneng, saya iki Waya Wahyucan pamit. Matur sembah nuwun ya, Caneng ya. Sampun gabungan kali Wahyucan di kesempatan iki. Mugi-mugi padha seneng kabeh ya. Ya yes, selangono aku nyuruh sepurane sing kata Caneng lah enten salah kata-kata ngaten nggih. Lha kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caneng persembahane kanggo sampean semakin cinta kanggo jenengan sedaya. Rahayu.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan gawe memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo. Samarine keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo 2016. Apa maneh keberhasilan iki dadi bukti nyoto kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas.

Kabadane Caneng Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita setempat nyantuni 1500 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya membangun rasa kepedulian sosial gak bedakno latar belakang agama. Caneng moyore woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning sampai Cak Ning Tanjung Perak sore di kancane Mbak Canda kayak ngrungokno lagu-lagu pop Jawa nggih Cak Ning nggih. Aku dari informasi Direktur Jenderal Imigrasi RI Hendra Sam Marantoko ngajak jajarane gawe merangi gratifikasi lan praktek menyimpang liyane demi nyiptakno pelayanan berkualitas. Hal itu disampaikan dalam acara pembukaan sosialisasi penguatan kepatuhan internal gaya ngewujudna tata kelola keimigrasian sing bersih, transparan, lan akuntabel ning Surabaya Jaring. Forum itu dihadiri balik jajaran pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknik, balik pejabat keimigrasian tokoh seluruh Indonesia, terutama wilayah Jawa Timur. Jare ini iki adalah forum strategis gawe memperkuat budaya kerja sing ngedepano integritas, transparansi, lan akuntabel sebagai fondasi penyelenggaraan tugas lan fungsi keimigrasian. Melalui sosialisasi iki jane yo Dijen Imigrasi RI negesno komitmene bangun tata kelola organisasi sing resik, profesional, lan akuntabel mbarek memperkuat sistem kepatuhan internal ning seluruh jajaran. Materi SNKI meliputi pengendalian gratifikasi, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, sampai kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, peserta yang untuk no pembekalan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian teko penguatan integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian.

Cari saya wis jam 5 pojok 6 menit wancine kita nglaksanakno ibadah salat maghrib. Soale wis wayahe salat maghrib ke wilayah Surabaya lan sakiwa tengene.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki? Arek enom.
1: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Enggak ra ibu ki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Rencana Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatano saiki biaya bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno iso luwih gampang jalak

Kabar liyane jaining Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya ngelurusno sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno ning generasi muda. Caniku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Rencana Badan Narkotika Nasional bongkar kasus narkotika jaringan internasional ning kompleks pergudangan Prambanan Blisland Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pengungkapan iku dadi perhatian mergo diduga nglibatno penyelundupan narkotika dalam jumlah gede jaring yo. Teko informasi sementara sing dihimpun barek wartawan, pengungkapan iki berkaitan barek dugaan peredaran tontonan narkotika jenis kuncup utawa bunga cannabinoid sing disinyalir berasal teko Thailand. Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryoseto lan jajaran Direktorat Jenderal Bea lan Cukai dijadwalno nyampeno perkembangan kasus iku melalui konferensi pers ning dino Kamis tanggal 2 Juli jam 3 sore. Kabar iku dikonfirmasi mbarek Kepala BNN Kabupaten Gresik AKBP Suharsi. Dhe'e benerno onoe pengungkapan kasus jaringan narkotika internasional ning kawasan pergudangan Prambanan Blisland Cerme. Tapi Suharsi enggan ngekei detail kasus sing lagi ditangani iki. Dhe'e nyebut informasi mengenai barang bukti utawa pihak sing diamano bakal disampaikno dalam konferensi pers resmi. Jadi di dalam konferensi pers iku jane yo BNN lan Bea Cukai bakal memaparno kronologi lengkap pengungkapan kasus, spesifikasi jenis lan barang-barang berat barang bukti, jalur melbune Indonesia sampai dugaan keterlibatan sindikat internasional. Agenda iku kami bakal dihadiri oleh Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto lan Dirjen Bea lan Cukai Jaka Budi Utomo jane yo. Konferensi pers yo akan dihadiri Kepala BNNP Jawa Timur Brigjen Budi Mulyanto mbarek sejumlah pejabat terkait sing terlibat langsung dalam pengungkapan kasus iku janing.

Caning Pemkot Surabaya bakal gelar soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center ning kawasan X High Tech Mall THR ning 5 Juli 2016 jane yo. Puncuran iku dikemas mbarek panggung hiburan rakyat sing terbuka gratis ke masyarakat lan bakal dimeriahno mbarek penyanyi Denny Caknan. Agenda iku caning dadi penanda dimulaine babak baru X High Tech Mall sing saiki ditoto sebagai pusat ekonomi kreatif, bangunan sing sadurunge dikenal sebagai sentra perdagangan elektronik disiapno dadi ruang kolaborasi gawe pelaku UMKM, komunitas industri kreatif sampai generasi muda Surabaya. Caning sebagai pembuka, Pemkot Surabaya menghadirkan beragam aktivitas gaya hidupno area subex acara awan sampai bengi. Pengunjung iso menikmati tenan sing mulai beroperasi, pameran komunitas motor, komputer custom, pertunjukan musik akustik ning sejumlah titik, balik berbagai hiburan liyane sing dikemas dalam konsep pesta rakyat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jelasno caning yo pelaksanaan soft launching iki dadi langkah awal ben masyarakat iso mulai manfaatno kawasan iku seiring penyempurnaan sebagai fasilitas sing terus dilakono secara bertahap. Harapane panggonan iki dadi ruang sing urip rame dikunjungi anak muda lan komunitas. Dadi masyarakat Surabaya iki duweni alternatif lokasi gawe berkegiatan sekaligus nikmati hiburan ngono jare Cak Eri Cahyadi caning yo. Ning tahap awal area sing dibuka meliputi basement lan lantai dasar, sejumlah tenan food and beverage, brand lokal Surabaya, pelaku usaha custom motor lan mobil, merek komunitas kreatif mulai mengisi kawasan iku gawe ngerakno aktivitas ekonomi sekaligus memperkenalkan wajah baru X High Tech Mall. Jadi ini insya Allah yang 5 Juli bakal soft launching, bakal memperkenalkan wajah baru High Tech Mall dan menghidupkan aktivitas kawasan iki secara bertahap. Nah, jadi dan ning 5 Juli mengko ngelar panggung hiburan rakyat sing bakal dimeriahno balik Denny Caknan. Konsepe duduk konser berbayar tapi pesta rakyat sing terbuka lan gratis gawe seluruh masyarakat Kota Surabaya. Dadi satu mingguan lah Caknan yo mengko baru lek gak ono masalah diresmikno.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ini ki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
0: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbaik.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata

ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cani Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial atau Perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno program iki iso ngakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Kabaliane jeneng Pemkot Surabaya integrasino swidak songo rumah sakit lewat siji data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno melalui sistem iki, kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan ning Surabaya. Jani ku moyorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: Duk, aja mulih bengi-bengi ya. Hei, eling pesen ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
1: Iya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi. Nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
0: Loh, iya kan, Nduk? Hehe, acarane ku isine opo sih, Nduk?
1: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
0: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: RRI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Ketemu maneh Balik Chandra ning Tanjung Perak Malam. Saiki wancine kita midhangetaken adicara sing penonten-teni. Layang Kangen. Kangen tenan. Alhamdulillah caning yo. Sing kangen-kangen ae sing oleh melebu, sing gak kangen lah usah. Soale bangkune iki bangku pitu iku pun lek gak lemu-lemu ya. Oke, bisa masuk. Kalaupun pitu iku lho paling ya sing kuru-kuru. Lemu-lemu iku wis gak cukup e. Ya wis ana sapa iki ya, sing tak sapane iki. Halo Layang Kangen.
2: Kangen.
1: Tenan. Talah.
2: Pol-polan.
1: Iki pertama kali iki ngipi apa iki peno?
2: Assalamualaikum, Cak Chandra. Semesta alam seisinya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suarane nger-nger.
1: Lo lo lo lo. Ya apa ngene iki?
2: Ya apa iku?
1: Semangat.
2: Biasa enak.
1: Apa oh emang e?
2: Kayak pilek.
1: Ah, mosok sih? Enggak lho. Enggak kok, enggak. Semoga pilek, tidak.
2: Pilek ya pilek, gak usah ngeluh.
1: Enggak lho. Lho ya apa sih sampe ngundungan aku pilek piye to?
2: Ancane kok.
1: Ya. Oh, lah bindeng mungkin, tapi lah pilek iku gak, insyaallah enggak. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Ngono lho. Ya, ngono lho. Ya oke, ditungano aku sehat ngono lho.
2: Malam lagu ku ndak diputer kenapa
1: apa
2: ya?
1: Apa lagu apa iku?
2: Temu alas yo.
1: Hah? Kan wis diputer.
2: Dai?
1: Loh, kan penon iki durunge penon mlebu lak wis ana sing request ceritane. Masa tak puter dua kali? Masa tak puter dua kali kan enggak? Saiki jambu alas ta.
2: Saiki wis puteran wis.
1: Oke, siap. Oke. Heeh. Kangennya kayak siapa iki?
2: Kangennya kayak Umi Kustia, untuk Nak Titin. Bu Haja Suratno, Bu Haja. Enggak ono wis. Terus apalagi Ning Sutia, Ning Sutira, Bu Sutia, Bu Sugito. Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Ning Ela. Pak Wandi. Ya wis, kesemuanya aja.
1: Wis, temen.
2: Lagunya tak tunggu ya.
1: Ya, oke, okay, siap, Mbak.
2: Banyak.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tenang aja, Cak Ning tak putar no lagu nih ya, jangan sedih. Halo Layang Kangen.
3: Yo kangen temen Cak Chandra.
1: Iya tala.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Mul.
3: Langsung diputer kok.
1: Nah iyo.
3: Aku lungguh ngok no.
1: Iyo kan.
3: Cuma duduk rekuasane.
1: Duduk, nah iyo akan ngene. Apa wis ana sing request? Terus mari ono ning Siti ku jaluk.
3: Ning Siti request-e wis disaluk wong. Sampe isok ngrungokno saiki sampe request sapa?
1: Nah, iya kan aku ngono to. Terus dhek ngecebret ae.
3: Masalah aku gak melok kae elo.
1: Lah yo dhek ngecebret ae akhire lali dhek njaluk lagu ngono lho critane.
3: Putar Ning Siti jambu alas.
1: Wis kandhane.
3: Jambu alas kulite ijo.
1: Sing dikakas wis tuwe bocah elo.
3: Ada gula. Ada semut, belum janda jangan direbut.
1: Takut.
3: Alhamdulillah.
1: Sumpah ning ati yen kula jadi kawin. Ngono ya. Apa?
3: Sampai niku tak delok kaya kepegelen yo. Ya dongakne tak masuk angin. Suarane rodok bindeng.
1: Agak parau gitu ya.
3: Pilek game
1: boten
3: Mas.
1: Parau, parau. Iya lah aku di ora pilek ya ngono lah. Lah gak pilek aku mosok ngaku pilek.
3: Cuma bindeng.
1: Iya.
3: Insyaallah.
1: Semoga
3: angin.
1: Betul, betul sekali.
3: Kurang
1: betul. Semoga aku diberi kesehatan ya.
3: Nggih, mugi-mugi enggal jangan nggih Mas Andra nggih. Request
1: Apa itu?
3: Lagu. Nggih. Niko Mawon, Mas.
1: Napa?
3: Kawitan pisan ketemu jroning ati tansah aku wowo. Mengcubung dironce-ronce wong kembili bingung cakae ora piye-piye. Kembang kecubung.
1: Kembang kecubung. Oke, siap.
3: Dari wong iso ngarang lagu ini kok enake.
1: Iya ya.
3: Anteni Pak Mulyono iso ngono ya, iso nyanyi ya nyanyi. Nggih. Iso on-air iso mlebu koyo ngene alhamdulillah. Ya wis Mas Andra, wis ana paribasan kripik gedang godho telo, titik edang cek padha krasa dulure cek iso padha on-air kabeh.
1: Siap, nggih matur nuwun.
3: Sebetulnya sing kata Mas Andra mbak bile wonten kerapatan kula, pitantenan kula kirang tata kirang duga nyuwun agungi pangapunten kang kathah.
1: Nggih.
3: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun camul nggih. Kandhani kok ning Siti ku mau lho. Ngegas ae. Wis tak puter ning, tapi kan lelagu masa tak puter ping pindo, ya kan? Lah saiki lah sing request Jambu Alas kabeh sak jam lah yo blenger to peno ya. Tapi karena peno sing melbu dari request duluan, yo wis tak puter lo lagune iki yo. Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo takut.

0: Yo cak ning sini layang kangen, yo kuangan tenan lo cak ning ye. Oke, cak ning ye monggo, mau menawi wonten lagu-lagu sing mau diumbulno nggih niki saking sinten niki bentar kula sapa de. Oh saking ning Sumiang nggih Samiang nggih. Assalamualaikum layang kangen kangen tenanan dilang nggih ning Samia dari Gresik nyuwun kembang geplak mugi-mugi nak Chandra sehat banyak rezeki kalau pulang hati-hati matur nuwun niki masuk ta oke ngiku sebentar ada siapa sih tak sopone. Halo layang kangen
1: kangen
0: tenang alhamdulillah nggih
1: setengah dalu
0: setengah dalu wis dalu lo iki
1: good evening kan ini Masian
0: iya good evening ya sampai nanti ya si evening lo
1: enggak setengah dalu
0: enggak dong evening itu sampai nanti jam 12 nanti evening ya. Kalau udah 12 baru good night gitu nggih
1: Terlalu ganteng ternyata.
0: Aku ngetes
1: winter
0: ya. Alhamdulillah.
1: Jadi English good seperti digil, seperti apa ya dosen.
0: Oh dosen.
1: Dari Demi Banyuwangi bang.
0: Oh Demi Banyuwangi judulnya.

0: Kelo bang.
1: Kelangan ge.
0: Angsun karepno bisa Amerika.
1: Kelangan itu ya.
0: Yo mung Amerika. Tapi kelati mane ceritane wis beda saiki ne. Rikaya sing ana dikondol wong liya.
1: Aduh, dikondol wewe.
0: dikondol ya.
1: Wis ilang.
0: Padat biar cukup sama dengan ceritanya tadi Pak Mul tahu setengah mateng ya. Tapi satu aja salam saya buat Abah Parno.
1: Baik, siap. Oke, mantap. Oke.
0: Mantap nuwun, thank you so much.
1: Ya, sama-sama. Oke, Demi Banyuwangi. Siap. Halo, Layang Kangen.
2: Layang Kangen. Yo, kangen
1: temenan.
2: Atau yo, Cak Chandra.
1: Alhamdulillah. Nge.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat, nge.
2: Dalam.
1: Sehat, penuh.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih.
2: Panjenengan nggih sehat ta, Mbak?
1: Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Jadi niku mau pilek ta ngono lho. Lah wong aku gak pilek diarani pilek terus piye? Semoga tidak. Tapi lak parau mungkin iya, mungkin cuman lak untuk pilek semoga tidak ngoten.
2: Pokoknya akhir-akhir niki niki nembe panen Cak Chandra.
1: Nembe panen ta encene ta?
2: Nggih, panen panen watuk pilek.
1: Oh, ten. Oh.
2: Nggih.
1: Nggih, akeh sing sambat
2: encene. Cuaca kados pundi cuaca?
1: Cuacanya semriwing. Semriwing.
2: Semriwing.
1: Nggih.
2: Cerah.
1: Cerah, alhamdulillah.
2: Secerah rezekine sampean soal tanggal loro
1: sak niki. Alhamdulillah, nggih, alhamdulillah. Ampun, pun luper ampunan, nggih, alhamdulillah.
2: Oh, atan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Nek cuacane cerah niku mriku padang bulan apa mboten?
1: Ah, waduh. Niki kados mboten kula saged ngintip niki. Lah padang bulan kados niki nggihan. Tidak mendung, tidak mendung.
2: Mriki nggih padang bulan.
1: Nggih,
2: kula mangke di setelne napa? Lintang rembulan Cak Chandra.
1: Oh, siap, nggih lintang rembulan nggih.
2: Lintang rembulan. Salame engkang nembe mandap niki wau. Cak Kobar ingkang wonten Mojosari, mugi-mugi selalu sehat.
1: Amin.
2: Wonten cacak kula wau, Cak Mulyono wonten Gembili nggih Cak Chandra nggih. Nggih. Lajeng niki Cak Toto. Ning Siti, ning Ella, ning Dian, ning Iin, ning Aja Suratno, ning Aja Gustiah wonten ning Gustian ning sih. Kagem sedaya kemawon.
1: Siap.
2: Nggih. Niki ngantos jam pinten niki mengke?
1: Jam 12 kula.
2: Lho kok ya dengare.
1: Nggih niki soalnya pada sibuk semuanya. Dados sing nggih kula mengembang niki.
2: Oh, ngoten.
1: Nggih.
2: Ya semangke kula kancani ngantos jam 12.
1: Siap, matur nuwun sangat nggih.
2: Nggih, ngoten mawon Cak Chandra nggih. Selalu semangat.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jane ya, encen bangku pitu iku pun lek gak lemu-lemu ya. Insyaallah semoga cekap gitu nih, tapi kita puterno dua lagu. Banyune Cak Kobar mau nyuwun lagu Demi Kelangan, kalian Cak Warno nyuwun lagu Lintang Rembulan. Gitu pun, kalau puterakan Cak Nenggi lagu nih Cak Kobar Kelangan.

Cak wis jam 7 punjul 53 menit wancine Chandra kudu bergeser make ning di coro selanjutnya yaiku Sis Kambling. Dadi Chandra akhiri requestan lagu-lagu campur sari ning di coro layangan kali iki Cak nggih. Matur nuwun sanget Chandra sing ngancani penuh sampai mengke jam 12 bengi. Dadi ojo sampai ning dindi tetep ning kene ngancani Chandra barek ngrungokno program-program kesayangan penuh ning Prompat Suara Budaya Surabaya.

Cukup semene siaran layang tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: lintang klin.
1: Nggih jane saniki wancine kita midhangetaken adicara dialog. Wancine kita midhangetaken siaran drama legenda nggih jane nggih. Drama legenda dinten iki dinten Kamis tanggal 2 Juli 2016 ngangkat judul Trenggalek seri 7. Sugeng midhangetaken.
2: Sugeng pepanggihan kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SI. Produser pelaksana Afnani Awari. Sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dalam lampahan asal usul Trenggalek seri 7.
3: Pemandangan diwara.
2: Penak sopan.
4: Nuningge heyang.
2: Kene rada caket lungguh.
4: Kene menika sampun caket wonten lho, Yang. Napa Yang ngersakaken munjuk degan mangke kula padosken ingkang degan ingkang enom saestu.
2: Iya. Kala mangsa Yang iki kepengin ngombe banyune degan juk. Dabdi sing reget-reget ana sang jroning jiwa raga iku bisa metu.
4: Ya.
2: Ora ngono ya.
4: Menika sejatosipun namung sanepan kula dumateng Eyang.
2: Oh.
5: Lah kok gawe sanepan barang to, Nggih?
4: Inggih, Kanjeng Ibu, dangu kula madhepok kalian ibu wonten mriki wiwit kula tasik wonten lebetipun garbanipun ibu ngantos sak menika kula ngancik kawigan anu apa
5: kadewasan
4: menika kok kalian Eyang menika dereng dipun paringi
5: ilmu kanuragan
4: lajeng toya wening
5: dadi kaya
4: undingan badhe tumetes dateng jiwa kula nganten Kanjeng Ibu
5: dadi karepmu kuwi sliramu kuwi pengen duwe ilmu kanuragan kaya sing diduweni Eyangmu.
4: Nggih sak mestinipun mekaten ning nyatanipun Eyang menika kok sajak mboten mangertosi menika napa pripun Kanjeng Mbok inggih Kanjeng Ibu ingkang paring
5: kasile gladenmu kuwi durung iso digawe belok sliramu dhewe to.
4: Nggih mboten mekaten tapi nggih sak kasunyatanipun kan mangke menawi kula sobo alas sobo gunung melalui manggih beboyo anamung menika gadang kanuragan nggih dereng cekap dipun ya
2: pirang-pirang dina iki awak mangkane dengar-denger yang dhewe pengen ngerti apa sejati sing dadi pikiranmu
4: nggih menika
2: boleh kepengin duweni ilmu kaya iya
4: bisa mestinipun Yang.
5: Lajeng kados punding menika kula wau Ki Ageng. Putra kula nyuwun dipun gladi supados saged kados panjenengan.
2: Oh ngaten.
5: Nggih.
4: Pun lampung langsung dipun sokaken ngonten lho Yang kula
5: niku. Ya ora iso kaya ngono to nggih.
4: Bukan nggih sampun menika kebak kanuragan kebak ilmu menapa.
5: Kuwi ana dalane.
4: Nggih pun kula manut.
2: Wong ilmu kuwi kudu dilakoni kanggo kesabaran. Ora kena grusa-grusu. Wong grusa-grusu iku bakal kesluru. Mula ing kene pone yang bakal maringi ilmu jaya kawijayan karo awakmu. Besok yen to yang wis ora ana ing padhepokan sinawang kene awakmu kang bisa ganteni palungguhane Eyang ngono.
4: Nggih, tapi nyatanipun kan sampun dangu anggen kula poso tirakat lajeng.
5: Ya iku lho, Nggih, sing jenenge ilmu iku kelakone kanthi laku.
2: Nah,
4: Ibu. Kanjeng Ibu menika kula sampun menika nglampahi lak nggih. Dumugi wiwit kuncung ngantos gelung menika paribasanipun.
5: Ya ning kudu sabar to, Ki Ageng. Nyuwun pangapunten sak derengipun.
2: Iya.
5: Wiwit sak menika kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan maringi ilmu jaya kawijayan.
4: Nggih.
5: Gunanipun kasentikan lepas saking sangkan paraning dumadi putra kula.
4: Lah menika
2: dadi kaya ngono.
4: Nggih, Los.
2: Bakal tak udanane apa sing dadi.
4: Ampun diudani, diusadani nganten Yang.
5: Diusadani kok.

0: mereka masa iki pun yang
1: iya
0: kelundung-lundung mulai kalau aku napa nggih namung niki ilmu nipun ingkang yang paringaken dateng kula kula nggih saya mulai njing ngantos sonten kok namung glundang glundung namung
1: menaksoban
0: nggih yang
1: sama barang tumindak iku kudune dilakoni kanthi ati kang tulus madhep mantep nyuwun marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat.
0: Mila menika yang kula lak sampun lampahi kat mulai enjing wong ngantos plingsir sonten menika kok nggih dereng tiyang paringaken ingkang intinipun ilmu kanuragan lak sampun lajeng ilmu lintunipun
1: ngene. Awakmu lungguh nang ngarepe bapa.
0: Nggih ya. Nggih mriki.
1: Awakmu bakal tak paringi ilmu malih rupa. Umpamane mongso kalau awakmu ketemu mongso awakmu gedeng sering jurit awakmu bisa mata kaji ki bisa malih rupa apa sing mbok karepake bakal kasembatan lan musuh iku mau bakal ora weruh karo awakmu
0: makaten dados boten arupi jimat nanging kedah lampah laku menika ingkang kedah kula lampahi ngaten
1: iya ora kliru
0: mbok ingkang napa arupi awujud jimat kemawon.
1: Jimat iku ora bisa mlebu nang jiwa ragamu.
0: Oh, mekaten nggih.
1: Mongso kala jimat iku wau yen entek. Waktune ya bakal ilang musna ngono.
0: Dados ilmu ingkang badhe yang wedhar dhateng kula menika saged manunggal nyawiji dhateng jiwa raga kula mekaten ya.
1: Ora kliru kaya ngono.
0: Nggih. Lajeng wonten syarat-syarat ingkang kedah kula menapa mboten kula lampahi nganten?
1: Wis saiki ngene. Awakmu lungguh nang ngarepe eyang.
0: Nggih,
1: gis. Sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga.
0: Nggih.
1: Meminta marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat. Apa sing dadi kekarepamu bakal kasembadan.
0: Nyestakaken dawuh eyang.
1: Minak sopal. Awakmu bakal tak kadoni aji malih rupa. Ora wujud minak sopan nanging bakal wujud sardula sing gedhe. Madhep mantep yengger. Minak sopan. Ing kene ora wujud jeneng sira minak sopan nanging wujud sardula. Saiki awamu ngilio nenggone pinggire sendang kuwi. Awamu ngerti sing kedadian karo awakmu menak sopan. Saiki wis cetha. Wis cetha. Bali asal dadi menak sopan.
0: Ya, kula wau dados napa, Yang? Kula
1: awakmu wis ngilo dhewe nang dukuring sendang iki mau. Ngerti wujudmu apa?
0: Ya menika wujud menapa niku? Kula rati samar rati kabur. Menika wau
1: iku mau wujud macan sing gedhe banget.
0: Menika minak sopal ingkang wujud macan ingkang sak monten agengipun menika. Inggih, ya. Lajeng larangan menapa ingkang kedah kula indari menika?
1: Awakmu kudu tumindak sing temen lan jujur.
0: Inggih. Inggih matur suwun ya.
1: Ingkene bakal tak paringi ilmu pamungkas.
0: Tasik wonten malih.
1: Iya.
0: Kedah kados pundi kula ya?
1: Aji lebur seketi.
0: Inggih. Inggih. Monggo ya.
1: Epek-epek templekno. Epek-epek ya. Ilmu iku bakal inge. Tak sarole nang gone jiwa raga.
0: Mekaten ya. Sendika dawuh ya.
1: Madhep mantep megen napas. Neng hening nyanyiun marang ngarsaning Gusti. Apa sing dadi ilmu ne yang bakal lumunter ana ing jiwa ragamu. Menak sopan.
0: Sampun ya. Inggih.
1: Yang kepengen nodi apa bener-bener ilmu iku wis mlebu ana jiwa ragamu.
0: Sampun ya. Menika rumah kula. Kula saged ngraosaken punapa-napa lan kula saged ningali napa ingkang boten yang menika kula saged ningat napa kemawon wonten ngajeng kula wujud
1: enak sopan
0: ini nggih ya
1: iku ono watu gedhe watekan aji ku mau tiba nonggone watu gedhe opo ku sing bakal kedadean
0: wonten nggih ya

Tanin, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan, ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal, kanthi gelombang so jam ingkang sami. Nuh.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemu maneh Mbak Chandra. Saiki wancine Chandra ngancani penuh ana ning adicara Dialog Sis Gambling edisi Kamis tanggal 2 Juli tahun 2016. Caning ning Dialog Sis Gambling iki pastine kita akan menghadirkan narasumber sing pastine iso memberikan sebuah wawasan gawe penuh caning ya supaya iso menjaga lingkungan dari segala macam hal yang tidak diinginkan. Nggih. Janing dinten iki kita bakal bahas tentang topik Polri Presisi Mengabdi Untuk Masyarakat 80 tahun Menjaga Negeri. Sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya nggih janing nggih. Saniki tak sapa kalian tak kenalno nggih narasumber kita dinten iki ning Bripka Fitrah Isurniza Sarjana Hukum selaku Bamin Subdit Babin Kamtibmas Ditbinmas Polda Jatim. Sugeng dalu ning Fitrah.
2: Sugeng dalu, Ca.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Cerah ceria sekali dinten iki. Setelah purnama purnama bersinar lagi. Iya, kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh?
2: Enggak berganti ya.
1: Oh, ngono ta. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah.
3: Enggak kolab ya ini ya.
1: Iya.
2: Jarang ketemu caknya deh.
1: Loh, gitu ta. Bukan Anda yang agak lama ya tidak berjumpa ya. Tapi alhamdulillah ya sudah hadir. Terima kasih Sugeng Rawun Ning Fitra. Semoga senyum Anda tetap fitrah asik sepanjang masa ya. Alhamdulillah. Niki dinten niki kalian Ning Fitra boten piyambakan mawon iki jane kalian Cak Britu I Gusti Bagus Rama Asna selaku Babin Subdit Bintit Bit Subdit
3: Babin Kamtip Mas
1: Subdit Bintin Sos Dit Bin Mas Polda Jatim.
2: Enggak.
3: Oh. Bin Kamtip Mas.
1: Nah, itu Anda yang menyebutkan saja. Baik, Cak. Cak Arlama. Nggih, sugeng dalu, Cak.
3: Sugeng dalu.
1: Alhamdulillah, Cak Arlama juga setiap minggunya senyumnya semakin berkah. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dua narasumber kita di niki akan membahas topik yang memang ini adalah sebagai suara, wajah, duta dari Polri hari ini. Soalnya wis 80 tahun loh ini. Ternyata Polri ini sudah menjaga negeri. Masya Allah ya, 80 tahun ya. Kokoh dan bersahaja. Oke, monggo boleh siapakah yang ingin menjelaskan terkait dengan topik kita hari 80 ini tuh seperti apa sih?
2: Nah, Cak Chandra. Kiprah. Betul, jadi kebetulan itu tanggal 1 Juli kemarin Polri tepatnya berulang tahun ke 80.
1: Wow,
2: jadi Polri ini sudah berdiri sejak tanggal 1 Juli 1946 Cak Chandra. Jadi udah 80 tahun.
3: Sudah 8 dekade ya.
1: Waduh, 8 dekade, mantap. Lalu apa yang di tahun ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Pasti kan ono tema biasanya kan. Tahun ini mengusung tema apa itu?
3: Tema, kalau tema tetap kita menjaga konsistensi aja ya. Tetap menjaga konsistensi. Kalau temanya ya tetap menjaga konsistensi untuk terus bekerja untuk melayani masyarakat.
2: Jadi iya.
3: Mengabdi ya kepada masyarakat. Jadi tema seperti mungkin kayak event-event yang lain gitu kita enggak. Kita temanya tetap
2: Polri untuk masyarakat.
3: Ya, Polri untuk masyarakat. Polri presisi gitu ya.
2: Betul. Oh,
3: gitu. Jadi seperti kegiatannya salah satunya kisi-kisi kayak tadi itu kita bagi-bagi bakso, kita mengadakan lomba-lomba, lomba-lomba yang juga melibatkan masyarakat ikut andil gitu.
1: Oke, okay, jadi memang tidak ada tema khusus
3: tema
1: di tahun
3: khusus
1: ini. Jadi memang setiap tahunnya itu merayakan itu dengan konsistensi.
3: Ya, konsistensi.
1: Jadi 80 tahun
3: kita tidak boleh lupa meskipun ini hari Bhayangkara, kita tidak boleh terlalu besar euforianya. Kita harus tetap melayani masyarakat juga. Gitu.
1: Okay.
2: Karena pada intinya ya itu ya.
3: Yeah.
2: Polri ini dituntut untuk bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
1: Oke, jadi itu.
2: Dan yang paling utama adalah Harkamtibmas.
1: Harkamtibmas hari
2: memelihara, keamanan dan ketertiban dan
1: masyarakat. Oke. Okay. Tapi kalau katakanlah kita tidak berbicara tentang tema, tapi fokus di tahun ini.
2: Ya.
1: Apakah ada fokus-fokus penting atau agenda-agenda penting yang memang harus dilakukan gitu, diterapkan atau gimana?
2: Tentunya dari saat ini ya sampai ke 80 tahun ini Polri ini terus mengupgrade ya, tentunya dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian juga menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan, dan juga tentunya menjaga stabilitas keamanan nasional.
3: Ya, tantangannya juga semakin meningkat.
2: Betul,
3: ini,
2: ya.
3: Tantangannya semakin meningkat karena
2: apalagi
3: kan
2: ini di era era globalisasi,
3: era modern,
2: modernisasi, ya, betul. Era modernisasi. Yang semua semuanya udah digital.
3: Jadi semakin kompleks tentang Kamtibmasnya gitu, Cak Chandra.
2: Betul.
3: Semakin banyak varian, semakin banyak metode, semakin banyak isu-isu, semakin banyak apa ya? Ya semakin orang juga akhirnya semakin pinter.
2: Nah, bukan hanya orangnya, tapi pelakunya. Nah, itu juga terus berkembang ternyata. Jadi tantangan-tantangan Polri di era modern ini cukup berkembang, di mana Polri juga harus dituntut juga ikut ini berwawasan luas. Apalagi sekarang ini kan sudah banyak sekali tantangan yang semakin kompleks ya, terlebih terkait dengan kejahatan cyber, kemudian ada juga yang masih ada penyebaran berita hoax, penyalahgunaan narkotika. Waduh, terus, tindak pidana ini perdagangan remaja, orang benar.
3: Ya, perdagangan orang, kenakalan remaja, semakin kompleks dan semakin varian. Iya. Kayak Neng Fitra tadi, aku akhirnya juga harus dituntut lebih pinter. Akhirnya kan kita logikanya kepolisian juga harus
2: lebih
3: gitu. Nah itu tantangan tersendirinya. Fokusnya di situ.
2: Jadi misalkan sekarang ini kan era digital ya, Cak ya. Jadi otomatis kan ini kan pelakunya semakin mengikuti perkembangan zaman. Jadi penipuannya sekarang
1: mereka,
2: jadi penipuannya sekarang udah mulai digital, semua serba digital, terus uang aja sekarang digital. Jadi penipuannya pun jadi digital. Nah, jadi Polri pun walaupun dia enggak menuntut usia, saya sudah tua atau mungkin saya sudah berumur dan lain sebagainya, tidak berpaku pada itu, pokoknya semuanya harus bisa.
3: Jadi sikap kritis masyarakat adalah bentuk kepedulian yang kami butuhkan ya, Ning ya.
2: Benar.
3: Sebagai bahan evaluasi. Jadi kita sekarang lebih mengedepankan juga apa masukan dan saran dari masyarakat juga gitu. Jadi kita juga tidak menutup saran dan kritik. Monggo kalau mau membuat laporan bisa ke 110 atau polisi penolongku.
2: Betul. Nah, sekarang pelayanannya itu, lebih cepat
3: ya,
2: gitu.
3: Pelayanan.
2: Jadi Polri ini terus memperbaiki
3: diri.
2: pelayanan-pelayanan agar lebih baik lagi. Kritikan-kritikan maupun saran dari masyarakat itu malah membangun kita semakin berkembang.
1: Karena bukan anti kritik ya, Ning ya tadi. Justru malah masukan-masukan itu yang akan menjadi menambah evaluasi dan juga menambah kinerja lebih baik gitu. Oke, Cak Ning, Polri iki sedang merayakan 80 tahun sejak lahirnya di 80 tahun yang lalu, Cak Ning yo, dan tetap konsisten membangun negeri atau menjaga negeri, ya kan? Nah, Cak Ning kira-kira ono nggak sih ucapan mungkin atau juga ingin menanyakan sesuatu atau mungkin sedikit nanya? Saya cari sih pin kritik, tapi diperhalus, gitu ya. Aku tanya deh, ngono ya. Boleh, Cak Ning ya, monggo. Ning 0315462961 utawi WA ning 0896021111968. Sing lagi mendengarkan iki, monggo langsung masuk ning 0315462961 atau lewat WA di 089602111968 sekedar untuk mengucapkan selamat ulang tahun Polri ke 80 tahun, atau ingin ada yang ditanyakan, atau mungkin ada sebuah apa yang ingin disampaikan. Nah, kan mumpung sudah hadir langsung dari perwakilan dari Polda Jatim gicane nggih. Oke, monggo ning 089602111968. Ini ada pertanyaan dari Cak Agus di Sidoarjo. Saya mau bertanya. Ya, Anda menjawab ya. Ya. Oke.
3: Okay. Masa saya tanya balik?
1: Jangan dong, saling tanya-tanyaan dong. Emang ini kuis bukan ya. Oke. Okay. Monggo cari pertanyaan gini Cak Agus ya. Apa saja capaian terbesar yang paling mendefinisikan dedikasi Polri selama 8 dekade ini bagi bangsa Indonesia? Apa saja capaian terbesar yang paling mendefinisikan dedikasi Polri selama 8 dekade bagi bangsa Indonesia?
3: Ya, monggo. Mungkin bisa saya sebutkan Cak Chandra, dan terima kasih buat Cak Agus yang sudah bertanya. Mungkin kita sudah tahu juga bahwa baru-baru ini seperti penangkapan bandar narkoba besar itu juga.
1: Ning cerme iku lho piroton jarene. Iku apa-apaan itu sampai bertonton.
2: Betul sekali.
1: Bahkan gram-graman kemarin itu gram-graman itu kan apa yo, itu aja sudah sangat berat ya, apa ininya, hukuman nih.
2: Bayangkan Cak, kalau itu dikonsumsi generasi emas kita, ada berapa banyak korban.
1: Ya, itu kan kita, satu yang ketahuan. Sing se, sing se, sing se, sing se, sing se, sing se, itu apa? Ayo, gemes gak sih kita ini ya,
3: gemes,
1: kan?
3: Gemes ya, apalagi Cak Chandra yang atau orang-orang tua ya, kan pasti satu sisi agak merasa lega, satu sisi agak was-was. Ternyata 2 ton ya.
1: 2 ton. Nah, itu disebar itu ya apa terusan.
3: Apa gak semua generasi emas juga ikut kena akhirnya kan gitu ya. Iya.
1: Wong berasa kilo ae regane wis piro. Lah iku piro tambahan ya. Ton. Ya apa ngono iku.
2: Iya. Nah, kalau tadi Cak Agus kan tanya ya, apa sih capaian-capaian terbesar ya. Nah, itu salah satunya ya pengungkapan-pengungkapan kasus seperti itu yang dicapai oleh Polri. Itu ya, kami pun sebagai anggota Polri juga cukup bangga ya.
1: Luar biasa. Dan bukan Polri siapa lagi ya kan.
2: Kemudian ada lagi kalau kita rangkum mungkin salah satunya juga yang tadi sudah saya sebutkan ya adalah transformasi Polri presisi yang semakin matang. Jadi di mana Polri terus berkembang menjadi Polri yang presisi. Kemudian juga adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, Cak. Jadi kan sekarang apa-apa lebih mudah, lebih digital semuanya.
3: Seperti pembayaran pajak sih, pembayaran pajak.
2: Betul, motor. Semuanya kan apa ya, diusahakan, diupayakan lewat untuk digital ya, online untuk memudahkan. Kemudian juga ada keberhasilan pengungkapan kejahatan-kejahatan tadi yang seperti Cak Rama sampaikan ya. Kemudian penegakan hukum yang lebih berorientasi pada restorasi justice seperti itu. Kemudian meningkatnya kepercayaan masyarakat.
1: Dan itu ada kayaknya ada surveinya juga itu.
2: Betul.
1: Ya kan. Oh.
2: Nah, untuk di tahun 2026 ini terbukti untuk kepercayaan masyarakat naik
3: mencapai 91.54%.
2: Benar. Nah,
1: keren. Tepuk tangan dulu ya. That's a milestone.
3: Terima kasih.
1: Pencapaian. Soalnya apa? Indonesia. Itu perlu dihargai maksudnya. Betul. Diapresiasi ya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan survei yang membuktikan peningkatan apa ya, kepercayaan masyarakat itu tidak didapat asal ngomong.
2: Benar. Dan tapi bukan hanya dari satu sumber, itu dari berbagai sumber.
1: Karena memang dari survei yang memang membuktikan. Nah, begitu. Monggo channel yang lainnya boleh isok telepon juga kok, ning 031 546 2961. Tapi kan tadi sempat disampaikan bahwa transformasi ya. Kalau kasus-kasus dunia berkembang ke digital segala macam. Tapi kalau transformasi konkret dari Polri sendiri untuk mengawal ini tuh apa transformasinya? Berubah jadi Superman atau gitu.
3: Menjadi super polis mungkin.
2: Iya, super polis benar.
1: Super polis. Iya. Kode Kak Kaleb biasa war ini.
3: Iya. Kita kenal juga
2: Babin Kamtipmas ya. Nah, kita adanya Babin Kamtipmas ini kan juga salah satu bukti apa ya? Bukti yang konkret. Nah, yang mana adanya polisi yang dekat dengan masyarakat, sangat dekat dengan masyarakat, yaitu di polisi yang ditempatkan di desa-desa ini. Di polsek-polsek. Dan apabila masyarakat ini membutuhkan, ini sangat cepat.
3: Dituntut.
2: Sangat cepat responnya. Dituntut. Kenapa? Karena dia dekat.
3: Iya.
2: Posisinya pun ada berada di desa itu.
3: Di desa
2: gitu.
3: Gitu.
2: Dan okay. Dituntut juga Babin Kamtipmas bisa apa ya? Makanya dikatakan super polis.
3: Dan selain
2: misalkan dia bagiannya Binmas, tapi ditanyai masyarakat tentang SIM tentang bagaimana membuat membuat KTA satpam atau mungkin ada yang mau mengurus tentang SKCK dan lain sebagainya, dia harus bisa gitu. Jadi dia tidak mengacu pada oh saya di lantas atau mungkin oh saya di Binmas ya Binmas aja, tidak, dia menjadi super polis. Tidak berpatokan bahwa di Binmas terus tidak bisa menangani ada warganya yang
3: konflik
2: ada yang mungkin yang kriminal dan lain sebagainya, dia juga bisa berperan sebagai reskrim.
3: Benar. Saya tambahkan juga selain pelayanan yang dituntut seperti itu dituntut cepat juga. Kita Polri di era zaman sekarang juga anti anarkis dan dituntut humanis, Cak.
2: Nah, itu dia.
3: Jadi anti anarkis, humanis dan transparan.
1: Dan manis.
3: Dan manis sambil senyum.
1: Iya kan? Enggak oleh.
2: Saya jadi
1: meniku kerleng-kerleng.
2: Bener, Cak, bener. Saya tuh jadi keinget gitu loh ketika waktu itu pernah menjaga ikut demo ya, demo. Bagian terdepan, bagian terdepan polan-polan adalah negosiator gitu kan ya. Nah, suatu ketika itu demonya tuh sempat meludahi kami-kami ini. Tapi dengan perasaan seperti itu kami dituntut harus tetap tersenyum gitu. Wah, itu agak suatu tantangan loh, Cak.
1: Manis loh. Padahal tidak ya. emosional sebenarnya dalam hati.
2: Tetap sabar.
1: Sabar. Adalah ibu bidadari Anda. Tapi ini juga menjadi sebuah momen yang sangat spesial karena memang baru-baru ini kan ada apa namanya Purnomo Polisi Baik itu.
2: Pak Purnomo.
1: Iya, dianugerahi apa itu ya? Dianugerahi penghargaan ya sebagai ini ya di peringatan HUT ya itu ya. HUT 80 itu. Oke, jadi itu adalah penghargaan dedikasi yang luar biasa yang memang jadi Polisi Baik Purnomo ini kan memang mendampingi ODGJ gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi kayaknya ini butuh apa ya? Mungkin penganugerahan ini menginspirasi mungkin ya, menginspirasi untuk rekan-rekan Polri sendiri gitu. Cak Rama tidak ingin mendampingi.
3: Saya pingin yang didampingi ya.
1: Anda lagi mencari yang mendampingi
3: saya.
2: Dia cari pendamping dulu, Cak.
1: Gitu. Sebelum mendampingi, tolong didampingi dulu orang ini.
2: Makanya setiap kami itu berjumpa dengan Pak Purnomo, terkadang dia ke Polda gitu kan. Pasti kami ini udah ngomong duluan. Pak, kami ini loh ya, jangan ditangkap loh ya.
1: Takut.
2: Kami sehat loh, Pak.
1: Ya kan. Cara mereka gak guyu sih. Ternyata dia guyunya ternyata
3: tanpa alasan.
1: Ternyata selilitan. Oh, memang ramah ya Anda ya. Kan namanya Rama Asna.
3: Rama Asna 28.
1: Iya.
3: Jadi seperti
1: itu kok kayak nama warkop ya. Rama Asna 28.
3: Jadi benar seperti Cak Chandra ya mungkin. Pak Purnomo itu mendampingi. Kalau orang-orang beranggapan atau berpikiran menyembuhkan, salah.
1: Karena Pak Purnomo karena sendiri, ada ini yang memang
3: orangnya khusus.
1: Ada yang profesional.
3: Ada profesional gitu. Agar tidak salah anu mungkin keluarganya ada mungkin yang butuh didampingi, dibawa ke Pak Purnomo. Nah, kasihan akhirnya
1: itu dia.
3: Bukan bukan apa mengacungkan jempol malah kasihan. Noere dikira RSJ Pak Purnomo.
1: Iya makanya jadi itu memang harus kita harus melihat gitu memang apa kadang orang memang suka gebyauya. Iku lah misalnya oh iki Pak Purnomo iki iso iki mengatasi utang-utangku iki. Kan baik dia gitu. Nah, tapi di lingkup Polri di Polda Jatim itu ada enggak sih yang punya potensi ke sana atau mungkin memulai atau mungkin Cak Rama tadi punya kanal YouTube mencari pendamping bukan mendampingnya. Apakah ada mungkin rekan-rekan yang mungkin sudah mulai?
2: Kalau apa ya apresiasi atau mungkin penghargaan-penghargaan kepada Polri ini banyak, Cak. Banyak banget apalagi di wilayah Jawa Timur ya, yang Babin Kamtipasnya punya apa ya UMKM dan juga itu akhirnya memperkerjakan warga sekitarnya yang tadinya tidak berpenghasilan akhirnya mempunyai penghasilan. Itu banyak sekali. Apalagi Babin Kamtipas kita jumlahnya berapa, Cak Rama?
3: Babin Kamtipasnya sekitar
2: 6.200-an
3: di seluruh Jawa Timur.
2: Nah, itu sangat banyak kalau kalau kita sebutkan satu-satu ya penghargaan-penghargaan kepada Babin Kamtipmas ini luar biasa pokoknya kinerjanya. Apalagi di wilayah Jawa Timur sendiri, wah, salut.
3: Kalau saya sebagai warga ini ya enggak usah jauh-jauh lihat yang jauh gitu. Kita lihat Babin Kamtipmas kita saja
1: sekitar saja gitu.
3: Itu udah sebenarnya patut. Ya,
2: justru lebih banyak loh, Cak, yang enggak diekspos.
3: Iya, yang diekspos. Contoh dia, di Sumenep yang kita temui ya, Cak,
2: benar.
3: Ya. Dia membangun masjid loh.
2: Iya.
3: Dia punya lahan dia sendiri.
2: Benar.
3: Dia hibah.
2: Iya.
3: Ya, hibah.
2: Dihibahkan
3: untuk pembangunan masjid. Masjid itu tanda kutip kan berarti luas ya, hitam lahannya.
2: Tanahnya pribadi, dia hibahkan untuk dibangun masjid.
3: Itu kalau kita ambil contoh yang menyentuh langsung ke masyarakat.
2: Benar.
3: Selain
2: UMKM.
1: Ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau yang Purnomo Polisi Baik itu memang yang memang terekspos. Yeah. Tapi sebenarnya di balik itu banyak juga.
2: Banyak sekali.
1: Yang mungkin bisa yang jadi program-programnya itu mungkin lebih baik.
3: Yeah.
1: Cuman hanya karena memang tidak terekspos gitu ya. Dan mudah-mudahan memang akhirnya jadi terekspos nantinya ya. Amin. Supaya bisa menginspirasi yang lain gitu. Ya,
2: Okay. Tapi banyak yang berberanggapan bahwa nggak perlu diekspos. Yang penting dampaknya terasa kepada masyarakat. Nah, ada juga yang seperti juga, itu.
1: Iya. Ada gitu. Ada juga. Ya memang itu tadi.
2: Tapi
1: ada.
2: Tapi kan sekarang ini kan eranya adalah era digital kembali lagi ya. Apa-apa tuh harus diekspos. Tapi terkadang kalau sudah diekspos judulnya kayak pencitraan. Nah, itu yang bikin
1: serba
2: dilema
1: salah, ya kan.
2: Padahal memang itu baik sekali sebagai motivasi, pelajaran atau mungkin
3: menginspirasi
2: juga. Banyak orang. Nah, itu.
1: Ya, kayak gitu, nggih. Monggo jane sik dibuka kesempatan gawe tanya dan atau memberikan komentar atau memberikan ucapan karena Polri yang sudah 80 tahun menjaga negeri atau mungkin ingin menyapa Cak Rama.
2: Asik.
1: Ya kan atau yang ingin proposal boleh ya kan bebas jane nggih. Oke, kita coba menyapa lagi di 089-602-111-968. Niki saking Cak Abdi, saya mau bertanya, menuju Indonesia emas, kualitas SDM menjadi kunci. Apa langkah konkret yang sedang dilakukan Polri dalam mencetak personil yang tidak hanya profesional secara teknis, tapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Nah, jadi Indonesia emas, menuju Indonesia emas, kualitas SDM menjadi kunci. Apa langkah konkret yang sedang dilakukan Polri dalam mencetak personil yang tidak hanya profesional secara teknis tapi juga integritas moral yang tinggi. Nah, soalnya kan Polri kan orang anggapnya itu latihan fisik aja gitu ya. Nah, tapi apakah ada langkah konkret yang sudah dilakukan untuk mencetak yang tentang moral ini?
3: Ya,
2: Iya benar. Ini salah satunya ya, dari Polda Jatim tuh banyak cetakan apa ya, dai Polri. Nah jadi sumber-sumber apa ya Polri yang berasal dari penghafal Al-Quran,
3: pesantren-pesantren,
2: dari pesantren-pesantren itu juga sangat-sangat baik untuk mencetak apa anggota-anggota Polri yang
3: bermoral tinggi.
2: Nah betul.
3: Iya. Jadi lulusannya nanti diharapkan bisa apa ya, bisa menyentuh masyarakat lebih lagi gitu loh, Cak. Lebih kusyuk lagi.
1: Kusyuk.
2: Nah. Dan selain itu juga bisa menjadi apa ya, pendakwah. Ya, kemudian ada apa ya, ketika ada apa yang di penjara?
3: Ya.
2: Apa? Narapidana. Narapidana itu bisa diberikan arahan-arahan atau mungkin ceramah-ceramah.
3: Mengedukasi terkait moralnya gitu, Cak.
2: Ya.
1: Oke.
3: Kalau terkait akademik juga ada.
2: Ya.
3: Jadi lulusan-lulusan Bakomsus itu namanya itu standar
2: ketahanan pangan ada ya.
3: Sesuai khusus lulusan sarjananya.
2: Iya.
3: Kalau misal lulusan psikolog, dia akan nanti ditaruh di biro psikolog. Kalau lulusan apa pertanian nanti membantu ketahanan pangan menjadi babin dan lain-lain gitu.
2: Iya. Okay. Karena kan asta cita dari Bapak Presiden Prabowo. Pak Prabowo ini kan tentang ketahanan pangan. Nah, itu juga kita mencetak dari Polri itu juga banyak mencetak bakomsus-bakomsus yang dari sumber ketahanan pangan. Nah, salah satunya yang sudah hadir saat ini.
1: Ya, kita hadir kan bintang tamu kita ya, kan kalau bintang tamu itu hadirnya malah pasti kita hadirkan di penghujung acara. Nah. Tapi ini bukan ujung banget, ini lumayan pertengahan acara ya. Kita hadirkan. Kita sambit dah. Bribda Kafifa Zurluri.
2: Iya, S Biotech.
1: S Biotech.
2: Benar. Iya. Karena beliaunya ini kebetulan juga termasuk sumber-sumber Polri yang dari sarjana
4: bioteknologi, maksudnya pertanian.
1: Iya, jadi Ning Bripta ini ya ramah lingkungan ya. Bioteknologi.
4: Betul.
3: Lingkungan keluarga juga.
4: Boleh.
1: Boleh banget ya. Oke, Ning Bripta ini adalah Ning Kafifa ini adalah selaku Bamin Subdit Bin Polimas.
4: Polmas
1: ya. Iya. Polmas Adit Binmas Polda Jatim. Oke. Okay. Ning Kafifa, silahkan. Mungkin ini kita kembali sedikit tentang, kita kan topiknya adalah Polri presisi mengabdi untuk masyarakat 80 tahun menjaga negeri. Yeah. Yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik ini, 80 tahun nih kan ada bagian dari rumah ini yang sudah 80 tahun dibangun ini gitu. Oke, silahkan disampaikan.
2: Betul, meskipun sudah 80 tahun pengabdiannya Polri, meskipun saya masih 1 tahun.
4: Menjadi bagian kecil masih 1 tahun. Tapi yang disampaikan itu pastinya banyak sekali karena pengabdian Polri ini tanpa batas waktu. Juga tanpa batas usia juga ya. Benar. Sebetulnya meskipun sudah dikatakan pensiun tapi terus mengabdi meskipun banyak pengabdian yang tidak terlihat sebetulnya.
2: Asik.
4: Apalagi Binmas ini. Seperti kita-kita ini maksudnya kita bekerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kami itu tahu bagaimana keluh kesah dari masyarakat. Dan juga harapannya juga kami itu selalu apa ya berusaha untuk memberikan yang terbaik, juga terus belajar. Jadi bertemu dengan masyarakat itu bukan karena kami ini sudah paling jago atau bagaimana gitu ya, tapi dari sanalah kita tuh belajar hal baru, banyak belajar hal baru, akhirnya mengevaluasi diri. Ya itulah yang membuat Polri ini terus lebih mengabdi baik. Selama 80 tahun ini terus lebih baik dan juga berinovasi lah. Begitu.
1: Baik. Jadi memang tadi sempat kita singgung tentang transformasi. Jadi kalau Chana menilai itu transformasi Polri itu dari dulu yang eksklusivitasnya cukup tinggi. Orang menilainya itu wow banget, tapi sekarang itu lebih ke membumi gitu ya.
3: Menyamakan, duduk bareng gitu loh ya, sama masyarakat.
1: Duduk sama rata, tinggi sama jinjing gitu ya. Oke, jadi itulah transformasi yang cukup nyata terlihatnya gitu ya. Bahwa memang tidak seperti dulu yang orang kalau mau melapor itu wedi, tapi justru sekarang itu sangat mendekatkan.
2: Iya, harus
3: banyak. Kalau saya cerita sama teman SPKT yang atau yang menerima laporan dari masyarakat sampai banyak banget laporan-laporan fiktif, Cak. Bahkan saking enggak takutnya lagi
1: zaman sekarang itu ya. Iya. Kalau dulu kayak takut gitu ya, di filter banget kalau enggak gede enggak dilaporno. Saiki titik-titik dilaporno.
3: Sensitif. Kan kita bisa duduk bareng sama Pak Babinnya, kita selesaikan secara restoratif justice tadi.
2: Iya, benar. Nah,
1: gitu. Oke. Mungkin sedikit di spill deh, sebuah laporan apa yang mungkin saat itu konyol sekali dilaporkan.
3: Saya dengernya itu lucu.
1: Maling juga. Pencet mungkin.
4: Iya.
1: Awal-awal gimana?
4: Ini.
3: Monggo.
4: Ada.
1: Banyak.
4: Ya, okay. Kalau ini salah satunya, kalau kita kan memang restoratif justice ya. Kebetulan kalau di Polmas itu biasanya kita kan ada berkunjung ke beberapa wilayah, di sana tuh ada omah rembuknya. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan jangan sampai ke ranah hukum.
2: Nah, salah satunya. Jadi diselesaikan dulu.
4: Betul, dirundingkan.
2: Dirundingkan bersama tiga pilar.
4: Ada TNI, Polri juga.
2: Ada
4: tokoh masyarakatnya ya.
2: Tokoh masyarakat mungkin lurah, dari lurah atau dari
4: Kades-nya,
2: ya. Kemudian ada Babinsa dan Babinkamtibmasnya.
4: Nah, di situ ada salah satu laporan. Ini ya konyol sih karena saking apanya ya di sana itu
2: sangat dekatnya.
4: Karena termasuk perekonomiannya juga tergolong rendah ya, kurang. Terus menghalalkan segala cara, jadi sampai ada orang buka barbershop baru, mesin potong rambut yang kecil itu dicuri.
2: Ya ampun.
4: Sampai segitunya. Jadi hari-hari sebelumnya itu ada kambing, ada hasil ikan nelayan, terus ternyata mereka mengira itu cuman hasil-hasil apa ya, ternaknya atau mungkin ikan-ikan tadi yang dicuri, ternyata cukur rambut pun juga dicuri.
1: Ya cukur rambut itu sekecil itu dicuri.
4: Sekecil itu.
3: Soalnya bermanfaat, Cak.
2: Iya,
4: betul.
2: Tapi itu kan termasuk laporan yang benar.
4: Benar.
2: Kalau yang dimaksud Cak Rama ini
3: gini, Cak.
2: Dia ini itu, lain.
3: Iya, dia ini pinjol gitu loh, Cak. Nah. Dia buat laporan kepolisian kalau di situ ada pencurian.
2: Iya.
3: Ada pembunuhan.
2: Iya, seperti itu, Cak. Gitu.
3: Jadi kita disuruh datang.
2: Datanglah kepolisiannya, datang ternyata hanya sana, untuk efek jerah.
3: Nagihin
2: nagih utang.
3: Gitu.
2: Itu,
3: ya kita kan akhirnya merasa
1: lo di prank.
4: April Mop.
2: Iya.
3: Sedangkan yang ditelepon ini orangnya jauh. Udah dilacak nomornya jauh.
1: Gitu.
3: Gitu-gitu.
2: Jadi itu mungkin seperti efek supaya mungkin yang punya pinjaman itu didatangi polisi nih. Nah, karena ditakut-takuti. Ya. Nah, padahal laporan yang kita terima adalah tentang kriminal. Kan bukan tentang pinjaman uang sih. Ya. Kalau pinjaman kan ranahnya ke perdata. Ya.
3: Bukan pidana juga
2: pinjaman. Iya, bukan, itu. Benar.
3: Banyaklah agar orang bisa dipidanakan itu banyak harus banyak melewati step-step harus
2: ada unsur-unsur benar yang termasuk pidana
3: itu masuknya kalau bisa ya RJ gitu kalau perdata.
1: Oke, sekarang nih Ning Fitra.
2: Iya.
1: Apa yang lucu? Anda belum menyampaikan.
2: Ya kalau lucu tadi udah disampaikan sama Cak Rama gitu.
3: Itu
2: karena kita karena kita satu subdit, jadi biasanya kan kita saling mendengarkan curahan-curahan dari polisi-polisi yang ada di wilayah kan. Nah, salah satunya adalah itu ya, layanan 110 itu dimanfaatkan dengan yang salah ya. Padahal dari layanan 110 ini bisa cepat quick respond dari kepolisian, malah dibuat seperti itu. Ada juga yang Babinkamtibmas juga menggunakan layanan polisi penolongku. Nah, itu kan langsung ke Babinkamtibmasnya, Cak. Nah, itu juga banyak tuh yang cerita seperti itu.
1: Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi, tapi apakah ada maksudnya gini, ketika yang suka usil ngeprank kayak gitu itu apa ininya? Mungkin ada yang membuat mereka efek jerahnya apa kira-kira? Apakah ya udahlah gitu atau kayak gimana?
3: Tetap kita lacak.
2: Dan kita ini datangi pastinya.
3: Kalau memang dekat kita datangi, Cak. Tapi kalau posisinya memang jauh
2: di luar dan, pulau.
3: Iya, di luar pulau gitu masalahnya yang nelpon.
2: Iya, atau, mungkin jadi ranah hukumnya di sana. Iya, kita iya. sampaikan pelaporannya ke sana iya. gitu. Hmm. Jadi tetap aja terus di ini sih diberikan teguran-teguran iya. seperti itu. Hmm. Jadi supaya tidak mengulang kembali. Jangan sampai banyak lagi korban-korban yang seperti itu.
1: Baik. Kembali lagi kepada Ning Kafifa ya, 80 tahun. Mungkin yang menurut Ning Kafifa dari tahun ke tahun ini harapannya itu Polri itu apa? Maksudnya perubahan-perubahannya, step-stepnya itu gimana sih? Apakah harusnya itu
3: yang dulu
1: maksudnya kan apa ya, apakah itu setiap tahun harus berganti atau memang itu kayak apa ya, kayak periode gitu, berubahnya gitu loh, berubah caranya, lalu apa apa pelayanannya atau mungkin semacam
3: penanganannya,
1: apa ya, penanganannya ya. Gitu itu metodenya itu berubahnya gimana kalau diperhatikan itu.
4: Oke, metodenya dari tahun ke tahun karena dari tahun ke tahun sebelumnya masih menjadi orang sipil yang mengamati dari luar dan sekarang ada di dalamnya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya kalau perubahan itu sebenarnya nggak harus kelihatan drastis ya, nggak harus kelihatan langsung drastis itu enggak. Tapi metode seperti dikatakan Ning Fitra tadi, humanis, pelan-pelan pendekatan. Karena kalau kita pendekatannya kasar, kayak langsung drastis, cuma kayak pencitraan aja di luar itu nggak akan bertahan lama. Nah. Jadi metode memang, halusnya.
2: Benar. Jadi kita bentuk supaya citra dari Polri ini terus meningkat.
4: Betul. Jadi kita juga mendengarkan keluh kesah mereka seperti apa. Kita apa ya? Jadi berusaha, teman curhat
2: bener,
4: gitu.
2: Benar. Kita berusaha apa ya? Menjadi bagian Polri yang terus meningkatkan citra dari Polri itu sendiri. Yang mana tadi kan sudah kita sampaikan bahwa ternyata dari hasil survei kepercayaan dari masyarakat
4: semakin meningkat.
2: Jadi walaupun ada oknum-oknum yang melakukan apa, menjatuhkan nama baik Polri, tapi Polri ini terus berkembang, terus bangkit kembali walaupun jatuh bangkit lagi. Gitu. dan terus memperbaiki diri dari permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti itu.
1: Ini menarik nih, ada kata jatuh nih. Jangan Anda gemetar ya. Jatuh bangun. Tapi gimana maksudnya jatuh dalam artian ini gini? Yeah. Berarti ketika orang ada jatuh bangun, masa bener. Dalam 80 tahun bener. Yang Ning Fitrah pahami jatuhnya ini di sisi ini. Maksudnya dalam artian mungkin bukan jatuh, tapi lebih kepada masa sulitnya Polri itu di sini. Itu di bagian mana nih?
2: Iya banyak sih, Cak ya. Mungkin problematik, permasalahan-permasalahan yang terjadi yang akhirnya menurunkan citra dari Polri itu sendiri itu menjadi bagian yang jatuhnya Polri kan dari situ. Jadi tidak perlu kami sampaikan satu persatu, pasti masyarakat sudah pernah tahu lah. Banyaklah oknum-oknum yang memperburuk citra dari Polri itu sendiri. Betul. Padahal yang lainnya tuh banyak yang lebih baik tapi tidak terekspos seperti itu. Makanya itu kami terus belajar bagaimana caranya supaya masyarakat ini terlayani dengan sangat baik.
1: Baik, oke, kita sapa yang ingin mengucapkan atau ingin menanya atau mungkin mengkritik, kita nggak tahu ya.
2: Baik.
1: Kita sapa ada siapa yang bergabung ini. Halo Sugeng Dalu.
5: Wilu Jeng Dalu.
2: Asik.
1: Sugeng Dalu.
2: Iya, Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Anda ingin menghujat? Jangan. Anda ingin memberikan kritik, ingin memberikan salam, ucapan, atau ingin memberikan pesan, atau apakah yang ingin Anda sampaikan? Monggo.
5: Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat hari Bayangkara yang ulang tahun Bayangkara yang ke-80 tahun.
2: Terima kasih.
5: Ya, semoga Polri Polwan tetap di diharapkan sama masyarakat.
2: Amin. Amin, amin, amin.
5: Ya, saya itu ya Bu Fitra, ya Bu Polwan. Saya itu mulai dari jam 6 pagi itu sudah berkecimpung di jalan raya. Tapi yang saya harapkan, kalau pagi-pagi Ibu Polwan, Bapak Polisi sudah standby di perputaran di pinggir jalan itu, saya merasa aman dan nyaman berkendara di pinggir jalan.
2: Oh,
5: itu
2: gee.
5: Selalu siap ada bapak-bapak polisi atau poluan-poluan yang siap siaga itu, saya itu merasa nyaman dan aman gitu loh.
2: Oh.
5: Saya harapkan seperti itu setiap hari.
2: Setiap hari.
5: Ya, itu kan kalau mulai jam 6 saya berdomisili di wilayah Waru. Kalau di wilayah Waru itu mau masuk bundaran Waru itu
3: sudah macet.
5: Mulai jam 6 itu sudah padat.
2: Padat sekali. Betul.
5: Ada bapak polisi atau poluan yang di situ itu orang-orang mau melanggar itu sangat mikir beberapa kali,
3: mikir seribu kali.
5: Melawan arus, melawan wis enggak karu-karuan. Orang-orang itu kesadarannya itu masih kurang sekali masyarakat. Terus harap maklum kalau masyarakat itu sering melanggar apa saja itu, kalau ada bapak polisi itu agak jera,
2: agak jera, agak takut,
1: ya. Agak puter balik, ya, puter baliknya agak repot,
2: betul,
1: repot puter baliknya.
5: Itulah harapan-harapan saya.
2: Terima kasih, Cak Warno.
5: Saya itu ya Kamtib Babin Mas di wilayah Waru itu saya kenal baik dengan Pak Samsul Arifin itu.
2: Wah, Samsul, ya, Pak Samsul.
5: Ada masalah apa kita itu mengontak beliaunya gitu loh. Pak Samsul Arifin itu selalu siap siaga. Gitu. Terima kasih. Mantap. Gitu aja yang saya harapkan. Semoga polisi tetap disenangi masyarakat dan tetap

0: sedikit ada efek jera ketika ada Polri yang sedang bertugas. Nah, itu yang kita harapkan, Cak. Ke depannya itu bahwa masyarakat itu jangan pas ada polisi saja baru sadar gitu loh. Karena apa, Cak? Karena ketika tidak adanya kesadaran tentang keselamatan dalam berlalu lintas ini, itu akan mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan gitu. Itu pun untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi jangan berpatokan bahwa oh ada polisi. Bahwa saya baru ini apa pakai helm lah ada atau mematuhi saya, aturan. Nah, sedangkan aturan itu dibuat adalah untuk keselamatan dari pengendara. Mungkin saya nggak putar balik, saya nggak apa tuh menerobos dan lain sebagainya, lawan arus. Nah, tadi yang seperti yang dikatakan tadi. Nah, padahal kalau memang itu bentuk dari kesadaran sendiri dari masyarakat itu sudah sadar sendiri ya, sudah tahu bahwa oh yang saya lakukan ini salah. Nah, itu akan menjadi bentuk ultimatum ya. Jadi menjadi polisi bagi diri sendiri.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Tahu oh saya nih dengan begini menjadi selamat nih. Selamat bukan hanya kepada dirinya loh, Cak. Bukan hanya kepada dirinya. Orang yang melanggar itu juga membahayakan pengendara lain.
2: Baik, jangan egois, iya, katakanlah ya.
0: Yang lainnya mungkin, oh saya sudah berkendara bagus-bagus nih,
1: betul,
0: udah baik-baik, alah kok ditabrak. Nah, itu kan ya gara-gara salah satunya itu adalah penyebabnya pelanggaran lalu lintas.
2: Baik.
0: Nah,
1: tidak disiplin.
2: Oke,
0: terjadinya kecelakaan lalu lintas bersumber dari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.
2: Nah, baik, kita nanti akan lanjutkan kembali perbincangan 80 tahun Polri mengabdi untuk negeri ya kan. Yang pastinya nanti kita akan dengarkan lagi apresiasi-apresiasi dari Caning. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ngejaning tasih wonten teh dicara dialog sis kamling. Kita tasih sarengan kalian narasumber kita kalian ning Fitra, Cak Rama kalian ning Kafifah nggih. Oke, baik. Masih semangat.
1: semangat ya. 80.
0: Sebenarnya kalau untuk Polri itu supaya semangat itu apa? Biasanya ono yeli-yeli ngono tadi.
2: Pagi.
0: Ya coba 1 2
1: malam,
0: kan 80 tahun apakah harus
2: Binmas Semeru Presisi ya.
0: Yo 1 Semeru Presisi. Aku dirijennya 1 2 3
2: Binmas Semeru Presisi. Hadir berbuat bermanfaat. Menyala Binmasku, menyala Babinku.
0: Menyala gak tuh, masyaallah. Harus terus gitu, harus kita meningkatkan semangat itu butuh ya. Soalnya gini nih, karena aku melihat Polri dengan punya semangat seperti itu juga, karena kan jangankan Polri, ya kan, Koperasi Merah Putih aja harus semangat loh. Jangan sedih Anda ya. Oke, harus semangat banget ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ingin bergabung silakan Cak Neng 0315462961 atau 0896211968 nggih. Silakan. Sebentar, kita akan bacakan pertanyaan dari siapa ini? Sebentar. Oh, iki ada dari Ning Santi. Assalamualaikum. Bagaimana Polri menyikapi kritik aduan atau aspirasi masyarakat yang saat ini sangat cepat viral di media sosial? Bagaimana Polri menyikapi kritik aduan dan aspirasi masyarakat saat ini sedang yang sangat cepat viral di media sosial? Nah, mungkin iki yang dimaksud adalah kritiknya iki terus tiba-tiba viral. Akhirnya mungkin kritik kepada sesuatu ya mungkin ya yang dimaksud. Bagaimana Polri menyikapi kritik aduan dan tapi bukan cuma kritik aduan dan aspirasi yang sangat viral. Jadi mungkin lagi viral ini perlu disikapi oleh Polri. Lalu bagaimana cara Polri menyikapinya?
2: Iya, jadi saya ini ya sedikit ya. Jadi Polri ini saat ini memandang media sosialnya bukan hanya sebagai sarana komunikasi ya, tentunya juga sebagai sumber informasi awal yang biasa disebut dengan early warning. Jadi terhadap potensi-potensi gangguan yang seperti Cak tadi sebutkan ya, salah satunya adalah adanya aduan-aduan. Itu kan merupakan potensi-potensi gangguan dan keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, aduan yang disampaikan melalui media sosial ini tidak serta-merta itu langsung menjadi laporan polisi. Tentunya dapat menjadi dasar untuk melakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan, Cak. Jadi kita tidak langsung karena itu viral beritanya, kemudian kita langsung menjadikan itu laporan polisi, tidak. Tentunya kita verifikasi dulu bagaimana kebenaran dari kasus tersebut, berita tersebut. Nah, seperti itu, Cak.
3: Nanti tim penilai juga akan bergabung dengan Paminal ya,
2: Ning Fitra. Iya, benar. Kalaupun itu menilai, tentang media sosial, berarti kita juga bergabung dengan tim cyber.
3: Apakah berita tersebut isu hoax atau beneran terjadi? Benar. Jika beneran terjadi, nanti ada satker khusus Paminal untuk langsung menindaklanjuti. Dan kita juga ada kode etiknya juga, profesi kode etiknya juga, gitu, Cak.
0: Oke, menurut Ning Kafifah?
1: Ya mungkin melanjutkan aja ya. Salah satunya setiap satker kan kita juga punya tugas dan fungsinya masing-masing. Dan betul, di sini kita berbicara tentang Binmas. Jadi apabila kalau kita sudah memverifikasi dan sebagainya, mengetahui faktanya, kan di sini kita berlaku sebagai bertindak sebagai upaya preemptif ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Bagaimana caranya
2: mencegah terjadinya tindakan kejahatan?
1: Nah, sebelum terjadinya tindakan tersebut,
2: jadi potensi gangguan kejahatan.
1: Betul. Jadi kita memikirkan bagaimana upayanya, misalkan ada aduan
2: berita apa
1: seperti, berita seperti ini, viral seperti ini. Jadi kita
2: apa yang harus kita lakukan?
1: Benar, ke masyarakat. Apalagi kita kan Babinkamtibmas nih, kita yang selalu dekat dengan masyarakat. Kita selalu menyampaikan tidak henti-hentinya bahwa harus terus meningkatkan Harkamtibmas apabila seperti kemarin ada yang memprovokatori atau mungkin ada yang berlaku anarkis.
2: Benar. Nah, salah satunya yang pada saat anarkis itu adalah pelajar-pelajar ya. Betul. Sangat disayangkan. Nah, itu dari pihak Binmas itu juga ada yang namanya duta pelajar Kamtibmas. Nah, itu kita juga mengambil sumber dari situ, Ca. Yeah. Jadi misalkan ada sesuatu aduan atau mungkin ada sesuatu kejadian yang ternyata melibatkan kok pelajar nih yang terprovokasi. Nah, itu kita akan mengambil tindak lanjut. Mungkin kita akhirnya membuat duta-duta pelajar Kamtibmas seperti itu.
0: Oke, okay, baik, itu yang menampung kritik dan happy gitu ya. Mm-mm. Baik, di sisa waktu kita ini monggo ditarik kesimpulan dimulai dari Ning Fitra. Kesimpulan apa yang mungkin bisa disampaikan dan juga apa ya sebagai ulang tahun 80 tahun Polri, mungkin ada pesan untuk masyarakat
2: kita. Gitu. Iya, mari kita jadikan momentum Hari Bayangkara ke-80 ini sebagai penguat komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat pencegahan melalui Binmas tentunya, serta membangun kepercayaan masyarakat. Karena Polri yang kuat adalah Polri yang hadir, melayani, melindungi, dan tumbuh bersama masyarakat. 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
0: Baik, sekarang Cak Rama.
3: Kalau saya mungkin singkat aja ya, Cak ya. Seperti kata Cak Parno tadi, semoga semakin bertambah usianya Polri, yaitu 8 dekade. Semoga ke depan Polri bisa berkembang lebih baik, bisa selalu mengintrospeksi diri, ya. Dan harus mau dikritik kayak gitu. Kan saya juga masih muda, ke depan besok saya udah purna, semoga penerus-penerus saya juga ada namanya revolusi mental zaman saya dulu pendidikan. Jadi jauh dari anarkis, jauh dari Polri yang
2: humanis.
3: Polri ke depan harus lebih
2: humanis
3: dan jauh dari anarkis gitu.
0: Baik. Ya. Sekarang Neng Kafifah.
1: Lebih singkat lagi. 80 tahun Polri hadir dan juga mengabdi, pastinya kita akan selalu tumbuh bersama masyarakat untuk menjadi yang lebih baik dan terus mengevaluasi internal kita, diri kita sendiri, karena memang untuk berubah itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan pastinya di sini kami hadir berbuat dan bermanfaat. Dan Polri selalu untuk masyarakat.
0: Baik, terima kasih kita ucapkan untuk yang sudah hadir, Neng Kafifah, Cak Rama dan juga Neng Fitra. Terima kasih dan kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Polri yang ke-80 tahun. Boleh kita tepuk tangan yang paling mulia untuk Polri. Semoga tetap mengabdi, senantiasa humanis, ya kan, dan juga terus bisa menjadi mendapatkan sebuah predikat, yaitu kepercayaan yang semakin meningkat. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 RS Surabaya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, jane iki kuwi nggih sarengan kalian narasumber kita, perwakilan dari Polda Jawa Timur, dengan acara dialog Siskamling. Matur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisoso. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalnya sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisoso bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisoso mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisoso biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisoso nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Cak Ning, jam tangan orang mek tadi alat ganggu dalam waktu. Tapi, yukai aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi, karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo keto apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

Ngejane wis jam 09.32 menit wancine kita midhangetaken adicara ketiban sampur. Jane mangke lek sampean pengin request utawa milih gending-gending sing sampun sumadyo, sampean iso gabungan lewat WA 0896021118 utawi telepon mangke saged ning 0315462961.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo caning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gijak ning sampean seneng ketiban sampur ngejak ning iki ning ketiban sampur sampean iso milih gending-gendinge sampean iso lewat WA iso lewat telepon monggo mbok menawi pengen gabungan silakan ya untuk gending-gending sing sampun sumadyo wonten ilangi gelang kalung wonten langgam nusantara wonten apa iki cek sabar ya. Ini ada Bedot Tresno mandap datang balun. Jineman Kandek mandap sapu jagat. Bojo Loro bondet pajem ing terminal Trenggalek. Gending Sakdermo mandap gateng Arumanis. Tembang Kangen Prasetyo. Nah, oke okay, ya caning yo gendingi sing pastine tak puterno, sampean tetep ning kene ning perempat suara budaya Surabaya.

0: Gijane Sugeng Dalu sing pengin gabungan tak sopone ana sapa kira-kira. Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih, Sugeng Dalu.
1: Mas Chandra.
0: Nggih, niki sinten?
1: Pak Udi.
0: Pak Udi, nggih, monggo Pak Udi.
1: Orek-orek.
0: Oh, nggih, siap. Nggih, orek-orek.
1: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Gending orek-orek. Oke, tak siap nong ijane nggih. Monggo menawi wonten liyantune sing gabungan ugi sesarengan kalian Cak Hudi wau nyuwun gending ore-ore si Jaudi tak siap no si gendingi nge oke okay. Cak ini lainnya monggo nge sampean saged mirengaken gending-gending pilihan nge ning ketiban sampur nge ya cak ini ya saderenge ore-ore tak puter no si iki gending memani mandap caping gunung pelok 6.

Nggih Cak Ning, sampun kula puteraken lagu ni Cak Hudi wau nggih panyuwune adalah lagu Gending Olek-olek Madiun. Nggih sampun kula puteraken. Monggo silakan kalau mau gabungan ning 0315462961. Silakan Cak Ning nggih lak mbok menawi wonten milih gending utawa salam-salam kagem sinten kemawon. Monggo ning 0315462961. Nggih, Caning aku yo duwe informasi iki. Jadi, Caning jaringan penyelundupan narkoba sing diduga nglibatno Thailand, Malaysia lan Indonesia berhasil dibongkar Badan Narkotika Nasional barek Bea Cukai. Saakei 3,37 ton ganja disita Caning yo. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas dan Protokol PDS Kombes Pol Didi Haryanto ngomono pengungkapan kasus iki bermula teko operasi gabungan ning kawasan pergudangan Prambanan Bisland Kabupaten Gresik. Iki merupakan joint operation antara BNN Dijen Bea Cukai lan dibantu Polda Jawa Timur. Wingi dipastikno barangi ono lan penerimane berhasil ditangkep janing yo. Oh no. Terus, Caning, dalam kasus iki akeh rolas wong diamano termasuk siji warga Malaysia, balik luru warga Thailand. Isih ono siji daftar pencarian orang warga negara Malaysia lan luru pelaku liyane teko Thailand. Disebutno total barang bukti sing disita iki nyampe 3,37 ton, Caning. Saakehe 3,35 ton iki diamano ning Gresik Jawa Timur. Sedangkan sekitar 24 kilogram liyane ditemokno ning Purwakarta.

Jane PT PLN Persero bakal memodifikasi utawa retrofit barek pembangkit listrik tenaga uap PLTU ben iso menggunakan batu bara berkalori rendah. Langkah iki disiapno gawe nyegah pemadaman listrik bergilir kembali terjadi. Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN ngomong, retrofit perlu dilakukan terutama ning sistem kelistrikan ning Pulau Jawa. Ben pembangkit luwih fleksibel barek pasokan batu bara sing tersedia janing. Menurut Darmawan, modifikasi iku memungkinkan PLTU nggawe batu bara barek kalori lebih rendah teko spesifikasi awal. Dhe'e nyontono keberhasilan retrofit ning PLTU Suralaya 6 lan 7. Loro unit pembangkit iku saiki mampu menggunakan batu bara kalori rendah ning kisaran 4100 sampai 4300 kakal per kilogram. Padahal spesifikasi awale nyaratno batu bara barek kalori 4600 sampai 4800 kcal per kilogram. Nah, suksesnya retrofit ning Surabaya 6 lan 7 saat iki langsung dilakukan kajian kelayakan proyek ning seluruh pembangkit PLN. Darmawan meyakini retrofit PLTU iso dadi solusi jangka panjang gawe ngatasi persoalan pasokan batu bara medium rank utawa berkalori sedang. Saat iki produksi batu bara kalori rendah disebut luwih tinggi dibanding barek produksi batu bara kalori menengah hingga tinggi. Ketidaksesuaian antara pasokan batu bara sing tersedia lan kebutuhan spesifikasi pembangkit pun dadi salah siji persoalan sing perlu dibenahi. Kendala pasokan batu bara kalori menengah iku sadurunge disebut dadi salah siji penyebab PLN nglakokno pemadaman bergilir ning pertengahan Juni 2006 likur janing.

yakni Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan. Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

ayo rungokno dialog inflasi bentino Senin jam loro sampai jam telu awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 60 2 1 1 1 1 6 8. Ojo lali yo, rungono Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbela negara Indonesia Caning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki Caning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia Caning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh.

0: penting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
1: Super flu kuwi dudu flu biasa lo, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.
2: Cak Ning, lak beno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Cani, gelombang penutupan usaha mulai menghantui sentra peternakan ayam petelur di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kenaikan rego pakan sing kudune sing terus kedadean ning tengah anjloke harga jual telur, gawe akeh peternak gak mane mampu bertahan. Sejumlah kandang saiki dijarno kosong setelah pemiliknya mutusno menghentikan usaha demi menghindari kerugian sing terus gede. Kondisi iku ketone Desa Poso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, janing dino Rebo tanggal 1 Juli 2021. Deretan kandang ayam sing sadurunge dipenuhi ewonan pitik petelur iki saiki tampak lengang. Sebagian peternak milih gak maneh mengisi kandang mergo biaya produksi dinilai jauh luwih tinggi dibanding nombarek pendapatan lan penjualan telur. Lonjakan rego pakan dadi penyebab utama. Harga pakan ayam petelur saiki mencapai 455.500 per sak berisi 50 kg. Munda teko sak durunge teko 408.000 per sake caneng yo. Ning saat bersamaan rego telur ning tingkat peternak justru mudun dadi sekitar 19.000 per kilogram. Teko sak durunge ono ning kisaran 23.000 per kilograme. Situasi iku caneng gawe margin keuntungan peternak iki terus tergerus. Bahkan gak titik sing mengaku mengalami kerugian bendinone, dadi memilih menghentikno aktivitas peternakan. Salah siji peternak ngomong keputusan mengosongno kandang merupakan pilihan sing paling realistis setelah usahae terus merugi. Menurute kondisi serupa yo dialami akeh peternak liyane ning desa dalam 2 bulan terakhir.

0: Jroning kota Lamongan sakliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jane dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi. Soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
2: Luala, Ning,
3: ketemu lagi kene.
2: Luala,
3: yo opo kabare?
2: Apik nih.
3: Waduh. Mari blonjo apa ae ning burung ta sampean iki.
1: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luweh apik ketimbang produk lokal lho Ning.
3: Walah Ning, Ning. Sampeanku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, apa Ning?
3: Sampeanku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
1: Iya ta Ning.
3: Iya, teko sisi bahan, no, modele, karo kualitasé padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta Ning.
3: Iya, apa maneh Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
1: Makane
3: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
1: Nang
3: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
3: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
3: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
3: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
1: Iya yo Ning.
3: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya yo.
3: Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
3: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
3: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

Saat ini jam 11 penjul seket lalu menit dan cini Chandra kutu pamit saking ketiban sampo. Saat ini Chandra benar-benar pamit saking perempat dinten iki nggih, tapi kita puterno gening terakhir judule Serepek 6 Mandap Balun Sugeng.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki, dinten Kamis tanggal 2 Juli tahun 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kula Chandra ngaturaken donerimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi mali menjing. Perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Sugeng enjing caning kangge wilayah Surabaya tembundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 55 kHz lan RRI digital. Dinten iki Jumat 3 Juli 2016. Saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula wahyujan ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, AM 585 kHz, lan RRI Digital. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Sungguh Enjing Caning, Sesarangan Kalian Kula Wahican, Sangat Kepangi Malih, Diteniki, Jumat, Telu Juli, Rangin 6 Likur. Monggo sami dungo dungo mugi-mugi sehat sedaya ngaten nggih. Saya berkah Gusti Kang Maha Kuwasa kangge miwiti siaran dinten iki. Monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi diterusaken lan ombalak iwak sepado sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Janing. Saiki aku Wahyu Jan, balik mana ingetan nggih ngancani sampean di isu iki. Di Tanjung Perak isu Janing, sing pastine Wahyu Jan bakal ngancani kok sampai jam 10 awan insyaallah ngatan nggih. Nah, saiki Janing mengawali Tanjung Perak isu, aku bakal ngajak sampean kanggo ngobrol-ngobrol ngatan nggih. Ngobrol-ngobrol kalian sinten gitu ya. Ngobrol-ngobrol kalian Ustazah Elok. Yuhanit ya, penyuluh agama Islam Janeng, beliau niki saking Kecamatan Jambangan ya, Kemenak Kutha Surabaya, sing saiki bakalan ngobrol-ngobrol kalian Wahyu Chan mengaten nggih. Ngobrol-ngobrole barek Wahyu Chan iki Janeng, mengko bakal bahas sing jenenge senyum adalah sedekah, cemberut tidak dapat cashback Janing. Nah, ya apa keseruan nih? Monggo kok sampean iso gabungan Janing ten 5462961 utawa 0896021 3 kali 968 kok WhatsAppe tawa Janing ya ten nggih. Langsung tak sapa dhisik Ustazah Eloy sing sampun terhubung kalian Wahyu Chan di line telepon Janing nggih. Langsung ae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Ustazah Eloy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Wahyu.
0: Enjing leres, ngapunten iki ya, kita gangguin pagi-pagi gitu ya. Oke. Sejuk ya, karena kalau biasanya orang-orang zaman dulu itu kan biasanya selalu ngomong kalau pagi itu ilmunya itu lebih gampang dapatnya,
1: ya. Inspirasinya ini lebih banyak, ya. Inspirasi lebih. Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Kalau badan kita sehat ini. Siap. Oke. Okay. Sehat, pikiran tenang.
0: Oke, okay, amin. Pikirannya tenang ya. Tanggal 6 soalnya.
1: Oke, itu yang paling. Poin yang paling penting.
0: Baik, Ustazah izin apunten, nanti kita coba untuk membagi jadi dua sesi begitu ya. Di sesi pertama monggo jenengan sampaikan materi terlebih dahulu. Setelah itu kita buka untuk di sesi kedua dengan sesi tanya jawab bersama Chaning yang ada di rumah. Untuk sesi pertama ini monggo kami serahkan ke jenengan. Monggo Ustazah.
1: Baik, terima kasih Cak Wahyu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Cak Daning, beras kencur rasane legi. Poro sedulur, selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ma la'ainu ra'at wa ma udunu sami'at wa ma khatara 'ala qalbil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita haturkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesehatan jasmani, rohani, sehingga kita dapat menghirup udara yang segar di pagi yang penuh barokah ini. Salawat, salam tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Cak Daneng, mari kita bersama belajar tentang tema senyum itu sedekah, cemberut tidak dapat cashback. Senyum itu sedekah yang paling mudah, murah, meriah, akan tetapi efek positifnya sangat berpengaruh sekali. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kita tersenyum kepada seseorang, maka dapat menyenangkan hati orang lain. Hati orang lain bisa berbunga-bunga, mendapatkan banyak teman, kita dikenal dengan keramahan kita, maka dari situ kita mendapatkan pahala. Mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan suasana yang selalu positif. Mengapa senyum dianggap sedekah? Senyuman yang tulus kepada sesama dapat bernilai sedekah di sisi Allah. Adapun makna-makna senyum ini, yaitu salah satunya makna senyum sebagai sedekah non materi. Loh, ini loh nggih. Sedekah ini wis tanpa materi ada, tanpa materi aja kita sudah mendapatkan pahala. Yang dimaksud itu secara umum sedekah diartikan sebagai pemberian harta di jalan Allah untuk kebaikan. Namun Dalam konteks Islam memiliki konsep yang luas tentang sedekah. Tidak semua sedekah itu harus berwujudkan materi atau uang. Jadi salah satunya ia termasuk sedekah non materi karena dengan tersenyum kita memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain tanpa mengurangi sedikitpun harta benda kita. Contohnya memberikan kebahagiaan dan kebaikan. Saat kita tersenyum kepada orang lain, sebenarnya kita ini sedang memberikan kebahagiaan, kenyamanan, atau perasaan yang dihargai kepada mereka. Sebuah senyuman tulus dapat mencerahkan hati orang lain melihatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap perbuatan baik adalah sedekah, dan termasuk perbuatan baik, amar ma'ruf ialah engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya talakla, berseri-seri yaitu dengan melempar senyuman. Artinya menunjukkan wajah yang ramah dan ceria kepada orang lain, merupakan kebaikan yang pahalanya seperti sedekah. Sedekah termudah dan termurah, senyum adalah amal sedekah yang paling mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya sepeser pun. Cukup dengan menggerakkan otot wajah menjadi ekspresi tersenyum. Seseorang sudah bisa mendapatkan pahala sedekah. Kita tidak perlu menunggu kaya, kita tidak perlu mencari uang yang banyak. Selanjutnya melambangkan akhlak mulia. Senyum yang tulus yang diberikan kepada orang lain mencerminkan sifat yang rendah hati, tawadhu, dan kemurahan hati. Orang yang murah senyum menandakan hatinya lapang dan senang menyebarkan kebaikan. Sebaliknya wajah yang cemburu atau musam cenderung menunjukkan kesombongan atau sikap antipati. Oleh karena itu, senyum merupakan manifestasi akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang diajarkan Islam. Adapun hadis yang tentang sedekah, tabassamuka biwajhi akhika laka shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Bahkan hadis ini, hadis yang di atas, sejak dini anak TK pun sudah diajarkan. Dulu saya itu waktu di sekolahan anak saya mengantarkan mereka dan mendengarkan. Biasa kan kalau anak kecil itu, anak PAUD, anak TK itu kalau sekolah biasanya masih ditunggu. Kadang kita itu, para ibu-ibu masih berkeliaran di samping-samping kelas dan mendengarkan mereka itu, salah satunya pelajaran mereka adalah hadis tentang tersenyum. Yang mereka menyanyikan bersama dengan hadis tersebut. Tabassamuka biwajhi

Betapa pentingnya itu, yaitu senyum. Senyum yang mendapatkan pahala. Anak TK pun sudah diajarkan dan dianjurkan, karena itu amalan yang mudah sekali kita aplikasikan. Senyum termasuk kebaikan. Islam mengajarkan agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bahkan senyum pun itu dihitung sebagai amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahtakironna minal ma'rufi syai'an, walau anna talqa ahoka bihwajahi talq." Artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria atau tersenyum. Hadis rawahu Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menilai setiap amal baik sekecil apapun dengan penuh apresiasi. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis tentang menjaga silaturahmi, di mana Rasulullah menganjurkan untuk menjaga senyuman dan bersilaturahmi terhadap sesama. Contoh-contoh dalam sehari-hari sedekah ini banyak sekali, nggih. Contohnya salah satunya, ketika kita pose foto saja ya, apa yang diaba-abakan oleh pemotretnya? Senyum. Ada juga iklan Pepsodent. Apa kata kunci iklan tersebut? Senyum Pepsodent dengan gigi yang meringis, dengan memamerkan gigi yang meringis. Dan saya itu nggih pernah bersama teman-teman penyuluh se-Surabaya mewakili lomba paduan suara yang diutus oleh Kemenag. Ini lombanya se-Jawa Timur. Nah, ketika kita latihan sama pelatih itu, yang dianjurkan oleh pelatih itu selain suara harus sesuai teknik vokal yang sehat, tidak bersuara serak dan senyum apa? Yaitu senyum. Jangan lupa tersenyum. Selain teknik vokal yang sehat dan tidak bersuara serak, yaitu yang dianjurkan oleh pelatih adalah senyum. Maka betapa pentingnya senyum kita aplikasikan untuk sehari-hari. Tapi ya, dengan hati yang tulus, kalau ketika kita memberikan senyuman dan diniatkan mendapatkan pahala, ya, tulus untuk mencari ridha Allah. Jangan senyum itu dibuat tebar pesona, TPTP, sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif. Misalnya kita melihat cowok yang kita idamkan atau cowok yang kita fans, kita ngefan atau kita kagum. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, kita itu tersenyum-senyum, TPTP. Karena katanya orang-orang senyumnya si fulan ini manis sekali. Dengan menebarkan senyum, dengan tebar-tebar pesona, TPTP. Nah, itu yang tidak boleh. Apalagi senyum-senyum sendiri tanpa ada sebab. Nanti dikira akal kita tidak sehat. Na'udzubillahi min dzalik. Senyum adalah sedekah, merupakan salah satu pesan Rasulullah yang sangat populer di kalangan umat Islam. Populer juga lagu yang dinyanyikan oleh grup musik Islami Raihan. Senyumlah seperti Rasulullah, senyumnya bersinar dengan cahaya. Senyum

0: ada. Jadi senyummu kepada saudaramu itu merupakan sedekah dan yang paling mudah. Engkau memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Dan kita menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga merupakan sedekah. Kita menuntut orang yang berpenglihatan kabur juga mendapatkan sedekah. Menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan merupakan sedekah. Dan kita menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu itu juga sedekah. Jadi ini termasuk sedekah-sedekah yang non-materi selain senyum. Dalam hadis di atas, senyum disebut pertama salah satu bentuk sedekah. Selanjutnya Nabi menjelaskan contoh-contoh lainnya mengajak kepada kebaikan dan menjaga kemungkaran adalah menunjukkan arah kepada orang yang tersesat, yaitu sedekah yang tadi membantu orang penglihatan kurang jelas, kabur, menyingkirkan batu, menuangkan air ke timba ember temanmu. Semua tindakan tersebut meskipun tidak melibatkan materi dipandang sebagai amal kebaikan yang mendatangkan pahala sedekah. Adapun hadis-hadis yang lain menerangkan tentang sedekah itu penangkal bala, penangkal musibah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu tadfa'ul bala." Sedekah itu memelihara atau melindungi kita dari bala. Hadis rawahu At-Tabrani. Atau dengan kata lain, sedekah dapat menjadi pelindung dari bala atau kesusahan. Contohnya banyak sekali dari as-sadaqatu tadfa'ul bala ini. Sedekah penangkal bala, penangkal musibah. Contohnya dalam sehari-hari untuk penyembuhan sakit. Ketika ada seseorang yang divonis sakit, sakit rutin, bersedekah terus dengan niat yang ikhlas, memohon kesembuhan. Ikhtiar non fisik ini diyakini membuka jalan turunnya kesembuhan, meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menolak marah bahaya. Selanjutnya terhindar dari kecelakaan. Contohnya ketika kita mengendarai sepeda atau mengendarai mobil yang hampir mengalami kecelakaan fatal. Sering meyakini bahwa perlindungan tersebut adalah buah dari sedekah. Sedekah subuh atau sedekah harian yang rutin kita lakukan. Menghindari dari kezaliman. Sedekah juga dipercaya dapat menjadi perisai dari niat buruk orang lain. Dari fitnah orang lain atau kezaliman yang di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat kita. Adapun landasan dalil hadis tersebut, riwayat Tabrani Rasulullah SAW bersabda untuk bersegeralah bersedekah, karena sesungguhnya bala bencana tidak mendahului sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi SAW juga menegaskan, obatilah orang-orang yang sakit itu dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak kematian buruk. Jadi intinya senyum itu sedekah, dan sedekah itu adalah bisa menangkal bala. Jadi dengan senyum kita bisa bersedekah. Dengan kita menyingkirkan batu, kita juga bisa bersedekah. Dengan kita memberikan jalan atau menuntun orang yang kabur penglihatannya, itu juga sedekah. Jadi, selain senyum, sedekah-sedekah non-materi itu banyak sekali. Ya. Dengan sedekah, dengan senyum, kita bisa menjauhi dari kezaliman, penangkal bala. Senyum itu sedekah. Sedangkan cemberut itu tidak mendapatkan cashback. Kenapa begitu? Jangankan pahala, cashback saja tidak ada. Jadi mari kita biasakan untuk senyum, wajah yang lebih murah, lebih ramah. Akan tetapi jika cemberut terus, bukan untung yang datang, malah orang segan mendekat. Gih, kenapa tidak mendapatkan cashback? Jika kita membuat orang kecewa, membuat suasana yang tidak membahagiakan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang negatif, yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Misalnya, gih, ada orang yang kebiasaannya itu cemberut. Pasti yang melihat itu nanti sampai-sampai berkata, uang kok mecucuai alias cemberut. Maaf nggih, maaf. Kadang-kadang orang itu ketika melihat orang yang cemberut, kadang-kadang bilang, maaf nggih, wis gak ayu mecucuai. Astagfirullahaladzim. Yo nek ayu mecucu, tapi yo tetep ae judes lah ane ayu. Nah, wis gak ayu mecucuai. Astagfirullahaladzim. Gitu itu kan membuat pahala kita dan orang lain berkurang, gih. Kita tidak membuat orang lain senang dan orang lain juga berdosa sudah mencemooh paras kita. Yang dengan kata-katanya tadi, wis gak ayu mecucuai. Wis gak ayu mecucuai, sudah enggak berparas cantik, suka cemberut pula. Maka sering-seringlah tersenyum dengan orang lain ketika kita bertatapan, bertemu, menyapa dengan say hello, dengan say salam, ketika kita bertemu dengan teman kita. Assalamualaikum, dengan melemparkan senyum manis kita. Assalamualaikum, hei mbak, apa kabar? Dengan senyum, melemparkan senyum. Beda lagi loh nggih, kalau dengan cemberut. Hei mbak, assalamualaikum. Suwerek. Dengan kata-katanya itu bagus, tapi dengan ekspresinya itu kurang menyenangkan. Pahala kita itu sudah berkurang. Maka sering-seringlah kita tersenyum, jangan cemberut karena tidak mendapatkan cashback. Pasti dengan senyum, semua akan menjadi hidup kita lebih indah, hidup kita lebih berbunga-bunga untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Nggih, itu yang sedikit tema tentang senyum sedekah, cemberut tidak ada cashback. Terima kasih Cak Wahyu.
1: Baik, terima kasih Ustazah, luar biasa sekali ya. Senyum ini menjadi salah satu mendapatkan pahala yang paling gampang saja nih ya. Karena hanya dengan tersenyum nanti insya Allah pahala itu mengalir. Bahkan senyumannya pun juga ditujukan untuk siapa, tidak ada batasan, sehingga nanti insya Allah pahala itu mengalir dari berbagai arah begitu ya. Amin.
0: Amin.
1: Baik, kali ini Ustazah izin ya, kita akan coba untuk bergabung bersama Cak Neng yang ada di rumah. Monggo Cak Neng di 0896021-3 kali 968 atau di 546-961 jalali kode areanya 031 ngaten nggih. Sekarang saya akan coba untuk bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah bergabung ataupun yang sudah masuk ya. Untuk di kesempatan pagi hari ini sebentar. Baik. Ini ada Cak Bian, matur sumanuwun Cak Bian. Wah, ini kemarin sempat gabungan sama saya terus gabungan lagi ya, pagi hari ini ya. Oke. Cak Bian ini menanyakan bahwa kalau senyum itu, Ustazah bagaimana hukumnya dalam Islam ketika kita itu memang melakukan senyum kepada semua orang, tapi justru malah membuat pasangan kita cemburu begitu. Oh, oke, baik. Monggo Ustazah.
0: Baik, Cak Bian, terima kasih pertanyaannya. Kita sudah berusaha untuk senyum kepada semua orang, tapi pasangan kita akan menjadi cemburu. Nah, ini gejolak ya ini. Jadi begini, suami kita atau pasangan kita, istri kita ini perlu kita ajak bincang-bincang ketika dia cemburu ya. Ketika dia cemburu dan salah sangka. Jadi begini mas, sayang, istriku, suamiku, saya itu pernah mendengarkan penyuluh agama Islam yang di RRI Pro 4 Surabaya itu menerangkan, senyum iku sedekah sing paling mudah. Nggak usah ngetokno duit, nggak usah nyari ngumpulkan uang yang banyak, perlu donasi bla bla bla, yang susah kita cari. Dengan senyum itu cuma sedekah dan pahalanya mengalir. Maka saya itu senyum kepada orang lain itu, saya niatkan sedekah, saya niatkan lillahi ta'ala menyenangkan orang lain, menjadikan suasana kita ini lebih positif dan lebih berbunga-bunga. Berbunga-bunga itu maksudnya suasana kita ini lebih menyenangkan. Tidak bertujuan untuk maksiat atau TPTP yang saya terangkan tadi. Tebar pesona. Insya Allah saya niatkan lillahi ta'ala untuk mendapatkan pahala. Pahala yang gratis dan selalu mengalir untuk kita selama hidup. Karena sedekah ini bisa menangkal balak loh sayang. Insya Allah nanti pasangan kita lebih mengerti dan lebih memahami. Asalkan kita komunikasi kita dengan pasangan kita ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Semua itu kan perlu komunikasi. Tanpa komunikasi, tanpa penjelasan ya itu nanti akan terjadi miskomunikasi, akan menjadi pertengkaran atau menjadi polemik-polemik di rumah tangga kita. Insya Allah pasangan kita sama-sama mengerti dan bisa belajar dengan kita tersenyum adalah sedekah.
1: Baik, luar biasa.
0: Itu Cak Wahyu.
1: Baik, pokoknya semuanya harus bisa dikomunikasikan begitu ya.
0: Oh, iya.
1: Oke. Okay. Wajib. Baik, selanjutnya kita akan coba terima telepon ya, Cak Ning. Ada di 5462961, ada yang mau bergabung, monggo. Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang, Mas Wahyu.
1: Inji, kali sinten iki?
2: Nggih, saking Cak Hasbullah Watu Ngasri.
1: Cak Hasbullah?
2: Nggih, Watu Ngasri.
1: Watu Ngasri. Nggih, monggo Cak Hasbullah.
2: Nggih. Niki anu Ustaz Ustaz Welok
1: nggih. Ustaz Welok.
2: Nggih. Niki kula pate tanglet. Nek waktu sholat niku niki temain apa niki?
1: Senyum. Tata. Senyum adalah
0: sedekah. Senyum sedekah.
2: Oh. Nggih nggih. Niki pate tanglet di luar tema nggih, mboten apa-apa.
1: Mboten apa-apa. Monggo insyaallah. Monggo.
2: Nggih. Niki tanglet sing napa niku waktu sholat niku assalamualaikum niku warahmatullahi niku baru noleh napa assalamualaikum ngoten nggih belok niku sing nomor setunggal nomor kali niku wonten tiyang sing sedekah niku liwat salam. Nah niku pamane tiyange mboten mendengar niku mencuri salam niku asal napa mboten. Biasanya nek mencuri barang kan mboten asal. Lah niki mencuri salam. Ngaten lho. Ngaten belok.
1: Baik.
2: Yang tiyang mboten semerep mboten. Niku belok jenengan asli pun di Rungkut napa Pandugo niku.
1: Bu Ustazah
0: saya aslinya kecil besar pun di Rungkut tapi sekarang tinggal di Karangindah.
1: Oh.
0: Karangindah monggo pinara.
1: Tikara Indah, nggih.
2: Niko Pandu, rumah susun niku.
1: Oh, sebelahnya rumah susun. Oke.
0: Okay. Oh, nggih, nggih, istilah.
1: Hasbullah, nggih.
2: Nggih, berarti niku anu jenengan tasik. Napa misanan kali Yai Abdullah niku tasik anu almarhum.
0: Boten kula tasik cucunya Yai Amin nggih.
2: Oh, Yai Amin Rongkot
0: nggih.
2: Nggih. Ya ngoten mawon anu bunyi elok kula dengarkan teng radio RRI Surabaya, semoga acaya di udara.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditanggapi terlebih dahulu Saza untuk pertanyaannya dari Cak Asbullah di Wadong Asri.
0: Nggih. Karena di luar tema nggih, insyaallah saya jawab dengan sepengetahuan saya ketika saya dulu belajar dan membaca-membaca.
1: Nggih, monggo.
0: Jadi ketika salam itu menolehnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya. Sementara yang menoleh ketika salam adalah anjuran Imam Syafi'i, yaitu assalam, ketika assalam kita itu langsung menoleh. Nggih.
1: Okay,
0: sehingga salat tetap sah. Oh. Assalamualaikum. Karena kita melempar salam dengan menoleh ke kanan dan
1: ke kiri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Oh. Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri ketika assalamualaikum. Dengan seperti contohnya kita melempar senyuman kepada seseorang aja, Cak Wahyu, Cak Asbu. Assalamualaikum. Dengan menoleh kepada orangnya.
1: Langsung.
0: Kalau tidak menoleh, nek mboten menoleh, are iki lho, salam ambek sapa lak ngono. Mosok salam ambek demit, gak noleh kene, gak noleh kuno. Sakjane nyapa sapa sih? Lah. Nggih, ngoten nggih.
1: Jin. Oh.
0: Jadi ketika salam langsung menoleh ke kanan dan ke kiri, menunjukkan kita salam kepada ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke kanan ketika assalamualaikum, seperti kita bersalam dengan seseorang, menghadap ke seseorang. Ketika kita presentasi, salamnya menghadap siapa? Menghadap papan atau menghadap audien? Menghadap
1: audien
0: ya. Kan nih, nggih, menghadap seseorang. Mosok presentasi menghadap ke papan. Assalamualaikum. Lari iki waras tamboten nggih, sehat tamboten. Ngoten nggih ya. Yang kedua tadi apa nggih? Saya kok lupa.
1: Mencuri salam.
0: Nggih, mencuri salam terhadap orang yang tunarungu nggih tadi nggih.
1: Nggih, heeh.
0: Nggih, jadi kita itu melempar salam, melempar senyum dan melempar salam kepada orang yang tunarungu, apakah boleh? Boleh saja. Karena salam itu kita mendoakan orang tersebut dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya memberikan salam, semoga keselamatan ada pada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah. Saya mendoakan atasmu dengan kerahmatan Allah. Jika tidak dijawab karena Allah itu maha mengetahui orang tersebut tidak ditunarungu. Tapi kita sudah mendoakan orang tersebut, apalagi dengan senyum. Jadi tanda senyum itu mencerminkan kita menyapa, kita senyum, kita beribadah kepada orang yang tunarungu, yang tidak mendengar itu. Jadi tidak apa-apa, karena salam itu adalah salam atau melempar senyum itu adalah sedekah ibadah. Begitu nggih Cak Asbullah, terima kasih atas pertanyaannya.
1: Baik, matur nuwun Cak Asbullah ya. Untuk pertanyaannya sekarang kita coba untuk beralih kembali untuk yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. dari tadi kok yang laki-laki terus ya. Kita coba ya. Saya itu di saya cari ya. Oke, sekarang saya coba untuk ke Neng Novita. Baik, terima kasih Neng Novita. Ustazah ini menanyakan mengenai jika perempuan melakukan senyum sapaan kepada orang lain, Ustazah, bagaimana jika hal tersebut malah justru disalahartikan?
0: Nah,
1: baik ini Mbak
0: Novita nggih.
1: Neng Novita, betul.
0: Neng Novita, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kita tersenyum tapi diartikan orang lain diartikan orang lain yang lebih negatif atau gimana?
1: Ya, malah Neng justru Novita, betul Neng di nge. Ya, di malah justru disalahartikan oleh orang lain.
0: Disalahartikan, bisa-bisa jadi artinya negatif ya.
1: Dikira kayak goda.
0: Dikiranya tebar pesona. Jadi kita senyum itu, senyum itu memang gini loh, saya terangkan tadi. Senyumnya lillahi ta'ala diniatkan untuk mendapatkan pahala. Dan senyumnya ya ojo terus-terusan ngoten nggih ya. Wis gak kenal, lawang gak kenal kita senyum. Monggo ambek senyum-senyum. Nggih mboten masuk akal nggih ya. Kita itu senyum ketika orang lain sedang mengajak omongan kita, kita bertatapan tidak sengaja. Moro-moro bertatapan dengan orang, ya senyum-senyum simpul aja. Senyum simpul. Lah ketika kita bertemu dengan orang lain yang tidak kita kenal, bertatapan misalnya kita antri atau apa, terus tidak sengaja kita bertatapan, kita ya senyum simpul aja. Tidak usah berlebih-lebihan, tidak usah tebar pesona. Kan kita tidak kenal, tapi kita bertatapan tidak sengaja, mungkin karena antri atau karena apa, itu nggih, senyum simpul aja. Terus kita itu diniatkan mendapatkan pahala. Misalnya kan kenal, assalamualaikum, Neng Nita, Neng Novi apa Neng Nita? Neng Novi nggih.
1: Novita namanya.
0: Neng Novita. Assalamualaikum Neng Novita. Gimana kabarnya? Kaifahalu, how are you? Oh nggih, anu sekarang di mana? Kalau disalahartikan dia kegeeran, ya wallahu a'lam. Orang itu persepsinya kan berbeda-beda gitu. Tapi niat kita, niat kita lillahi ta'ala, niat kita senyum ini sedekah dan menyapa orang tersebut karena kita kenal, tidak berlebih-lebihan. Ngoten.
1: Baik, siap matur
0: suwun. Jadi kita tidak berlebih-lebihan ya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya itu ada di tengah-tengah. Israf la tusyrifu, jangan berlebih-lebihan. Jadi semuanya itu sedang-sedang aja, tidak berlebih-lebihan. Diniatkan ilahi ta'ala, insya Allah mendapatkan pahala. Cara orang persepsi yang lain, wallahu a'lam, terserah dia. Niat kita tidak ada yang aneh-aneh dan yang negatif. Ngoten Cak Wahyu, Ning Novita, terima kasih atas pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih. Aduh, sebenarnya ini masih banyak ya pertanyaannya dan masih banyak yang mau dipertanyakan. Tapi durasi kita cukup terbatas ya, Cak. Ini ya, ngapunten sangat. Untuk yang ditelepon, mohon maaf, tidak bisa kembali saya terima teleponnya. Tapi mungkin sebelum kita mencoba untuk mengakhiri ya, Ustaz Zelo, mungkin bisa dikasih kembali untuk mengenai wejangan ya, atau penutup untuk di hari ini, bahwa senyum itu menjadi salah satu hal yang sangat mudah, murah dan juga pahala. Wah, luar biasa. Monggo, Ustaz Elo.
0: Terima kasih Cak Bayu. Cak Daning, senyum niku sedekah. Sedangkan cemberut jangankan pahala. Cashback saja tidak ada. Jadi mari kita biasakan untuk tersenyum. Wajah juga lebih ramah. Akan tetapi jika cemberut terus, bukan untung yang datang, malah orang segan mendekat. Senyum itu sedekah yang modalnya gratis. Cemberut bukan cuma dapat cashback, kadang malah bikin orang ikut murung. Sekali lagi, mari kita biasakan tersenyum. Karena senyum adalah sedekah yang mudah, gratis, dan berpahala. Jika kita cemberut tidak dapat cashback, tapi malah bisa kehilangan teman. Terima kasih Cak Wahyu atas kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Elok, penyuluh Kecamatan Jambangan, KUA Kecamatan Jambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ustazah Ela untuk di kesempatannya hari ini. Sehat terus, sukses terus untuk seluruh rangkaian acara yang akan dilaksanakan hari ini. Salam untuk keluarga semua. Channel itu tadi Cahaya Pagi bareng Ustazah Ela, penyuluh agama Islam saking Kecamatan Jambangan. Aku Wahican Channel pamit sisan, engko bakal balik maneh di woro-woro jam 6 kalian musik info nganti jam 8 dilanjutke kalian lontong balap. Mengku jam 8 nanti jam 10 awan iki caning. Dadi aja ning ndi pancet de Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Klub Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janing wae woro-woro mbare Wahyu Jan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi utawa Daop 7 Madiun jane nutup perlintasan sebidang sing gak kedaftar utawa liar di Desa Pasir Harjo Kabupaten Blitar. Dadi upaya ningkatne keselamatan perjalanan kereta api mbare pengguna jalan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari nyatane la penutupan perlintasan liar iki dadi langkah nyata perusahaan kanggo ngurangi potensi kecelakaan mergane perlintasan iki gak duweni perlengkapan keselamatan utawa petugas penjaga.

0: Yang ada kabar liane jane pemerintah Kabupaten Kediri nyiapke lahan ombone nganti 5 hektar jane dadi kesiapan infrastruktur lan fasilitas pendukung layanan haji nyusul rencana Bandara Internasional Doho kanggo nglayani embarkasi haji de 2027. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa jane nyatane la wis mari melok rapat koordinasi bahas kesiapan teknis lan operasional embarkasi haji ngliputi infrastruktur bandara, aksesibilitas, kebutuhan sumber daya manusia, barek skema operasional penerbangan nganti mitigasi resiko. Dia pembahasan yang di Surabaya iki caning Bandara Doho iki engko dadi salah siji opsi embarkasi haji sing bakal nglayani 10 nganti 12 kabupaten kutha dek kawasan Matraman. Caning kumang wahyucan bare woro-woro jam 6 isuk iki engko ketemu malih dek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM AM 55 lan RRI digital janing tasik bare wayujan sing anjene sampean sadurunge janing aku nekakne program bangun desa nek ruang dengari sampean kabeh. Aku pengin bagi ini dhisik janing ya informasi saka BMKG janing. Informasi saka BMKG cuaca di wilayah Jawa Timur lan sekitare jane ya isu iki diperkirakno cerah ambek berpulang kedadene kabut asap. Mari ngono siang nganti sore hari jane diperkirakne cerah ambek berpulang terjadi udara kabur ya. Malam hari diperkirakne cerah podo ae jane ya. Sementara anggo dini hari diperkirakne cerah ambek berpulang terjadine kabut asap. Suhu udara iki 11 nganti 35 derajat Celcius caning. Kelembapane 41 nganti 100%, angin saka arah timur laut ya, barek kecepatan 0,5 nganti 30 km/h. Iki informasine saka prakirawan BMKG sing diperbarui jam 4.5 caning ya. Tadi caneng aja ning dindi engko bakal ono informasi-informasi liyane sing bakal tak tekani di ruang dengan sampean kabeh. Dadi aja di ubah-ubah channel e. Panjenengan Pro Papat RRI Surabaya Solo Budaya Surabaya caneng.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Deso Lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik Sekolahku Masa Depanku. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: males aku rek mau nilai kuki loh yowi sapi yowi sapi jadi diara nilai ayo ribu nyaloknya lo sapi roh kok iso ya aku dibanding-banding karena sak dulur tuh kak ya beda sih kapasitas otaknya kapasitas otaknya lah beda sih kok iso aku pengen cari kurang iki kurang iku
1: hei Del apa kan iku?
0: Lapo?
1: Lapo gak ngerjakan tugas
0: males aja lapo ngarep tugas bareng
1: loh ibu kuku ini lah mbak sele sih
0: sing apa?
1: Ya sing wingi ku lho buku bahasa Jawa lah iya
0: buku
1: bahasa Jawa
0: Cindy
1: sing iku lho sing wingi mbak sele iku lho
0: iya ta?
1: Iya kok gak balik-balik no
0: gak merasa ini
1: tak gorong
0: gorong lah
1: yang nang dikerja no kan gua aja males-malesan
0: aku ki gak gawa buku delon atasku kosong pengen gawa ya harapan
1: ya Allah rek iki yo
0: kok males aku males sumpah tala enak ya turu dolen no nai ngarep tugas bareng kayak apa
1: delok niku kelaiku lho teko semangat lah apa iki rek
0: gak lah apa-apa
1: delok entah Aurel iki lho males-malesan
0: enak iku dilinan game garap tugas bareng lah apa
2: lho gak ngerjana tugas yang wingi tawakmu
0: enggak
2: lho
0: apa
2: kok apa oh ya apa kok nilaimu
0: ala wong gurung ae lho kah
1: Iku jam pelajaran kedua iku di kumpul no kok iso tambah kak
0: iya
1: kerjak no iya
0: temen
1: iya tak kok oke lah iku ya kan
2: iya wis nang kerjak no lo
0: aku gak nggak buku rek buku mulu ya ketinggalan cil nama
2: lah ngajar lah terus bukuku sing wingi mbok seliku
0: sing apa
2: lo bahasa Indonesia
0: bahasa Indo?
2: Duh
0: orang? Jono
2: ngawur iya winginannya mbak Sele
0: masuk kerja balik no?
2: Duh ya apa sih hari ini?
0: Uwes telok entah nama omamu ono
1: apa mana iku kan kok jam pelajaran papat iku ono bahasa Indonesia
3: anak-anak ayo dikumpulkan PR-nya
0: Lukan.
2: Iya bu, nanti dulu.
0: Tuh, nyeripeti ore pae kak.
2: Gak oleh ngono. Awakmu iki yang ngono. Ya apa terusan?
0: Ya apa terus kadung aku teko sekolah kate balik nang omah yo mo.
1: Ya kudu dikerjakno sik lho. Ya apa iki? Ngonku ketinggalan ndak omamu.
0: Ya terus piye? Ya gak ngerti. Aku lho ya gak nggowo. Terus iki aku.
2: Terus kayak dikumpul
0: gak tau? Gak sama kalau barangnya ngomong terus sak konco itu kudu kompak rek ya, ojo kak. Ojo tambah dewe-dewe ini wah gak setiap kawan gue nih
1: mo iku lho aku di Disneyni
0: kak
3: anak-anak tolong jangan ribut ya Aurel mana bukumu?
4: Ada bu bentar
1: rame aja apa ini caranya?
0: Oh jok gopo wis asing tenang ngomong aja bentar gue kumpulin kok sampai istirahat oke? Sampai istirahat kok

0: Permisi Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu, monggo duduk sini.
0: Iya, ada apa Bu ya, saya dipanggil untuk ke sekolah.
1: Jadi begini loh Bu, Aurel jarang ngerjain tugas, suka nunggak-nunggak iuran juga Bu.
0: Ah, masa Bu?
1: Iya Bu.
0: Dia itu kalau malam itu setiap hari itu belajar Bu. Terus kemarin itu minta uang SPP juga, kegiatan apa gitu loh. Pokoknya dia itu selalu minta uang, banyak kegiatan katanya begitu Bu. Masa gak dibayarkan ya Bu ya? Aduh ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dibayar no, ini kalau isini sini untuk apa palian? Aku sama dipanggilan sekolahan kayak ini. Iya Bu, bisa dipanggilkan Aurelnya Bu?
1: Bisa Bu, saya panggilkan ya Bu.
0: Iya Bu.
1: Aurel.
2: Ya Bu.
0: Ada
2: apa Bu?
0: Ya apa sih? Gini.
2: Apa Bu?
0: Sini-sini ya Pak Megu. Cari ini kan gak bayar sekolah iuran sama 5 bulan.
2: Bayar Bu.
0: Ya apa sih? Ibu kalau dipanggil, dipanggil gurumu, awakmu ku jarang bayar kegiatan. Sing, aduh tarian apa kamu gak bayar. Ya apa sih awakmu iku? Isin aku ini Ki.
2: Bayar Bu.
0: Terus mana? Awakmu ku ya gak ngerjano PR, cari nih balik-balik, gak ngerja no PR.
2: Kerja no Bu, cuma gorong tak kumpul nae.
0: Ngerja no gorong tak kumpul nae, leh iyo nek mau ngerja no, gak mungkin nek satu kali ngunai dimaafkan. Tapi iki berkali-kali emang ano gurumu sama manggil aku iki. Ya Aurel, kamu, aku iki yo. Setelah, bukannya aku iki banding-banding no ambek mbakmu, tapi mbakmu ku selalu gawe ibu bangga. Kok ini kok isni sih no sih pancet ae.
2: Iya Bu, aku wis gak harap Bu, mari ini tak kumpul no.
0: Ya Aurel, ibu ini kita menulis gak duwe rai ini ibu. Isin aku.
2: Iya Bu, sepurane ya Bu. Kok gak tak balen ini?
0: Ya wis, timbali aku no.
2: Ya wis,
1: misi Bu.
0: Bu,
1: iya Bu.
0: Berarti iuran itu bulanannya 5 Bu ya?
1: Iya,
0: belum Bu dibayar.
1: Belum, sesuai data belum Aurel belum Bu.
0: Iya Bu, nanti saya bayar Bu 5 bulan. Terus soal PR-PR pasti saya nanti lebih teliti lagi, lebih memperhatikan anak saya. Kalau malam itu benar-benar belajar apa mainan HP ya. Mungkin ya kebanyakan main HP ya anak saya itu Bu ya. Jadi apa HP-nya saya sita aja Bu ya. Mungkin kayak gitu.
1: Iya Bu.
0: Kalau begitu kalau sudah Bu ya, saya permisi, mau pamit pulang. Jadi diberi rincian aja Bu ya,
1: ya
0: semuanya
1: baik.
0: Di total semuanya berapa, nanti saya bayar.
1: Baik Bu, saya rincikan semuanya ya Bu.
0: Iya. Ya sudah, kalau begitu saya izin Bu ya. Mau
1: baik
0: pamit.
1: Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Baik Bu, terima kasih.

0: Oh iya iya, wis lah cukup. Sakno ya ibu, yon masuk duit bolak balik aku njaluk. Tak kaya liani, tak kaya dolen, tak kaya top up plus barang kalir. Sakno ibu golek duit. Maring ini berubah dadi sing apik ae.
1: Rel, oi, kamu mau diceluk yo karo guru yo.
0: Iya.
1: Apa
0: Yo ngono. Apa aku bujuk ibuku aku bendina njaluk duit terus apa tak omongi kayak duit kegiatan, duit SPP lah sembarang kalir. Tapi duit tak kayak lian-liani.
1: Duh. Sak Norel ibumu lah kayak ngono.
0: Iya makane iki aku nyesel iki wesan. Kak baleni mana aku gak mane-mane lah kayak ngono.
1: Ya weh, sejak dibaleni ya, aku gak api.
2: Temen lo, gak dibaleni mana?
0: Iya, itu gak dibaleni temenan nih, yus tah, aku kapok.
1: Sakno ibumu, sakno awakmu pisan.
0: Iya. Oh, engkau aku boleh tak balik no. Duit-duit ya kabe, lagian juga tantek no kabe, gak tak kain jajan kabe.
1: Iya, njaluk sepura pisan lho, Jok Lali.
0: Iya.
1: Belajar iku gak perkara gawe ibumu tok, kan iso gawe awakmu, gawe masa depanmu.
0: Iya. Aku agak santet. Iya, engko aku ya sinau, njaluk sepura ibuku, sinau balikno duwe ibuku meskipun gak kabel lah.
1: Iya, wis gak apa-apa. Semeneng ngakmu wis menyesal lho ya.
0: Iya.
1: Ayo dibalani maneh.
0: Iya kakak, iya engko lah gak meneh wis tak balekno buku-bukumu tapi tak garap sik ya.
1: Iya gak apa-apa garapen sik tapi iku lho ya marekno lho ya Jok Lali bahasa Jawa bahasa Indonesia
2: lek ono sing susah ya gak apa-apa ngomong dhek awak dhewe engko dibantu bisa
1: tak kok gak apa-apa lek misal awakmu gak paham
2: ya pokok berubah lho awakmu lho ojo ngulangi maneh.
0: Iya
1: ojo males-malesan ojo bantah wong tuwa.
2: Iya pokok kayak masa depanmu dhewe kan lek awakmu pinter nek sekolah.
0: Iya aku ya agak sadar ternyata sekolah iku penting, belajar iku penting, jujur iku penting.
1: Ya pokok tugasmu dadi anak ibumu iku sekolah sing pinter terus ngono ae.
0: Iya ya. Kebuat cet aku bujuk ibuku bendino ya, nyaluk duit sembarang alir. Diaran iki kula.
1: Iya, awakmu kan kadang iku. Apa sih? Duwe iku nyalak duwe tapi mau gawe liyane terus gak mau bayar no SPP ojo dibaleni.
0: Iya kok tak baleni iku gak mane-mane lah nilep duwe
1: saiki ngerjakno iku ta ngerjakno bareng ta nek kene
0: tapi aku gak nggawa bukuku.
1: Aduh kan iku ya gak nggawa buku jean piye
0: kan apa cek iya gimana
1: ya wes lo kenapa nak buku kosong
2: iya
0: ya wes ya
1: dek suwean ngono lo gak popo kok dikumpul no dek Bu Adel
0: suwot lo ya rek kurane aku nyusano
1: gak popo
2: gak popo pok jenenge kanca pok awakmu wis menyesal lo ya
0: iya wes
2: jadi baleni mana sih ngelek-elek kayak ngono
0: enggak
2: aja ngejak-ngejak dewe pisan
0: enggak aku gak tau ngejak apa-apa awak murid
1: tapi ini aku gak ngerjak no PR itu
0: duh, awakmu kan wis garap toh
1: ya tapi aja ngejak kayak ngono mana wis pokoknya
0: iya kak kok lah ini terakhir ini dari terakhir ini terakhir wis terakhir kapan po aku wis nggak boleh aku nyolok sepuro ndek ibuku. Jeneng kelakuanku duwaku iki masyaallah.
1: Iya wis aja iri-irian pisan karo mbakmu iku barang.
0: Ngene iki aku isin karo ibuku, ibuku sampe dicelu nak sekolah.
1: Memang kan iku ngerti kan awakmu, ibumu tadi apa isin ndek guru barang.
2: Jadi kepikiran.
1: Iya.
0: Iya. gak mane-mane aku. Ya wis aku kapok, gak baleni wis ya.
2: Iya,
1: ya wis. Ya saya belajar.
0: Ayo wis bareng-bareng ayo.
1: Iya, ayo.
3: Ning cekap semanten siaran bangun deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro.